0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
6: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
8: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
7: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
10: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
11: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
10: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
12: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
13: Jadi 5 itu ada wafat. Tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatimah, jadi 5 dari Kampar.
12: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
3: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: T3 Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi di pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, kita bersua kembali untuk pagi hari ini dengan beberapa informasi yang dimana pendengar kali ini berkaitan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini menghimbau warga pesisir mewaspadai potensi banjirop hingga akhir Juni. Pendengar, BMKG kembali menghimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjirop yang masih berpeluang terjadi hingga akhir Juni 2026, pendengar. Bahkan BMKG menjelaskan bahwa potensi banjirop ini dipengaruhi oleh fenomena pasang maksimum air laut yang dapat menggenangi kawasan pesisir, kemudian juga pelabuhan, permukiman, serta tambak di sejumlah daerah. Nah, pendengar, masyarakat diminta untuk terus memantau informasi cuaca dan juga kondisi pasang surut yang diperbarui secara berkala. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, pendengar, banjirop ini juga berpotensi mempengaruhi kegiatan bongkar muat di pelabuhan, transportasi laut, dan juga aktivitas perikanan. Bahkan pemerintah daerah bersama instansi terkait ini terus melakukan pemantauan dan juga menyiapkan langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Nah, pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya apabila terjadi genangan yang mengganggu aktivitas sehari-hari serta mengutamakan keselamatan saat beraktivitas khususnya di kawasan pesisir.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk informasi cuaca dalam info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan Banyuwangi. Namun sebelumnya pendengar, saya akan menyampaikan terlebih dahulu satu informasi yang datang dari Lumajang. Di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang, Polda Jawa Timur ini berhasil mengungkap kasus peredaran obat keras berbahaya atau okerbaya di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan dalam operasi tersebut, dua tersangka diamankan bersama barang bukti 23.959 butir pil berlogo Y yang diduga siap edar. Bahkan dua tersangka yang ditangkap yakni RLF 35 tahun warga Kecamatan Pasirian dan TA 37 tahun warga Kecamatan Candiporo Kabupaten Lumajang. Di mana Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mewakili Kasat Res Narkoba Ibtu Dwi Sugianto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran pil berlogo Y di Lumajang. Nah, pendengar, dari hasil penggeledahan terhadap RLF, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa pil berlogo Y yang dikemas dalam beberapa plastik klip, uang tunai yang diduga hasil penjualan, dan juga telepon genggam. Pengembangan dari pemeriksaan RLF ini mengarah kepada TA yang diduga sebagai pemasok dan petugas kemudian bergerak cepat serta mengamankan TA di lokasi yang berbeda. Dan saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Lumajang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Bahkan pendengar, Polres Lumajang juga menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi bila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan juga obat-obatan berbahaya di lingkungan sekitar. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kehati-hatian kita ya, khususnya untuk apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan ini pendengar, transaksi seperti ini ya, transaksi jual beli narkoba seperti itu, ini harap untuk keberanian dari masyarakat untuk melaporkannya kepada pihak yang terkait. Baik, pendengar, sesaat lagi info perakiran cuaca akan hadir bersama rekan perakirawan cuaca Banyuwangi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Pendengar, info perakiraan cuaca akan disampaikan oleh rekan perakirawan Banyuwangi yang saat ini bertugas, yaitu rekan Freddy. Baik, selamat pagi Mas Freddy.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana suara saya bisa diterima dengan baik di situ Mas?
2: Alhamdulillah Mbak, bisa diterima dengan jelas.
0: Baik, silakan Mas untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu,

0: laut dengan kecepatan 18 hingga 28 km per jam. Baik, untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan ringan pada beberapa wilayah berikut, antara lain wilayah Kecamatan Belimbing Sari, kemudian Giri, Glagah, Kabat, kemudian Rogojampi, Singojuro, Songgon, ya, dan Songgon. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 63 hingga 98%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 18 hingga 27 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 55 hingga 95%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 21 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam. Baik, untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat beberapa wilayah dengan peluang terjadinya hujan ringan, antara lain wilayah Sumberwringin dan wilayah Tlogosari. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 54 hingga 97%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk Kabupaten Lumajang untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 65 hingga 98%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 17 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 27 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 54 hingga 84%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara dengan kecepatan 28 km per jam. Baik, untuk selanjutnya wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat beberapa wilayah dengan peluang terjadinya hujan ringan, yaitu wilayah Kecamatan Gading dan wilayah Kecamatan Krucil. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 50 hingga 92%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 16 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam. Untuk selanjutnya yaitu penyeberangan Ketapang Gilimanuk, tepatnya di perairan Selat Bali bagian utara. Untuk hari ini kami perkirakan ketinggian gelombang, mohon maaf, untuk kali ini kami perkirakan untuk cuaca akan cenderung cerah hingga berawan, namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi pada malam hari nanti. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 25 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 75 hingga 86%, dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari utara hingga timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 knots. Kemudian untuk ketinggian gelombang untuk hari ini kami perkirakan di pagi hari kami perkirakan pada kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian pada siang hingga malam hari nanti kami perkirakan ketinggian gelombang akan berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perairan selatan Jawa Timur untuk hari ini kami perkirakan ketinggian gelombang berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2 meter. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Freddy. Mungkin ada tambahan informasi lainnya Mas bagi pendengar, kami beri waktu. Silakan.
0: Baik, karena saat ini sebagian besar wilayah Tapal Kuda telah memasuki musim kemarau, dan mungkin kami perkirakan akan mencapai puncak musim kemarau pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengupdate informasi resminya melalui

0: aplikasi resmi kami di info BMKG maupun di kanal resmi kami di info BMKG, mau baik itu di Instagram, Telegram, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian kami mengimbau juga kepada masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah, khususnya aktivitas yang melibatkan pembakaran, karena memang saat ini sudah musim kemarau sehingga rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan begitu. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Freddy sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan informasi seputar cuaca. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di sana. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh rekan Freddy selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hingga berawan, pendengar, di beberapa kabupaten kota di Tapal Kuda. Kemudian untuk potensi hujan masih akan diperkirakan turun ya di beberapa wilayah kecil seperti itu. Kemudian untuk tinggi gelombang, ya maksud kami untuk kondisi cuaca di penyeberangan Ketapang Gilimanuk, ini ada di kondisi cuaca yang cerah hingga berawan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di selatan Jawa Timur atau perairan selatan Jawa Timur ada di kisaran 1,25 hingga 2 meter. Nah, demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca dalam info perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Dengan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk dialog Jember menyapa dengan tema kesiapan pemerintah menyambut kedatangan jemaah haji Situbondo. Jangan sampai Anda lewatkan, selama hampir kurang lebih 1 jam atau 60 menit Anda akan kami suguhkan dengan informasi yang edukatif. Sesaat lagi, tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebuhan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersua kembali dalam program acara untuk Dialog Jember Menyapa edisi pagi hari ini. Pendengar, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna bagi umat Islam. Setelah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci, para jemaah haji akan segera kembali ke daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Situbondo. Kepulangan jamaah tentu jadi momen yang dinantikan keluarga dan juga masyarakat, sekaligus membutuhkan persiapan yang matang dari berbagai pihak. Nah, pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Kementerian Haji dan Umroh serta instansi terkait ini telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan proses pemulangan, penjemputan, hingga pelayanan kesehatan bagi jamaah berjalan aman, nyaman dan juga lancar. Selain itu juga perhatian juga diberikan kepada kondisi kesehatan jamaah pasca perjalanan panjang dari Arab Saudi. Dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut kepulangan jamaah haji, apa saja layanan dan koordinasi yang telah disiapkan dan bagaimana masyarakat dapat turut mendukung kelancaran proses penyambutan tersebut. Baik pendengar, pagi hari ini kita telah bersama dua narasumber, di antaranya yaitu Bapak Rifai Junaidi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang begitu padat untuk bisa bergabung bersama kami walaupun hanya untuk beberapa menit ke depan seperti itu nggih Pak nggih. Baik, sabar dulu Pak, sebentar lagi kita akan berbincang sedikit, namun kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber berikutnya, yaitu beliau adalah Bapak Iwan Subakti selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selamat pagi Pak Iwan.
2: Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Namun Pak Iwan sabar dulu ya tentunya, karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk narasumber Bapak Rifan Junaidi ini selaku Kepala Kantor Kemenag Haji dan juga Umroh Kabupaten Situbondo. Ini saat ini sepertinya tengah sedikit sibuk seperti itu. Kita mendengarkan sedikit ya kaitannya dengan kondisi pada saat ini di mana beliau sepertinya sedang menerima kloter atau kelompok terbang yang sudah sampai di wilayah Situbondo seperti itu. Baik, sabar dulu nggih untuk Bapak Iwan, kita ke Pak Rifan. Pak Rifan?
2: Ya,
0: nggih, Pak Rifan, ini di tengah kesibukan jenengan ini kami minta waktu sebentar Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan berapa kloter yang datang di wilayah Situbondo pada saat ini dan bagaimana Pak untuk kondisi saat ini seperti itu. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar.
2: Ya, baik. Pada hari ini, khususnya pada pagi ini, saya sedang berada di Aula Hall kedatangan Jamaah Haji Kloter 87. Di mana Kloter 87 ini adalah gabungan Jamaah Haji dari Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. Nah, oleh karena itu ini merupakan hari kedatangan yang dalam jumlah besar jamaah haji Kabupaten Situbondo. Setelah nanti berikutnya akan disusul kloter 88, 89, 90 dan 91. Nah, yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pagi ini adalah bahwa alhamdulillah jamaah haji kita kloter Situbondo, jamaah Situbondo yang tergabung dalam kloter 87 itu sudah tiba sekitar 10 menit yang lalu dari pergerakan jamaah dari Bandara Juanda menuju ke asrama haji, dan saat ini sedang proses penerimaan jamaah di Hall Mina Asrama Haji Surabaya. Di dalam proses penerimaan ini, jamaah haji akan menerima beberapa informasi terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan yang harus dijaga sampai kemudian nanti melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Situbondo, dan juga beberapa informasi-informasi lain yang akan disampaikan oleh panitia embarkasi. Di antaranya adalah administrasi kedatangan, bagaimana nanti kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan terakhir, dan selanjutnya nanti akan jamaah menerima air zam-zam sebagai hak mereka. Kemudian untuk distribusi kopernya nanti sudah disiapkan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nanti seluruh koper besar jamaah akan diangkut menuju Kabupaten Situbondo. Begitu sementara.
0: Oke, Bapak mungkin bisa memberikan imbauan juga Pak kepada keluarga yang mungkin akan menjemput jamaah agar proses penyambutan tetap tertib dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, Pak.
2: Ya, tentu dalam proses kedatangan dan lanjut dengan penjemputan di Kabupaten Situbondo nanti, kami menghimbau kepada keluarga jamaah, terutama nanti yang akan menjemput di titik-titik lokasi yang sudah disiapkan oleh panitia daerah, agar mengikuti, mentaati apa yang sudah disiapkan, agar mengikuti dan mentaati bagaimana tata cara penjemputannya. Di antaranya adalah sudah ada titik lokasi. Untuk jamaah KBIH akan nanti langsung turun di lokasi KBIH, kecuali dari KBIH Nur Multazam meminta untuk penurunan jamaah di Pemkab Situbondo. Kemudian untuk jamaah yang non KBIH sudah disiapkan lokasi titik penjemputan. Untuk yang wilayah barat ada di Polsek Besuki, dan yang di tengah di halaman belakang Pemkab Situbondo. Sekali lagi, untuk jamaah KBIH bisa menunggu keluarganya di lokasi KBIH masing-masing. Manakala nanti ada dalam perjalanan ada proses pemberhentian, maka sesungguhnya itu hanyalah transit sementara. Adapun titik lokasi penjemputan tetap sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia daerah, hasil rapat antara Kementerian Haji dan Umroh, bagian Kesra, Pemkab Situbondo, KBIH, dan instansi terkait yang kemarin sudah menyepakati titik lokasinya. Kemudian saya ingin menambahkan bahwa jamaah haji kita ini dalam proses pemulangan dari asrama haji akan dikawal oleh pihak patwal untuk memastikan kelancaran selama di dalam perjalanan nanti. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Rifan. Mungkin ada tambahan lainnya Pak, pesan bagi jamaah haji mungkin?
2: Ya tentu kalau untuk jamaah haji, kita berpesan pertama tetap menjaga kesehatan selama dalam perjalanan. Kemudian nanti mampu menjaga kemabruran hajinya, nah seperti itu. Di antaranya juga supaya bisa menyampaikan kepada keluarga penjemput, mohon untuk tidak melakukan konvoi yang berlebihan yang bisa mengganggu lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lainnya. Mohon sekali lagi ini ya, jamaah menyampaikan kepada keluarganya agar untuk perayaan penyambutan itu dilakukan sebaik mungkin dan setertib mungkin. Begitu Mbak.
0: Terima kasih Bapak Rifan Junaidi sudah meluangkan waktu Bapak di tengah kesibukan Anda pada pagi hari ini, dan selamat melanjutkan rutinitas kembali Pak. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain waktu. Assalamualaikum Pak Rifan.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian perbincangan yang cukup singkat bersama Pak Rifan Junaidi selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Iwan Subakti selaku Kabak Kesra Pemkab Situbondo. Sebentar, kita akan sapa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Pak Iwan Subakti, masih bersama kami Pak.
3: Oke, selamat pagi Mbak.
0: Inge, baik. Terima kasih Bapak sudah menunggu untuk beberapa menit. Bapak, kaitannya dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Situbondo Pak menyambut kepulangan jemaah haji tahun ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Intinya dari Pemkab Situbondo berusaha semaksimal mungkin menyambut kedatangan tamu Allah ini. Kita berkolaborasi dengan Kemenhas dalam penyambutannya, yaitu perlu diketahui untuk penyambutan akan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, Wabub dan Forkopimda beserta kepala UPD terkait, yaitu penyambutannya di titik pertama itu disambut di Utama Raya. Setelah penyambutan dan seremonial oleh Bapak Bupati, semua jamaah haji ini akan dipulangkan langsung ke titik penjemputan, yaitu titik penjemputan untuk yang di wilayah barat seperti yang disampaikan Bapak Kemenhas tadi, yaitu di wilayah barat ada dua titik, yang pertama di Polsek Besuki, kemudian di Demung, dan wilayah tengah di Pemkab sendiri dan langsung ke KBU-nya masing-masing. Begitu, Bang.
0: Oke. Nah, kalau untuk kesiapan armada transportasi dari titik kedatangan menuju Kabupaten Situbondo, Pak, sejauh ini seperti apa?
3: Baik, untuk armada sudah kami siapkan sejumlah 24 armada dengan 2 bis cadangan di tiap-tiap kloter, Pak. Oke. Nanti bis armada itu akan menjemput dari Sukolilo dan diantarkan langsung ke titik pemberhentian, titik penjemputan tadi.
0: Oke, baik. Nah, ini kan tentunya selama dalam perjalanan kita tidak pernah tahu kendala yang terjadi seperti itu, enggak, Pak G. Apabila ini kesiapan dari layanan kesehatan sendiri selama proses kedatangan hingga jamaah tiba di rumah masing-masing ini seperti apa, Pak?
3: Oh, baik. Kalau selama perjalanan jadinya di tiap-tiap base kami sertakan patuan untuk sebagai kelancaran di lalu lintasnya. Di samping itu untuk penutupnya itu kami sediakan ambulan, Mbak. Jadi semaksimal mungkin lah untuk kelancaran lalu lintas dan menjaga kesehatan tiap-tiap jamaah. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Baik, Bapak, ini tapi sejauh ini, Pak, mungkin bisa diinformasikan kondisi jamaah haji yang saat ini dalam proses pulang ke Situbondo ini, sejauh ini untuk kondisi kesehatannya bagaimana?
3: Baik, untuk kondisi kesehatan jamaah jadi total ada 997 jamaah yang terdiri dari 6 kloter ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Mbak. Kata Lafiat, mudah-mudahan sampai ke depannya selalu sehat.
0: Oke, baik. Pak, apakah pemerintah Kabupaten Situbondo ini juga sudah menyiapkan posko pelayanan misalnya, atau tim siaga untuk mengantisipasi kondisi darurat, Pak?
3: Kondisi siaga untuk kesehatan para jamaah ini disiapkan langsung. Kita berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan. Tim dari Dinas Kesehatan sendiri itu sudah berangkat mulai kemarin. Yang pertama di Sukolilo sendiri, tim kesehatan dari Pemkab Situbondo kita luncurkan ke dimana di Sukolilo. Setelah itu bis pendamping selama perjalanan juga ada ambulan, dan di penyambutan di Utama Raya juga ada, Pak.
0: Oke. Baik, ini masih dalam proses ya, Pak, ya, untuk beberapa kloter ya, karena masih ada yang belum datang, seperti itu, nggih?
3: Siap, insya Allah sampai nanti malam, Mbak, iya.
0: Sampai nanti malam. Diperkirakan sampai pukul berapa ini, Pak, kira-kira? Untuk beberapa kloter ini?
3: Untuk kloter 87 ini, keluar dari Aslama, insya Allah jam 8.25, dan tiba di Utama Raya ini jam 1:30, Mbak. Kemudian untuk kloter 88, keluar dari asrama jam 12.40 siang nanti dan kembali ke Utama Raya jam 17.40, kloter 89 di jam 11.20 dan tiba di Utama Raya jam 20.20. Lanjut ke kloter 90, keluar dari asrama jam 20.25, kemudian tiba di Utama Raya jam 1.25 dini hari nanti pagi, Pak.
0: Itu tapi bisa kondisional ya, Pak, ya, sewaktu-waktu ya, bisa berubah ya.
1: Insya Allah. Ya tergantung lah, Pak.
0: Tergantung ya.
1: Tapi kami usahakan semaksimal mungkin, ataupun misalkan terjadi delay atau apa, kami siap membantu, Pak.
0: Oke, baik. Bapak mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, Pak. Sebenarnya tantangan terbesar dalam proses pemulangan jamaah haji dibanding saat proses pemberangkatannya ini apa sih, Pak?
1: Ya, kalau di tantangannya ya kita di apa namanya, dalam hal memfasilitasi itu pasti ada plus minus. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin membuat para jamaah ini merasa nyaman atas pelayanan yang telah disediakan oleh Pemkab. Itu aja, Pak, tantangannya, Pak.
0: Oke, baik. Baik, Bapak Iwan sabar dulu, Pak. Jangan kemana-mana, tetap di program 1RR Jember. Kita akan berbincang kembali, melanjutkan topik kita pada pagi hari ini terkait dengan kesiapan pemerintah menyambut kedatangan jamaah haji Situbondo. Namun kita akan jeda sejenak, Pak. Mungkin jenengan bisa bersantai sejenak. Setelah itu kita akan kembali berbincang sesaat lagi. Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali setelah beberapa pesan yang akan lewat terlebih dahulu.
4: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: nih. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Baik pendengar, kami masih bersama Anda dalam program acara Dialog Jember Menyapa dengan tema kesiapan pemerintah menyambut kedatangan jemaah haji Situbondo bersama narasumber kami pada pagi hari ini, yaitu Bapak Iwan Subakti selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Situbondo. Selamat pagi Bapak, masih bersama kami?
4: Selamat pagi, pagi.
3: Ya, masih bersama kami ya Pak. Baik, beberapa menit ke depan ini Pak, ada beberapa hal yang mungkin kami tanyakan dan tentu ini perlu menjadi informasi yang diketahui atau perlu diketahui oleh pendengar kaitannya dengan kesiapan menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim Pak, atau mungkin keterlambatan penerbangan yang dapat mempengaruhi jadwal kepulangan. Nah khususnya seperti sekarang ini kan kondisi cuaca ekstrim ini kan tiba-tiba hujan seperti itu, dan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap perjalanan maupun kesehatan daripada para jemaah haji sendiri. Ini sejauh ini seperti apa Pak?
4: Jadi untuk mengatasi cuaca ekstrim yang sedang dihadapi di Indonesia sekarang ini, kita sudah menyiapkan, kita sudah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, yaitu untuk menyiapkan posko di titik penyambutan, dan penyambutan itu titik penyambutan di Skolilo sendiri, dan ambulan yang akan ngiringi di selama perjalanan.
3: Oke, okay. Baik. Bapak, ini untuk upaya Pak memastikan seluruh jamaah, khususnya para lansia Pak maupun juga penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang optimal selama proses kepulangan ini seperti apa?
4: Jadi di tiap-tiap base kami sediakan petugas pendamping base. Petugas pendamping base itu sifatnya itu yang akan membantu para jamaah di dalam base selama perjalanan dari Surabaya ke Situbondo. Kemudian tim dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan terkait dengan keselamatan para jamaah untuk mengecek kendaraan bis tersebut, Pak.
3: Oke, baik. Bapak, ini mungkin bisa disampaikan, Pak, kepada pendengar kita ini, baik dari sisi sinergitas dari Pemkab Situbondo sendiri bersama jajaran baik dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan juga kepolisian Pak dalam perjalanan kepulangan haji ini agar lancar terkendali seperti itu.
4: Jadi sebelum pemberangkatan dan sebelum pemulangan ini kami tidak henti-hentinya melakukan rapat koordinasi, yaitu dengan Kemenhat itu sendiri, dan Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Kesehatan, dan dari KB, perwakilan dari KBIHU-nya masing-masing. Jadi koordinasi itu dilakukan sebelum pemberangkatan dan sebelum pemulangan. Itu kami intens, Mbak, untuk pertemuan. Jadinya kondisi-kondisi terkini itu sudah terselesaikan atau sudah bisa teratasi sebelum pemberangkatan kemarin dan sebelum pemulangan hari ini, Mbak.
3: Mm-hmm. Mungkin Bapak bisa menyampaikan, Pak, mungkin ada sedikit cerita kaitannya dengan proses pemulangan jamaah haji atau informasi selama jamaah haji berada di Makkah menjalankan ibadah haji seperti apa?
4: Baik, untuk cerita unik, cerita masalah pemulangan ini, jadinya kita itu schedule kita, jadi penyambutan itu kita sambut di Utama Raya, dan di sana itu sudah kita tidak, bahwa di Utama Raya ini tidak ada penjemputan, jadi di sana hanya penyambutan dan dijemput langsung oleh para keluarganya itu di titik-titik penjemputan. Tetapi sampai hari ini di Utama Raya sendiri yang sudah kita wanti-wanti dan sudah kita beritahukan bahwa di sana tidak ada penjemputan, tapi karena antusias dari para calon-calon penjemput jamaah haji ini sangat antusias, jadi sampai hari ini di Utama Raya ini sudah cukup padat, Mbak. Kita untuk menghalangnya ya juga kerepotan juga, itu aja, Mbak.
3: Tapi di situ kan sudah ada ini nggih, Pak, sudah ada petugas yang mengatur ya agar bagaimana para penjemput ini nanti tidak kemudian katakanlah mungkin mengganggu lalu lintas yang ada di jalan seperti itu.
4: Iya, baik untuk hal seperti itu sudah disampaikan oleh kepolisian bahwa tidak akan ada iring-iringan. Tetapi tradisi yang ada di Kabupaten Situbondo ini memang seperti itu, jadinya kami juga agak kesulitan. Sampai hari ini itu di Utama Raya kami ini banyak penjemput yang akan menjemput para jamaah, walaupun aturan yang sudah kami berlakukan di sana tidak ada penjemputan, jadinya penjemputan langsung di titik-titik yang disampaikan tadi, tetapi antusiasnya sangat luar biasa ini, Mbak.
3: Oke, baik. Nah, bagaimana, Pak, cara untuk katakanlah mungkin mengatur daripada keluarga para jamaah haji ini seperti apa?
4: Ya, untuk ngatur ya kami tetap memberikan himbauan bahwa nanti misalkan mau terpaksa mau dijemput, kita mereka harus disiapkan dengan surat pernyataan bahwa jamaah ini dijemput di Utama Raya dan tidak dilakukan iring-iringan. Jadi hanya seperti itu yang bisa kami lakukan, Mbak.
3: Untuk sejauh ini seperti itu ya, Pak ya. Dan bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri, Pak?
4: Ya, mereka ya nerima-nerima aja, Mbak. Dengan antusias buat surat pernyataan bahwa ibu atau keluarga mereka akan dijemput di Utama Raya, seperti itu, Mbak.
3: Oke, dengan tidak adanya iring-iringan seperti itu ya, Pak,
4: dengan
3: ya.
4: Tidak adanya, tetap tidak ada iring-iringan dan tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada.
3: Oke, baik. Bapak, beberapa pertanyaan terakhir, Pak. Harapan pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap jamaah haji setelah kembali ke lingkungan kepada masyarakat seperti itu.
4: Ya, mudah-mudahan semua calon jamaah haji Situbondo ini mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Kami dari pemerintah Kabupaten Situbondo siap secara optimal untuk terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu Allah. Itu aja, Pak.
3: Mungkin juga bisa memberikan himbauan, Pak, kepada masyarakat agar turut mendukung proses penyambutan jamaah haji secara tertib, aman, dan juga tidak mengganggu lalu lintas seperti itu. Mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat.
4: Ya, mudah-mudahan semua masyarakat Situbondo ini tetap mematuhi aturan lalu lintas, tidak melakukan iring-iringan, tetap melakukan konvoi secara tertib dan tidak menggunakan knalpot blong itu, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Iwan Subakti sudah meluangkan waktu Pak untuk berbincang bersama kami, karena saya tahu jenengan begitu sibuk juga ya, sama seperti Pak Rifan Junaidi ini, untuk memaksimalkan bagaimana kedatangan haji ini dapat berlangsung dengan hikmat seperti itu ya, tanpa adanya insiden yang tidak diinginkan seperti itu tentunya. Ya, baik Bapak ya, karena waktunya sudah di penghujung seperti itu, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement Pak.
4: Ya, closing statement, mudah-mudahan semua calon jamaah haji Kabupaten Situbondo ini mendapatkan predikat haji mabrur dan mabruroh. Kami dari pemerintah Kabupaten Situbondo secara optimal siap menyambut kedatangan Bapak dengan melakukan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah haji Kabupaten Situbondo.
3: Baik, itu saja Pak.
4: Dari kami, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Iwan Subakti selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Situbondo sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pak. Terima kasih untuk informasi dan edukasi yang juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui Pro 1 RRI Jember. Selamat menjalani rutinitas kembali Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, tentunya kami mengucapkan terima kasih juga untuk para pendengar yang setia mendengarkan perbincangan kami pada pagi hari ini. Termasuk juga tadi Bapak Rifan Junaidi selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo yang juga sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya menyambut para jamaah haji beberapa kloter ya. Kita berharap seluruh jamaah haji Kabupaten Situbondo ini dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan juga membawa predikat haji yang mabrur. Dan bagi keluarga yang akan menyambut kedatangan jamaah, mari mengikuti informasi resmi terkait baik jadwal kepulangan, mematuhi ketentuan di lokasi penjemputan, dan bersama-sama menjaga ketertiban demi kelancaran seluruh rangkaian proses pemulangan. Nah pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program dialog interaktif Jember Menyapa pada pagi hari ini. Semoga dari perbincangan yang telah kita simak bersama ini dapat kita pahami ya, bahwa kepulangan jemaah haji ini bukan sekedar proses perjalanan pulang dari tanah suci, tapi juga membutuhkan kesiapan dan sinergi dari beberapa pihak, mulai dari pemerintah daerah, kemudian juga Kementerian Haji dan Umroh, Dinas Kesehatan, TNI Polri, Dinas Perhubungan, hingga para keluarga jamaah. Semuanya punya peran penting pendengar, agar proses penyambutan berlangsung aman, tertib, lancar, dan juga nyaman. Nah semoga informasi yang telah disampaikan ini memberikan manfaat, menambah wawasan sekaligus menjadi bekal bagi masyarakat tentunya dalam menyambut kepulangan para tamu Allah dengan penuh rasa syukur, tertib, dan juga penuh dengan kebersamaan. Saya Aprilia Perbasari bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aku mau kita pisah.
6: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
7: Hah? Aku?
6: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
7: Minggir, nangis lagi.
6: Sana lapor mamamu.
8: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
3: Oke, Papa.
5: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Heh, dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Bapak pulang.
1: Loh, terima kasih Anda masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Pilih Santap Siang Empat Jakarta, kulineran di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Hari ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: rekomendasi
1: kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik. Komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 08

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Presiden Erdogan tidak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Presiden Erdogan menolak bersalaman karena tidak memenuhi permintaan Presiden Prabowo untuk tidak perlu diantar. Pada video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman sebelum Presiden Prabowo memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video dengan klaim Erdogan tidak mau bersalaman dengan Prabowo merupakan kategori konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: menonton Piala Dunia FIFA 2010, pasti kamu teringat satu hal, vuvuzela. Trompet panjang khas Afrika Selatan yang menghasilkan suara sekitar 120 desibel. Suara ini hampir setara suara mesin pesawat saat lepas landas. Akibatnya, banyak penonton TV mengeluh karena komentator jadi susah terdengar. Bahkan beberapa stasiun TV sampai menambahkan filter audio khusus untuk meredamnya. Tapi di sisi lain, vuvuzela justru jadi identitas, mewakili budaya lokal yang dibawa ke panggung dunia. Berisik memang iya, tapi ikonik pastinya.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami bisa Anda terima. Selamat pagi kami ucapkan dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember dalam program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Dimana pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan membahas masalah atau aduan yang berada di sekitar wilayah Jember dan sekitarnya. Dimana kita juga akan merangkum seluruh aduan yang sudah masuk yang dirangkum oleh teman-teman dari tim Halo RRI. Dan kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa untuk bisa berkontribusi. Barangkali di antara Anda ada yang memiliki masalah atau laporan atau aduan yang ingin dibahas, Anda bisa menghubungi kami melalui 3 kanal, yakni yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652. Kemudian Anda juga bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811-3040-911. Dan yang terakhir, Anda bisa menghubungi kami melalui laman Facebook Info Warga Jember. Karena kami berharap juga laporan dan aduan yang masuk kepada kami agar bisa kami tindak lanjuti untuk segera bisa mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Dan pendengar pemirsa, kita akan langsung awali informasi yang pertama. Kita ingin mendengar update-nya dari rekan Nizar. Silakan Nizar.
1: Ya baik, terima kasih rekan Elisa Willy. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada. Ya pagi hari ini pendengar Pro 1 kita masih ingin mencari tahu bagaimana pantauan tim yang bertugas, utamanya dari Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Jember, pendengar Pro 1, berkaitan dengan proses pemulangan jamaah haji, yang mana memang sebelumnya di hari Senin lalu sempat kita konfirmasi secara langsung via telepon bahwa ada kondisi jamaah yang masih sakit seperti itu ya, dan apakah hari ini sudah membaik dan bisa dilakukan pemulangan jamaah. Kita akan coba cari tahu bersama dengan Pak Nur Soleh, Kepala Kantor Haji dan Umroh untuk Kabupaten Jember. Silakan, pilih.
0: Baik, selamat pagi Pak Nur Soleh.
2: Selamat pagi Mas Willy.
0: Baik Pak. Dengan saya Willy Pak. Baik. Pak, kita ingin tahu Pak update terkini terkait apa kondisi jamaah yang sakit kemarin Pak, yang sudah dikonfirmasi oleh Mas Izar sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Ada satu jamaah haji yang masih sakit dirawat di KKHI, tetapi info terakhir adalah beliau sudah dinyatakan layak terbang dan insya Allah nanti segera pulang. Ya, agendanya adalah besok, walaupun mungkin tidak bersama dengan kloter Jember karena di tanah sudah awalkan sehingga mencari kloter yang kosong begitu. Itu Mas Willy.
0: Baik Pak, ini sudah diinfokan Pak kira-kira untuk keberangkatannya? Kepulangannya ya, kemana?
2: Kepulangannya itu di yang sakit di tanggal 25, insya Allah nanti malam terbang ya, sampai di Indonesia itu besok.
0: Oh baik, dijadwalkan nanti malam ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Baik, ini apakah mengikuti yang Jember atau mencari yang kosong?
2: Ya, mencari yang kosong, mencari yang kosong. Karena kebetulan kloter yang di Jember itu semua sudah terisi, sehingga mencari seat kosong di kloter yang lain.
0: Baik Pak, selama 2 hari ini apakah ada update yang lain Pak terkait kepulangan para jemaah?
2: Ya, tadi malam sudah ada 2 kloter kita yang terbang ya, persisnya dini hari tadi, yaitu kloter 90 dan 91. Kemudian saat ini jamaah disibukkan dengan persiapan packing koper besar Mas ya. Karena koper besar itu H-2 itu ditimbang oleh maskapai untuk selanjutnya dibawa terlebih dahulu ke bandara mendahului penumpangnya. Contoh misalnya nanti kloter kami, kloter 97 itu dijadwalkan penimbangan pada jam 12 ya, waktu Arab Saudi atau siang nanti. Sehingga jamaah yang kopernya belum rapi ya, hari ini harus dirapikan ya. Sementara kloter-kloter yang hari ini pulang itu sudah dilakukan penimbangan kemarin dan koper sudah ada di bandara begitu Mas.
0: Baik Pak, ini dijadwalkan untuk penimbangannya direncanakan sampai kapan selesainya Pak?
2: Ya, berarti yang terakhir nanti siang dan nanti sore, karena kloter kita yang terakhir kan 98 ya, 98 itu adalah kloter gabungan antara Lumajang dan Jember ya, ada hampir 150-an jamaah Jember itu dilakukan penimbangan nanti sore. Sementara yang 97 itu dilakukan penimbangan siang nanti ya. Karena kloter kami, kloter 97 itu besok malam dini hari atau Jumat dini hari itu terbang ke tanah air. Ya. Insya Allah sampai di Asrama Haji Sukolilo itu sekitar jam 21.50 ya. Waktu Indonesia Barat, sedangkan kloter 98 yang gabungan dengan Lumajang itu direncanakan tiba di tanah air pada jam 00. Ya. Begitu Mas Budi.
0: Ya. Baik Pak, ini kita mengingat ada faktor kelelahan fisik Pak pasca ibadah haji Pak. Apakah sudah ada langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dengan Dinas Kesehatan untuk bisa memastikan kondisi jemaah ketika sudah sampai di Indonesia Pak?
2: Ya, setiap titik-titik pergerakan jemaah haji itu kan selalu disiapkan tenaga medis ya, tenaga kesehatan ya, termasuk di kloter, kemudian di Madinah ada istilahnya KKHI, kemudian juga ada kesehatan bandara, baik di bandara Madinah nanti ataupun di bandara Juanda, demikian juga di embarkasi Surabaya, di asrama Sukolilo Surabaya itu ada klinik kesehatan, sehingga jamaah yang dirasa butuh perawatan ringan itu nanti di rawat di klinik kesehatan, kemudian jika butuh opname maka disiapkan di asrama haji, sedangkan jika masih memungkinkan untuk dibawa pulang ke Jember itu jamaah bisa dibawa dengan ambulan, yang di mana di ambulan itu di dalamnya ada tim medis gitu Mas Willy.
0: Baik Pak, terkait efektivitas pendampingan jamaah lansia Pak, apakah selama beberapa waktu ini apakah ada catatan Pak dari Kementerian Haji?
2: Ya, jamaah lansia itu kita dampingi ya, kita dampingi ketika mereka butuh, misalnya ingin sekali-kali jamaah di Masjid Nabawi ya, kita dampingi, kita dorong, kita carikan kursi roda, sehingga walaupun tidak setiap saat bisa jamaah di Masjid Nabawi, tetapi 1-2 kali beliau-beliau itu merasakan. Demikian juga jamaah yang pingin ke Raudhoh ya. Ini kan ada perlakuan khusus ya bagi jamaah lansia yang menggunakan kursi roda, yang ingin ke Raudhoh diberi semacam kemudahan sehingga tidak terlalu berlama-lama, tidak sama dengan jamaah yang pada umumnya dalam kondisi sehat gitu Mas Yuni.
0: Baik Pak, terakhir apa yang bisa disampaikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umroh kepada pihak keluarga Pak? Karena memang utamanya ini kan akan ada persiapan terkait penjemputan jemaah, bagaimana nanti bisa mengkoordinir para keluarga agar bisa tertib Pak dan lancar.
2: Ya, pesan saya patuhi apa yang menjadi instruksi dari panitia penjemputan ya. Di titik-titik penjemputan, kemudian juga patuhi ketertiban fasilitas umum, jalan raya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya panitia menentukan bahwa setiap menjemput hanya boleh satu mobil saja untuk membawa satu keluarga, ya dipatuhi, ini semuanya untuk menjaga ketertiban umum, untuk menjaga kelancaran ya. Terutama kloter-kloter yang berasal dari KPIH yang jumlahnya banyak. Tentu kalau terlalu banyak mobil ini akan menimbulkan kemacetan baik di lokasi penjemputan maupun lokasi sekitarnya. Oleh karena itu apa yang sudah direncanakan oleh panitia penjemputan mohon dipatuhi oleh pihak keluarga sehingga proses nanti pemulangan bisa berjalan lancar. Jamaah haji yang sudah lelah melakukan perjalanan jauh bisa cepat segera pulang, kumpul dengan keluarga, bisa istirahat, dan lain sebagainya.
0: Baik, terima kasih Pak Nur Soleh atas informasi yang disampaikan. Ya. Mudah-mudahan proses kepulangan haji bisa disegerakan dan tidak ada kendala sedikit pun, Pak. Selamat kembali bertugas, Pak. Amin. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia update terkini dari Pak Nur Soleh selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Jember. Mudah-mudahan para jemaah yang akan pulang ke tanah air bisa diberikan kelancaran dan bisa dipertemukan dengan keluarga dengan baik. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Silakan Nizar, apa ada informasi lain?
1: Ya baik, terima kasih Elisa Willy, pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI. Saat ini sudah masuk di momen libur sekolah ya. Dan kita tahu Jember ini memiliki salah satu pantai yang ikonik dan ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Apalagi memang dengan adanya perubahan harga yang lebih kantongable lah ya. Lebih masuk ke kantong warga Jember ya. Nah, kawasan wisata Pantai Papuma dan juga Watu Ulo ini memang diperkirakan menjadi tujuan favorit ya bagi para wisatawan. Bukan hanya di Jember tapi juga luar Jember. Apalagi memang tiketnya sudah terintegrasi. Kita ingin tahu bagaimana kondisi kunjungan wisatawan selama momen libur sekolah tahun ini. Apakah ada peningkatan? Kita akan cari tahu bersama dengan Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu Dispora Budpar Jember, ada Saudara Farah Asmi. Silakan Willy.
0: Baik, selamat pagi Bu Farah.
3: Selamat pagi.
0: Baik, dengan saya Willy dari Halo RRI, Ibu.
3: Iya.
0: Baik, kita Baik, Ibu, kita ingin tahu Bu bagaimana update terkini soal kondisi kunjungan wisatawan yang ada di Pantai Papuma dan Watu Ulo selama libur sekolah saat ini, Ibu.
3: Iya. Ini berdasarkan data kunjungan yang selama bulan dari tanggal 1 sampai dengan hari ini. Kebetulan untuk tanggal 21 ini dibandingkan dengan hari Minggu yang biasanya tuh termasuk tinggi. Pada tanggal 7, 14 dan ini tuh hanya sekitar 2.400-an. Tapi kalau ini mulai adanya liburan sekolah sudah sekitar 2.800. Update terbaru yang hari ini sampai dengan jam 9 saya tadi ada sekitar masih baru 100 pengunjung. Memang untuk Watu Ulo Papuma ini memang biasanya ramainya setelah duhur, jadi ketika matahari terbenam ya sore gitu baru akan ramai biasanya.
0: Baik Ibu, kalau dibandingkan sama periode-periode liburan sebelumnya dan dibandingkan di hari-hari biasa, pasti ada peningkatan ya Bu, atau bagaimana?
3: Iya betul, dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat, naik 150%.
0: 150% ya Bu. Baik, ya. Ini berarti memang tiket terintegrasi ini memang berdampak luar biasa ya Bu ya, bagi peningkatan wisata ya di Papuma dan Watu Ulo.
3: Betul, amat sangat meningkat sekali dibandingkan dengan, kebetulan kami di UPT menangani 4 destinasi wisata. Watu Ulo yang dulu tidak begitu banyak pengunjungnya, meski ketika dijadikan satu, peningkatannya luar biasa.
0: Baik-baik Bu. Terkait apa wisatawan sendiri Bu yang datang ke wilayah tersebut, nah ini apakah memang didominasi oleh warga lokal atau warga regional atau mungkin ada wisatawan juga mancanegara yang datang?
3: Kebanyakan masih warga lokal, ada mancanegara tapi tidak terlalu banyak, masih sedikit. Yang banyak memang warga lokal.
0: Baik-baik Bu. Ini terkait libur masa sekolah ini, apakah dari pihak pengelola juga menyiapkan mungkin suatu event kah atau suatu kegiatan yang bisa meningkatkan daya tarik wisatawan ke pantai tersebut?
3: Ini ada rencana dari informasi terbaru, akan ada Watu Ulo Fest, di mana di situ komunitas mobil dan motor akan berkumpul selama 2 hari, sehari satu malam di Watu Ulo. Akan ada acara musik dan sebagainya.
0: Itu sudah terjadwalkah atau bagaimana Ibu?
3: Sudah terjadwal. Mungkin akan minggu ini sudah mulai launching sepertinya. Mungkin dari, saya tanyakan dulu ya Pak, karena dari bidang pariwisata, tapi memang sudah koordinasi dengan kami, sudah pasti itu tanggal 19 Juli kalau
0: 19 Juli bulan depan ya, baik Ibu ya.
3: Iya.
0: Baik, terkait persiapan Ibu, karena kan kita melihat bahwa animo masyarakat saat liburan kan pasti meningkat selama momen liburan. Nah, iya. Soal kesiapan fasilitas parkir untuk keamanan, kebersihan bagaimana Ibu?
3: Iya, kita makin meningkatkan ini teman-teman akan lebih ini lagi, lebih intens dari hari biasanya melakukan kebersihan di pantai.
0: Terkait petugas-petugas yang diterjunkan, apakah ada perlakuan khusus Ibu?
3: Sebenarnya tidak ya, cuman hanya ini aja, lebih waktunya lebih di ini apa, diperpanjang mungkin ya. Untuk ininya, petugasnya biasanya mungkin kalau kebersihan cuma hari Jumat saja, karena dengan adanya banyak pengunjung jadi mungkin kami akan hampir 2 hari sekali akan mengangkut sampah, itu mas yang kadang jadi ini permasalahan.
0: Baik-baik, Bu. Apakah sudah ada ini, Bu? Apa langkah-langkah antisipatif mungkin yang bisa diantisipasi oleh pihak pengelola terkait catatan atau evaluasi dari liburan-liburan sebelumnya?
3: Sementara ini kami masih ini ya fokus di sampah dulu, Mas. Karena memang yang paling ini sampah.
0: Baik-baik. Berarti nanti ada pengerahan tim lagi ya, Bu ya, untuk pengurusan sampah ya?
3: Iya, betul.
0: Baik, Ibu, ketika berkaca dari momen apa liburan sebelumnya di mana ada pembludakan, ini emang apakah ada langkah-langkah yang nanti akan dipersiapkan agar dampak-dampak nanti yang soal sampah ini tidak terulang lagi, Bu?
3: Iya sih, kita kan lebih menghimbau kepada pengunjung untuk juga membuang sampah pada tempatnya. Terus juga menjaga kebersihan. Karena kami kan juga tidak bisa dengan jumlah petugas yang mungkin kurang, jadi kami juga menghimbau kepada pengunjung untuk membantu juga untuk membuang sampah pada tempatnya.
0: Baik, Ibu. Terakhir, Ibu, apa yang bisa diimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur ke Papuma dan Watu Ulo selama musim libur nanti, Ibu?
3: Itu tadi kami mohon bantuannya kepada pada pengunjung untuk berhati-hati ketika di pantai juga melihat pada tanda-tanda yang tidak diperbolehkan di daerah ini, di daerah pantai. Terus juga kemudian kami minta masyarakat juga membantu kami untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan di pantai kami.
0: Baik, terima kasih Bu Farah selaku Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu di Dispora Budpar, Kabupaten Jember. Selamat kembali bertugas, Ibu.
3: Sama-sama.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia update terkini soal bagaimana wisatawan Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo yang diperkirakan menjadi destinasi favorit wisatawan, khususnya wisatawan Jember. Baik, pendengar, kita akan masih bersama dalam program Halo RRI, tetap bersama kami.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam Bu Hajah.
6: Tahukah Anda gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
7: Assalamualaikum Pak Haji.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Statblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
10: Labbaik.
7: Bencana bisa datang kapan saja, termasuk saat Anda sedang berwisata. Jika terjadi kondisi darurat bencana di tempat wisata, lakukan langkah-langkah berikut. Jika Anda berada di penginapan, carilah lokasi yang aman. Selamatkan barang-barang penting saja, lalu segera keluar. Berkumpul dengan warga lokal atau wisatawan lainnya agar mudah didata, memudahkan distribusi bantuan. Carilah orang-orang yang mampu memberikan petunjuk atau cara agar bisa kembali ke daerah asal dengan cepat dan selamat. Gunakan alat komunikasi untuk mengirimkan pesan darurat atau melakukan panggilan darurat. Tetap waspada pada makanan yang dikonsumsi, karena pasca bencana alam, obat akan sulit ditemukan. Tetap tenang dan fokus, dan terus ikuti perkembangan kabar soal bencana yang terjadi agar tidak terlewat informasi dari pihak terkait untuk proses evakuasi wisatawan. Kita bisa menjadi masyarakat tangguh dan tanggap bencana.

0: Berlibur ke pantai memang menyenangkan. Tapi jangan lupa jaga keselamatan. Biar aman wisata di pantai, maka jangan lupa selalu perhatikan rambu peringatan dan arahan petugas. Renangnya dekat-dekat aja ya, apalagi saat ombak tinggi. Waspada fenomena arus balik atau rip current yang bisa menyeret kita hingga ke tengah laut. Nah, ini penting, simpan nomor darurat serta segera cari tempat tinggi jika terdengar peringatan tsunami. Pantai itu indah, tapi harus waspada. Nikmati liburan, jaga keselamatan kita dan keluarga.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Nging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten Ibu, ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik.

0: sawo matang, rambutnya hitam, tingginya sekitar 165 cm, kemudian warna mata hitam, bentuk muka oval, memiliki tai lalat di sebelah kanan hidung, alamatnya di Dusun Alas Malang, RT 1, RW 3, Desa Alas Rejo, Kecamatan Wongsorejo. Nah, yang bersangkutan ini meninggalkan rumah pendengar pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026, pukul 12 siang atau pukul 12 waktu Indonesia Barat, meninggalkan rumah tanpa berpamitan dengan keluarga, dan sampai saat ini yang bersangkutan belum pulang. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan orang hilang tersebut, pendengar Pro 1, Anda bisa menghubungi 0877-88-202-794. Kami ulang, 0877-88-202-794 atas nama Saudara Rohmansyah, atau bisa menghubungi di 110 untuk layanan bebas pulsa, dan bisa menghubungi polsek terdekat ya. Kemudian informasi lainnya, pendengar Pro 1, kita juga sudah berusaha untuk menghubungi beberapa narasumber lainnya pendengar, namun belum tersambung ya saat ini ya. Di antaranya kami sudah mencoba untuk menghubungi berkaitan dengan update penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Jember, pendengar Pro 1 ya. Kemudian informasi lainnya, kita juga sudah mencoba menghubungi berkaitan dengan pemerintah yang terus mendorong pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ini sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Nah, di Kabupaten Jember sendiri, pendengar, kita ingin tahu bagaimana. Kita mencoba menghubungi Kepala Dinas Koperasi dan juga UMKM Ibu Sartini, namun belum tersambung, pendengar ya. Kemudian juga kita ingin cari tahu juga berkaitan dengan bagaimana update pembangunan kawasan Food Street di Jalan Kartini, Kabupaten Jember, yang memang terus berjalan seiring dengan progres pengerjaan yang berlangsung. Sebagian akses kini sudah mulai dibuka dan sudah dapat dilalui kendaraan roda 2. Nah, seperti apa perkembangan dan bagaimana peruntukannya serta kapan ini bisa dinikmati oleh masyarakat, pendengar Pro 1 ya. Kita ingin menghubungi Kepala PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang, namun belum bisa tersambung, pendengar. Dan juga kita menghimbau berkaitan dengan bagaimana kondisi masa libur sekolah, kemudian juga mobilitas masyarakat menuju berbagai destinasi wisata yang diperkirakan meningkat ya. Di sisi lain juga cuaca ekstrim berupa hujan deras yang terjadi secara tiba-tiba ini masih menjadi potensi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Kita juga berupaya menghubungi Kepala BPBD namun sampai saat ini belum tersambung. Sekian informasi dari kami, silakan Elisa Willy.
1: Baik, terima kasih Nizar. Informasi tersebut merupakan akhir dari perjumpaan kita dalam Halo RRI pada hari ini. Saya Willy bersama dengan rekan Nizar, Bagus Putra dan juga Rifki pamit undur diri dari program Halo RRI. Sampai jumpa di program Halo RRI hari Jumat mendatang. Terima kasih.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai kepedalamannya itu dalam penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 081.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Selamat siang pendengar, mengawali perjalanan kita untuk Jember siang ini, kami akan memberikan update informasi terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Jember. Untuk kali ini, pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Lalu seperti apa update progres distribusi bantuan pangan tersebut, termasuk jumlah penerima manfaat dan target penyalurannya? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bulog Cabang Jember, Bapak Ade Saputra.

0: Baik pendengar, untuk kali ini kita sudah tersambung melalui jaringan telepon bersama dengan Kepala Bulog Cabang Jember, Bapak Ade Saputra. Selamat siang Pak Ade.
1: Selamat siang Pak ya. Retno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya Pak Ade Saputra untuk mengetahui bagaimana update terkait dengan penyaluran atau progres distribusi bantuan pangan. Bagaimana Pak progres penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Jember untuk saat ini Pak Ade Saputra?
1: Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami menyapa semua para pendengar setia Radio RRI dimanapun berada, sekali mengudara dan tetap mengudara. Dan hari ini kami akan menyampaikan progres terkait dengan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jember. Mm-hmm. Tentunya Bulog Jember telah menyelesaikan seluruh penyaluran pada tanggal 15 Juni kemarin di Kabupaten Jember dengan jumlah total penerima yang ada di Kabupaten Jember itu sebanyak 390.744 PPP. Nah, dengan kuantum beras yang sudah kita salurkan atau distribusikan ke seluruh para penerima bantuan pangan, 7.814.880 kilo. Sementara untuk minyak goreng, 1.562.976 liter. Mm-hmm. Semua ini sesuai dengan instruksi dari Badan Pangan Nasional yang telah kita salurkan, di mana para penerima bantuan pangan itu masing-masing menerima beras sebanyak 20 kilo, karena ini dua alokasi ya Mbak yeah. Retno, berarti okay. Februari dan Maret masing-masing 10 kilo, mm-hmm. dan kita salurkan langsung dua alokasi menjadi 20 kilo. Nah, mm-hmm. untuk minyak goreng itu sendiri per alokasinya 2 liter. Yang sedangkan kita salurkan itu dua alokasi menjadi 4 liter. Nah, makanya itu dengan kuantum seperti itu kita sudah menyalurkan semua di tanggal 15 Juni kemarin. Terima kasih Mbak.
0: Oke, lalu ditargetkan kapan ini Pak? Selesai sampai semuanya bisa tersalurkan Pak Ade?
1: Oh, kalau untuk penyaluran jadwal bantuan pangan, mm-hmm. kita sudah menyalurkan dari bulan Mei. Mm-hmm. Itu pertama, mm-hmm. Mei kemarin, dan sudah selesai bulan Juni.
0: Oke, jadi ini sudah tuntas nggih? 15 Juni sudah. Kemarin sudah terselesaikan semua nggih Pak? Tersalurkan semua?
1: Betul, oh, betul Mbak. Okay. Alhamdulillah sudah tersalurkan semua mm-hmm. di bulan mm-hmm. Juni.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, apa saja Pak upaya dari Bulog Jember ini untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu kemarin itu yang sudah dilakukan Pak Ade Saputra?
1: Ya, jadi tentunya beberapa hal yang kami lakukan, strateginya, langkah-langkah konkretnya. Yang pertama, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember. Kita sebelum melakukan penyaluran bersama dengan Bapak Bupati kemarin dan para Prokofinda serta para pendamping, tentunya kita melakukan rapat sosialisasi bersama seluruh kepala desa dan kelurahan di pendopo Kabupaten Jember. Mm-hmm. Nah, kemudian dari sisi sosialisasi dan edukasi, kami memberikan beberapa hal pemahaman terkait dengan validasi data verbal, kemudian perannya Bulog itu sebagai penyalur program bantuan pangan ini, sebagaimana para penerima bantuan pangan ini benar-benar dipastikan untuk bisa menerima sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan, seperti itu Mbak.
0: Okay.
1: Kemudian sedikit tambahan Mbak, mm-hmm. Sebelum kita menyalurkan, setelah kita melakukan sosialisasi, mm-hmm. kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jember terkait dengan penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal terkait rentang waktu dan penyaluran program bantuan pangan ini di seluruh kecamatan sampai dengan di titik desa. Mm-hmm. Setelah dilakukan penyusunan jadwal, kita juga melakukan pengecekan kualitas komoditi yang akan disalurkan bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan. Demikian, Mbak.
0: Oke. Kendala yang ditemukan atau dihadapi selama proses distribusi kemarin seperti apa, Pak Ade?
1: Ya, tentunya kalau dalam setiap kegiatan itu, kendala itu kan pasti ada, Mbak. Yeah. Ya. Seperti halnya misalkan, mm-hmm. kita kan keinginan mempercepat penyaluran ini pada saat momen-momen misalkan di hari libur seperti Sabtu Minggu. Namun dalam hal ini, mm-hmm. Dari sisi lain, para penerima bantuan pangan juga ada disibukan bahwasanya kegiatan bantuan pangan ini kan mereka tidak bisa hadir secara tepat waktu dikarenakan ada kesibukan masing-masing seperti menjadi seorang apa namanya tuh buruh tani ataupun itu bercocok tanam gitu kan, kegiatan dia pada aktivitas paginya. Nah, namun dalam hal ini kita juga berkoordinasi dengan pihak desa dan aparat desa setempat untuk bisa agar pelaksanaan penyaluran ini bisa selesai dan tuntas tepat waktunya, seperti itu.
0: Okay, baik. Pak, menemukan nggak masyarakat yang merasa berhak menerima tapi ternyata belum tercantum sebagai penerima manfaat?
1: Ya, jadi tentunya kalau kita melihat dari data, kalau seperti itu memang ada, tapi tidak banyak, Pak ya. Kita langsung ngelihat dari kriteria, sebagaimana kami sampaikan dalam sosialisasi bahwasanya untuk kriteria pengganti bantuan pangan itu benar-benar melihat dari kondisi dari si penerimanya. Misalkan kalau misalkan ada data yang kami terima dari pusat, seandainya namanya si A, ya kan, bahwasanya si A ini memang kalau kita lihat sudah seharusnya digraduasi, bukan berarti seorang apa namanya itu masyarakat yang kurang mampu. Nah, sehingga bisa kita gantikan dengan orang yang benar-benar berhak yang menerima atau tidak mampu. Semua itu kan ada prosedurnya untuk Pak, sama mekanisme pergantian.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Ade, himbauan Bulog untuk masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan pangan ini bagaimana?
1: Ya, tentunya harapan kami terhadap dengan program bantuan pangan ini sebenarnya sebuah stimulus ya dari pemerintah, kepedulian dari pemerintah pusat buat masyarakat yang penerima bantuan pangan, karena ini memiliki suatu tujuan yang sangat positif. Yang pertama, Bulog sebagai semi operasinya dalam rangka mengendalikan dan stabilitas harga untuk komoditas beras dan minyak goreng. Yang kedua, ini sebagai stimulus dan transfer energi bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan kecukupan gizi. Dan yang terakhir, untuk masyarakat itu sendiri, kami berharap bahwasanya untuk bantuan pangan ini jangan sampai ketika bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini disalahgunakan atau diperuntukkan untuk keuntungan semata. Bahwasanya semua ini kan berkat kepedulian dari Bapak Presiden, tentunya seperti itu buat para penerima bantuan pangan, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ade Saputra untuk waktunya pagi hari ini. Salam kami untuk seluruh rekan-rekan yang ada di Bulog dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat siang Pak Ade Saputra.
1: Selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Bulog Cabang Jember terkait dengan progres penyaluran bantuan pangan yang ternyata sudah selesai disalurkan sampai dengan 15 Juni 2026.

saya Retno Palupi untuk membersamai Anda di perjalanan kita di Jember siang ini. Ada sebuah program yang kami upayakan untuk bisa mengedukasi dan memberikan wawasan lebih kepada masyarakat terkait dengan bahaya judol, bahaya narkoba. Nah, ini dia. Dan upaya menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bebas dari ancaman narkotika ini terus diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan. Di Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, ini menjadi salah satu titik penguatan melalui kegiatan roadshow daring pembinaan dan pendampingan pos bantuan hukum. Dan kegiatan ini nggak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat, tapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari lingkungan paling dekat dengan warga. Ini adalah sebuah kegiatan yang sudah dilaksanakan di awal-awal Juni kemarin, pendengar. Lurah Jemberlor Muhammad Zaim Ilmi Esos MSI menyambut positif kegiatan ini dan menurut keberadaan pos Bankum jadi bagian penting dalam mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa pos Bankum juga punya peran yang strategis bagi warga, sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh konsultasi informasi hukum, terutama bagi warga yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum. Nah, kegiatan ini juga menjadi salah satu bukti, pendengar, pencegahan narkotika dan peningkatan kesadaran hukum itu gak hanya jadi tugas lembaga tertentu, tapi butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan hadirnya pos Bankum yang semakin kuat dan dengan sinergi bersama dengan BNN, Kelurahan Jemberlor terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sadar hukum, peduli terhadap sesama, serta memiliki ketahanan terhadap ancaman penyalahgunaan dari narkotika.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kadang-kadang pendengar, kalau misalnya kita sudah ambil keputusan, itu ada penyesalan sedikit. Tapi paling tidak memahami makna sebuah keputusan yang kita ambil, kadang-kadang itu ketemunya baru nanti, begitu ya. Siapa yang merasa juga kayak gitu? Untuk hari ini kita sudah ambil sebuah keputusan, ngerasa nyesel dikit gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan aja, suatu saat nanti kita akan temukan sebuah makna, hikmah dari sebuah keputusan yang sudah kita ambil untuk hari ini.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: sampailah kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini kita akan segera bergabung dengan program Matiga Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final Ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Dan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang.

0: What the Black Star.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria da Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi itu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
2: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh? yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama.

kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa panggilan sholat duhur untuk hari ini jatuh di 31 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk hari ini dengan khusyuk dan tumanina.

Basa Jawi dinten menika Rebo 23 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palubi. Para sedherek, serangan hama wereng ingkang saya nyebar wonten ing Kabupaten Lumajang menika ndadosaken para tani ngowahi pola tanam kanthi nandur jagung. Langkah menika ketindakaken minangka upaya kagem nyegah lan ngendhaleni siklus hidup hama wereng ingkang salabeting menika asring nyerang tetuwuhan pari. Ketua Perkumpulan Tani Petani Pangan Nasional Jawa Timur Iska Subagyo ngendikaaken bahwa bilih pola pergiliran tetuwuhan menika sampun wiwit dipuntindakaken dening para tani wonten ing saperangan wilayah mliginipun Kecamatan Yosowilangun lan ugi Rowo Kangkung. Miturut Iska, hasil analisa tim P3NA Jawa Timur nedahaken bahwa bilih serangan hama wereng sampun kepanggih wonten ing meh sedaya kecamatan wonten ing Kabupaten Lumajang. Kawontenan menika ndadosaken kawigatosan amargi saged mengaruhi produktivitas tetuwuhan pari menawi mboten enggal dipun kendhalekaken. Nanging mengaten Iska ugi ngaturaken bahwa bilih Kecamatan Klakah lan Ranuyoso dumugi sak menika tasih kaanggep aman lan dereng kepanggih serangan hama wereng ingkang wigati kados dene wilayah sak sanesipun. P3NA Jawa Timur ngimbau dhateng para petani supados tansah ngawasi kawontenan tetuwuhan wonten ing lahanipun piyambak lan sesarengan sesambungan kalian petugas pengendali organisasi pengganggu tumbuhan menawi kepanggih wonten peningkatan populasi hama wereng. Kanthi langkah antisipatif menika dipun ajeng-ajeng dampak serangan hama wereng saged dipun produktivitas tetanen wonten Kabupaten Lumajang tetap kejagi salebeting mangsa tanem sawek lumampah. Para sedherek, Polsek Jatiroto Polres Lumajang menika nguwataken sinergi kalian Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang lan PT KAI kagem jagi keamanan lan ketertiban wonten ing perlintasan kereta api Stasiun Jatiroto Senen dalu 26 Juni 2016. Patroli dialogis menika dipun pimpin langsung dening Kapolsek Jatiroto AKP Imam Supardi. Kegiatan dipun wiwiti jam tabuh 22 kanti nyambangi petugas penjaga perlintasan saha petugas dinas perhubungan. Nalika patroli kelampahan, Stasiun Jatiroto tasih rame dening aktivitas para penumpang. Arus kendaraan roda kalih saha roda sekawan ugi ketingal padhet wonten ing jalur utami ingkang sesambungan langsung kalian rel kereta api. Miturut panjenenganipun AKP Imam Supardi, patroli mereka enggak ada ancas kagem mestekaken kahanan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif soho ngiyataken koordinasi antar lembaga sinergi antawisipun Kapolri, Dinas Perhubungan, PT KAI lan ingkang dipun anggap wigati kagem dukung kelancaran lalu lintas lan nyegah potensi gangguan keamanan. Wonten ing dialog menika Kapolsek negesaken pentingipun ijol-ijolan informasi kanthi cepet menawi kepanggih prakawis ingkang mencurigakan wonten ing sakiwa tengenipun stasiun utawi rel kereta api. Sajroning patroli menika kahanan perlintasan JPL 77C Stasiun Jatiroto katingal aman lan terkendali, aktivitas penumpang ingkang minggah lan mandap sepur lumampah kanthi lancar. Arus lalu lintas ugi tetep tertib amargi kolaborasi ingkang seantawisipun para petugas. Polsek Jatiroto ngarep-ngarep mbok bilih patroli dialogis menika saged langkung nyatakan kolaborasi lintas sektor kejawi menika rawuhipun anggota kepolisian ing sak tengahing masyarakat dipun ajeng-ajeng saged paring raos aman saha ningkataken kapitadosan masyarakat dhateng pelayanan Polri ingkang presisi. Semanten pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya aja ngene, aja ngono ngono-ngono kuwi, kek kedahipun kados pundi? Suasana wonten ing Jawi kadosipun radi benter mekaten para sederek dados ngremenaken wonten ing panjenengan menawi badhe tindakan wonten RRI. Loh, kok jebulipun wonten RRI jengge? Lah kados pundi lho? Inggih katuran pinara campur sari laras laris. Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok dangu mboten pinara?
1: Ala rebutan kok.
0: Panjenengan wonten pundi kemawon?
1: Ala nggih wedale rebutan kok. Kalah kawon kali di sinten Ki Blangkon. Pak Hadi Blangkon.
0: Nggih. Pak Hadi Blangkon pinter sak menika.
1: Lho Pak, nggih Pak Hadi Blangkon senawa sepun sepuh ngene niku sepak terjangi menawi saged telepon teng arah niku wah luar biasa.
0: Lah nggih menika luar biasa Pak Hadi Blangkon niki.
1: Pripun Pak Wartos?
0: Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah rabbil alamin sehat nggih.
1: Ya insyaallah mangke kula tak menghubungi Mas Bro.
0: Nggih.
1: Nggih saged silaturahmi datang panjenengan.
0: Nggih to, monggo.
1: Nggih, nggih wonten ae sing dibahas niku wonten ae.
0: Lho katuran.
1: Nggih, insya Allah pun mangke kalau tak tasik wonten anu niki wonten uzur.
0: Oh nggih.
1: Nggih, sampun kosong mangke. Tak langsung meluncur datang. Mas Bro.
0: Nggih, nggih.
1: Niki lagi anu lagi napa niku bebenah. Napa lek bahasa itu yang lari sak niki nu. R4.
0: No. R4. Inggih tasih anu kedah dipun dando sih ngaten menika.
1: Nggih. Oh. Nggih wonten beret-berete sekedhik niki lho.
0: Oh, nggih.
1: Rencang kula kengken nempel napa niku sambel anu ditempel nopo ngaten. Nggih. Ditambahaken sambel kemangi mawon.
0: Sambel kemangi kagem dahar. Siang menika.
1: Ditumpangi ulam-ulam cair anu apa wonten.
0: Mboten sah sambal kemangi mawon.
1: Nggih, sugeng siang Pak. Inten Mbak Mustofa. Kalau wingi sampun kekono alhamdulillah. Kenal salam kita sih.
0: Ujug-ujug kalau wingi.
1: Lah nggih. Terakhir kalau wingi. Alhamdulillah syukur-syukur senasa terakhir nang kita ketemu.
0: Pak Mustofa ujug-ujug kalau wingi kula nggih kuwaget rek. Lho.
1: Lah ngene iku, Mbak. Kan lami mboten nate kekono. Lah tapi alhamdulillah tasih setia tunggu ngoten lho, Mbak. Dan lho, niki sinten niki ingkang miss call niki?
0: Sinten nggih?
1: Niki Pak Rendi. Oh, nggih.
0: Leres.
1: Cak nggih leres Pak Rendi ya.
0: Sugeng siang.
1: Biasanya sekarang aku Cak Rendi, Mbak Diana, aku pun.
0: Siap.
1: Cak Rendi, sugeng siang. Napa nggih? Mugi-mugi tansah dinaringan kesehatan sekeluarga. Ngapunten, pasti sering saged dipun paringi wedal, saged kepanggih. Monggo donga tinunga pun.
0: Nggih.
1: Mugi sedaya diparingi kesehatan.
0: Insyaallah.
1: Mbak Lilik Suryani. Sang siang. Lajeng Mas Bro, Mbak Diana, Ang Semeri. Pak Suki, Pak Sukadi. Sang siang. Lajeng wonten Agurawi. Nggih. Mbok. Mbok niki Pak Hadi. Oh Pak Hadi glamor niki. Miskol niki anu Pak, Mbak. Pak Hadi teng glamor.
0: Oh, Pak Hadi ingkang wonten glamor.
1: Wonten glamor nggih sedeng siang. Nggih. Senaos mboten nate napa nggih? Mboten nate rekono niki. Ujung-ujunge nek ditangleti ngaten nggih, rebutan nek ganti wonten nggih.
0: Monggo lo katuran.
1: Pak Teguh, mugi Bunda Ritu, Mbak Tri, pripun Pak Wartos, mugi-mugi tansah benar-benar kesehatan.
0: Amin.
1: Nggih, Pak. Sinten? Sinten ingkang wonten Banyuwangi malih?
0: Wonten Banyuwangi.
1: Putra
0: Madura.
1: Putra Madura, nggih, Putra Madura, Mas Doni. Ajeng wonten Putra Magenda nggih, Pak. De Kiatno. Ki won kala wingi wonten Pak Rahman nggih. Nah, geng dia. Pak Purnomo.
0: Nggih.
1: Monggo tasih dinirian kesehatan apa pripun niki nggih. Jugi Pak Purnomo lajeng ingkang wonten wonten Lampung niku sinten Pak wonten Jambi niku. Pak Surono.
0: Pak Surono.
1: Nggih. Untuk kita sabinan kesehatan. Nggih, saya ini pun Pak. Ngapunten mboten saged timbali sungai-sungai. Oh, Bu Jailani. Nggih. Semboros duwayanipun. Boke Mbok Ponira saya keluarga nggih, ngapunten. Mugi-mugi tansah dinirian kesehatan.
0: Insyaallah
1: taun ngajeng kepanggih malih wonten acara halal bihalal.
0: Oh, nggih insyaallah. Teng dalemipun.
1: Sampun didok. Sampun didok nih kok.
0: Sampun didok wontene dalemipun Pak Hadi Blangkon.
1: Mungkin tambah meriah mangke, Mbak.
0: Insyaallah mekaten.
1: Lah pun ngoten Pak Rahman kan celak kan sakit rawuh, Mbak.
0: Nggih to, saking situ Bondo nggih to. Nek mboten rawuh nggih. Perlu dipertanyakan.
1: Lah ngoten nggih. Nah mangkane nek mangke jauh-jauh hari mumpung ditepi kan saya mekanisme kan dipun bahas nopo-nopo kan ngoten Mbak. Kersane terus tiyang Jawi mboten ketayal-tayal.
0: Ketayal-tayal. Nggih kersane mboten ketayal-ketayal nggih kedah dipun
1: nggih
0: dipun siapaken milai sak menika ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Siap siap gye, siap siap.
1: Bisri nggih. Ya nggih saya ini pun ngapunten. Tasih sereng saged dipun timbali. Mugi-mugi saya pinaringan kesehatan. Mugi panjenengan sugeng ngajak ngayahi sisibahan ta bare purnane adicara campur sari karo sarai sakit. Saya keluarga sehat. Manuwun salipun.
0: Sami-sami.
1: Campur sari laras lari.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Inggih katuran pinara campur sari laras laris.
2: Legi terlari.
0: Lagi terlari lah. Niki piantune.
2: Jeng Retno Palupi. Sae-sae nggih.
0: Nggih alhamdulillahirabbil alamin.
2: Alhamdulillah penjenengan tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Insyaallah mekaten.
2: Barokah ing kasarasa. Barokah Yusuf, barokah Cikgu. Sak kuwi.
0: Nggih.
2: Ingkang nembe mandhap kula sinten menika? Ingkang nembe mandhap
0: Pak Mas Gandu to?
2: Pak Gandu iya. Suara dekak mangli. Matur nuwun Pak Candu, assalamualaikum. Kendhingipun kula rumiyaken rumiyin kangen es semu jeng palupi.
0: Kangen es semu. Kangen es semu nggih. Kula aturaken nekno kangen es semu Pak Hadi Blangkon.
2: Badhe atur salam nggih. Nggih, kangge sampun dipun aturaken Pak Gandu kula, kula ambari malih. Sugeng siang kagem Pak Rusdianto, Pak Maskur, Pandurawi tulen Bu Pumira, Bu Mutia, Mbak Retno Brunio, Mbak Ibu Suryani, Pak Mariono, Mantru, Kajen Kagem, Bu Yaya, yang Empu, Kajen Kagem, yuk melong. Mas Rahman yang ngamon temen itu bondo ya sejak siang biasa itu muncul meniko lajeng kagem Pak Surono Pak Mariono iye. Pak Mustafa Mas Randy dan Pak Teguh setua yang ini pun kemawon ingkang dereka sebat pun kumi pangapunten kagem panjenenganipun Jengretno Palupi sugeng aya jadi bahan ngantos mangke purnaning tugas tabuh sedoso kabut tinggal ugi tansah pinaringan sehat walafiat. Nuwun-nuwun, wassalamualaikum.
0: Monggo-monggo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih-inggih, matur sembah nuwun. Inggih, katuran nek kangen esmu, sak sampunipun sambal kemangi mangke nggih.

0: semu Ien kangen monggo kepanggih lan tambanipun angsal eseman menika. Oh. aduh campur sari laras laris
1: legi tur laris marem rawuhipun mana.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Mutia.
1: Inggih dalem, Je.
0: Sugeng siang.
1: Inggih wilujeng siang.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah pangestunipun, Je, tansah pinaringan sehat.
0: Oh, inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh.
1: Wayuh, pagune kok ya ono meneh ya. Meniko kayak nyekar ngoten lho jenengan nggih, Je.
0: Aduh, nek pendek-pendek ngoten menika nggih. Ya, niku anu tasih sekecam nalira di anu dados lelagon mungkin adanipun minggah mandap.
1: Oh, ngaten ta, Je.
0: Mboten pas ngoten menika lho Mbak Mutia.
1: Nggih, pancen panjenengan ngaten Temeriki mendung lho, Je.
0: Wonten ngriki mboten. Wah, bentere kados
1: mengkaten. Tapi mboten nate Jawa temeriki. Mboten wonten, dados dipun bentere nggih sanget, namung mek mendung lerep-lerep besijar.
0: Wonten Jember kalau wingi menika kalih dinten berturut-turut Jawa rek.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Oh, inggih. Leresan bilih ngaten jeng Jawa. Kersanipun taneman menika saged napa kesiram yuru-yuru ngaten jeng.
0: Inggih.
1: Kula mangke panjenengan paringi lintang panjer sore nggih jeng.
0: Lintang panjer sore inggih insyaallah.
1: Inggih. Sekar menika kula aturaken kagem kadang-kadang ingkang sampun pinarak kula wau wilujeng siang. Inggih kelajengaken wonten Pak Rusdianto, Mas Gandu.
0: Siap.
1: Mas Bro lajeng Mbak Diana, Pak Mustofa, Pak Sukati. Wilayah kilen sampun kekasrat sedaya nggih. Kadang ngoten niku kesupen
0: nggih.
1: Lajeng ngoten Cak Rendi ugi wilujeng siang. Manpurawi.
0: Manpurawi.
1: Simbok Ponira.
0: Kalau wingi gek kepuang nggih Manpurawi. Kalian Mbok Mimin niku.
1: Oh, pinang nggih, Jeng.
0: Nggih.
1: Oh, ngaten.

0: macam tu nak mereka.
1: Enggak tak?
0: Inci buat pilih ngaten.
1: Enggak buat pilih.
0: Biasanya ngaten, Inci. Enggak buki-buki sedaya tansah manggihakan rahyu wilujeng, jeceng.
1: Insya Allah, makaten.
0: Insya Allah. Lajeng wonten. Sinten malih. Enggak sedaya nih pun sampun senje. Tak akan sing buri ngenteni. Terus setiap jawi wong kok ngecace ya. Kagem panjenengan. Piye jeneng ayo titipan ngantos punani-puna dicara.
1: Sami sami.
0: Mugi-mugi sesekaran mekon dadosaken saranipun penggalih saged napa asa sarira nggih. Sampun ngaten kemawon matur nuwun dalipun.
1: Nggih nek no Mbak Mutia.
0: Panjenengan sekeluarga sehat-sehat nggih, Jeng.
1: Nggih insyaallah.
0: Campur sari laras lari.
1: Lagi terlari.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara pendengar buletin siang RRI Jember untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pemkab Situbondo membagikan pupuk cair organik kepada sejumlah masyarakat dan petani. Gerakan Jejak Purba Bondowoso diproyeksikan akan menjadi pintu masuk pengembangan sektor pariwisata. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Pemkab Situbondo mengusulkan 30 titik pembangunan jembatan Garuda. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk siang hari ini. Seorang siswi asal SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso, Angelika Theona Putri, berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat untuk tahun 2026. Pengumuman kelulusan ini disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP usai rangkaian seleksi nasional yang berlangsung di Jakarta pada 15 sampai dengan 19 Juni 2026. Keberhasilan Angelika menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Bondowoso. Ia berhasil bersaing dengan ribuan peserta dari berbagai daerah yang ada di Indonesia hingga akhirnya terpilih mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Bondowoso, Ahmad, menjelaskan bahwa proses seleksi calon paskibraka untuk tahun 2026 ini telah dimulai sejak 31 Maret hingga 9 April 2026 di tingkat kabupaten. Dari tahapan tersebut, 72 siswa SMA dan SMK mengikuti proses seleksi. Selanjutnya, Bondowoso mengirimkan 4 siswa terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Jawa Timur. Saudara, KAI Daop 9 Jember menyiapkan 185.764 tempat duduk yang tersebar di 30 perjalanan kereta api setiap harinya. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan terjadi selama masa libur sekolah. Sebanyak 118.461 tiket telah terjual hingga Selasa 23 Juni dan untuk keberangkatan pada periode libur sekolah. Hal ini menunjukkan animo masyarakat untuk menggunakan kereta api terbilang tinggi. Selengkapnya dilaporkan oleh Anggi Widya.
1: Pendengar, selama masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember terus meningkat. Hingga 23 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket sudah terjual untuk periode liburan sekolah yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, KAI memastikan masih tersedia lebih dari 71.000 tempat duduk selama periode libur sekolah. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya penjualan tiket menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan liburan sekolah untuk berwisata maupun bersilaturahmi dengan keluarga.
2: Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama musim liburan ini, dari periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Daop 9 Jember menyiapkan kurang lebih 185.000 tempat duduk yang tersebar di 30 perjalanan kereta api. Dari total kapasitas yang telah kami sediakan, sebanyak kurang lebih 118.000 tiket telah terjual. Untuk memastikan perjalanan liburan, KAI Daop 9 Jember melakukan langkah antisipasi ekstra terhadap keandalan seluruh sarana kereta api. Fokus utama tertuju pada meminimalisir potensi gangguan teknis di jalur maupun pada armada sarana kereta api.
1: Selain menyiapkan kapasitas tempat duduk yang memadai, Daop 9 Jember juga masih menyediakan program diskon tiket sebesar 30% untuk sejumlah kereta api kelas ekonomi komersial. Masyarakat yang sudah merencanakan perjalanan diimbau untuk segera melakukan pemesanan karena kuota tiket promo terus berkurang seiring tingginya permintaan selama masa liburan sekolah. Sementara itu, salah seorang penumpang kereta api asal Bondowoso, Saiful, mengaku memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk berlibur bersama keluarga selama musim liburan sekolah.
3: Rencananya ini mau ke Malang, Mbak. Ini mumpung momen liburan anak-anak ini, jadi mau liburan ini rencananya.
4: Mau ke tempat wisata ya di Malang?
3: Iya, betul, Mbak.
4: Rencana berapa hari, Pak?
3: Kurang lebih 3 hari di sana.
4: Kenapa, Pak, kok memilih kereta?
3: Enak aja sih, Mbak, gak ribet, terus gak ini sih, menghindari macet juga, soalnya kan sekarang musim liburan.
1: Ya. KAI juga mengingatkan masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan selama perjalanan, khususnya bagi penumpang yang membawa anak-anak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, saat ini kita telah tersambung bersama dengan reporter RRI Jember di Kabupaten Lumajang. Ada Karya Antoni yang akan menyampaikan informasi terkait dengan Satreskrim Polres Lumajang Jawa Timur mengungkap ke kasus perampokan. Informasi selengkapnya, Karya Antoni, laporan Anda selengkapnya, silakan.
5: Pendengaran Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur mengungkap kasus perampokan toko kelontong di Dusun Wonorejo, Desa Kandang Tebus, Kecamatan Senduro. 2 tersangka ditangkap polisi dan 2 lainnya masih menjadi buron hingga saat ini. Kapolres Lumajang Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Alexandi Siregar mengatakan, tersangka yang diamankan berinisial MY usia 40 tahun dan FR 27 tahun. Keduanya warga desa Kandang Tepus, sementara 2 pelaku lain MB dan AD masuk daftar pencarian orang. Perampokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Korban SI 60 tahun pemilik toko kelontong hendak menutup tokonya saat didatangi oleh para pelaku. Alex juga menjelaskan MY dan FR berperan sebagai eksekutor, keduanya berpura-pura membeli rokok. Saat korban melayani, satu pelaku memanjat etalase dan membekap korban. Pelaku lainnya juga merampas perhiasan yang dipakai korban serta uang tunai di dalam tas mereka. Akibat kejadian itu, korban kehilangan uang tunai sekitar 20 juta rupiah dan perhiasan emas seberat 50 gram. Total kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, emas curian dijual senilai 70 juta, uang hasil kejahatan dibagi di antara pelaku. Sebagian digunakan untuk membayar utang dan bermain judi online. Polisi menyita barang bukti berupa 1 gelas emas, gelang emas, dan 1 cincin emas, 5 butir emas pakaian yang dipakai saat beraksi, dan sejumlah nota penjualan emas. MY dan FR telah dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau curas. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Dari kawasan hukum Polres Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Situbondo untuk kali ini membagikan pupuk cair organik kepada masyarakat dan petani. Di mana pembagian pupuk cair organik ini karena dinilai mampu mendongkrak hasil panen padi serta sayur yang ditanam oleh masyarakat. Informasi selengkapnya Diana Dinar melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengkampanyekan penggunaan pupuk organik cair yang dibuat dari sampah rumah tangga oleh Bank Sampah Induk atau BSI. Wakil Bupati Situbondo, Ulfiah, mengaku melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan kampanye pupuk organik cair kepada masyarakat. Kampanye dilakukan dengan membagikan 1 botol kemasan 600 ml pupuk organik cair dan sayuran seperti sawi, selada, terong, dan gambas hasil panen yang mengaplikasikan pupuk organik cair. Ulfia mengaku Pemkab konsisten untuk menyebarluaskan penggunaan pupuk organik cair sehingga tidak hanya warga di wilayah tengah atau sekitar kota yang merasakan manfaat pupuk organik cair ini, namun juga warga di wilayah barat dan timur Situbondo.
7: Tentunya kami sangat mendukung, kemarin Mas Bupati juga menyampaikan kita sudah akan menyuntikkan, mungkin jika kita cukup anggaran terkait dengan inovasi ini sehingga tidak hanya tergerak di wilayah tengah tetapi juga tersebar timur dan juga di barat.
6: Kata Ulfia, pupuk organik cair ini terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman padi menjadi 9,1 ton gabah dalam 1 hektar serta menekan biaya produksi tanaman karena tidak menggunakan pupuk kimia melainkan pupuk organik cair yang ekonomis. Ulfia juga mengajak masyarakat untuk menanam sayur dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan sempit di rumah dengan menggunakan pupuk organik cair agar tanamannya tumbuh subur dan sehat. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Kurotul Aini mengaku, kampanye pupuk organik terus digaungkan seiring dengan upaya pemerintah menekan penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak unsur hara tanah dan untuk menekan biaya produksi penggunaan pupuk kimia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menyatakan kesiapannya jika ada warga yang membutuhkan pengetahuan cara membuat pupuk organik cair. Pantauan RRI mendengar ratusan emak-emak mengantri di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunggu giliran untuk mendapatkan sayur sawi, terong, selada, dan gambas, juga satu botol pupuk cair kemasan 600 ml. Informasi dihimpun, pupuk organik cair buatan kelompok tani yang tergabung dalam Bank Sampah Induk atau BSI di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, terbuat dari sampah rumah tangga organik seperti kulit buah-buahan, sampah pekarangan, dan sisa sayuran dan buah yang diolah menjadi pupuk organik cair. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan 30 titik pembangunan jembatan Garuda yang tersebar di sejumlah titik wilayah terpencil. Pembangunan jembatan Garuda tersebut untuk mempermudah akses mobilitas masyarakat desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Informasi selengkapnya, kembali Diana Dinar melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan 36 titik pembangunan jembatan Garuda di pelosok desa untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah terpencil. Jembatan Garuda merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 sebagai jawaban atas kerusakan jembatan di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana alam. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku akan menambah usulan pembangunan jembatan Garuda karena di Situbondo masih ada banyak lokasi terpencil yang butuh akses jembatan.
8: Jadi sangat dibutuhkan, dan di titik-titik yang lainnya kami juga terus mencari informasi tentang jembatan yang paling dibutuhkan.
6: Terutama apa indikatornya? Indikatornya apa, Pak?
8: Satu, karena rusak karena bencana. Yang kedua memang karena belum ada jembatannya, akses itu. Makanya kita terus berkoordinasi dengan pihak Kodim dalam ini yang sebagai tugas dari jembatan Garuda itu dari Kasat ya.
6: Bupati menjelaskan dari usulan 36 titik itu, 21 titik diantaranya dibangun pada tahap pertama dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Jembatan yang dibangun yakni jembatan Perintis atau yang disebut jembatan Gantung dan jembatan Aramco. Kata Bupati, pasca banjir bandang di Situbondo yang terjadi dalam rentang waktu Februari-Maret 2026 merusak sejumlah infrastruktur termasuk jembatan hingga mengganggu aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian. Sementara itu mendengar, Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menjelaskan, ada 21 jembatan yang mulai dibangun di tahap pertama. Selebihnya atau sebanyak 15 jembatan sisanya akan dibangun setelah tahap pertama rampung. Pembangunan jembatan Garuda tahap pertama ini sudah ada 10 jembatan yang dibangun, sedangkan 6 jembatan sisanya masih menunggu turunnya anggaran. Namun yang pasti, 21 jembatan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, polisi menyelamatkan terduga pencuri sapi dari amuk massa di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kapolsek Banyu Putih Ibtu Untoro Windu Priyadi mengatakan bahwa Polsek Banyu Putih telah berhasil mencegah aksi main hakim sendiri terhadap T, warga Desa Sumberwaru yang diduga mencuri sapi milik MT 59 tahun warga setempat. Menurut keterangan korban, sapi betina miliknya yang sedang bunting ini hilang saat digembalakan di kawasan hutan Baluran. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Minggu 21 Juni 2026 kemarin, sapi miliknya ditemukan terikat di lahan milik warga setempat. Menurut keterangan sejumlah saksi, sapi tersebut dititipkan pria yang berinisial T yang merupakan warga setempat juga. Wahyu Windu Priyadi mengapresiasi sikap masyarakat desa setempat yang akhirnya menyepakati agar pelaku diamankan dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Saudara, buletin untuk siang hari ini disiarkan oleh Program Mas 1 RRI Jember, di mana berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan juga channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Gerakan Jejak Purba Bondowoso diproyeksikan akan menjadi pintu masuk pelestarian sekaligus pengenalan kekayaan peninggalan megalitikum kepada masyarakat lebih luas. Peninggalan sejarah Bondowoso yang tersebar di beberapa titik ini diharapkan akan mampu bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata daerah. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
9: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso terus memperkenalkan kekayaan peninggalan megalitikum yang tersebar di berbagai wilayah. Upaya itu diwujudkan melalui gerakan Jejak Purba Bondowoso yang berlangsung di Museum Terbuka Megalitikum Desa Pekauman, Kecamatan Grujukan. Kepala Disparbud Pora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan bahwa Bondowoso memiliki kekayaan benda cagar budaya megalitikum yang sangat melimpah. Berdasarkan data yang ada, terdapat 1.400 unit benda cagar budaya yang tersebar di wilayah Bondowoso. Meski begitu, menurutnya masih terdapat tantangan besar dalam mengenalkan kekayaan budaya itu kepada masyarakat luas, khususnya sebagai destinasi wisata edukasi.
10: Ini lebih kepada mengedukasi sebenarnya acara ini. Sehingga makanya di dalam acara ini kita menampilkan kesenian lokal Bondowoso selama 2 hari. Terus ada juga seperti trip untuk mengenalkan
4: megalitikum, ya?
10: Megalit di sekitar museum terbuka ini. Terus juga ada seminarnya juga. Artinya kita melibatkan adik-adik di tingkat SMA, SMK untuk hadir berdiskusi bagaimana perkembangan megalit di Bondowoso ini.
9: Selama ini, Disparbud Pora terus melakukan berbagai upaya pelestarian dan pemeliharaan situs megalitikum. Kegiatan itu dilakukan melalui kerjasama dengan juru pelihara dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Trowulan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta petugas internal di Bondowoso. Selain pemeliharaan, Disparbud Pora juga menggratiskan kunjungan ke Museum Terbuka Megalitikum Bondowoso, terutama bagi kalangan pelajar. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan edukasi sejarah dan budaya kepada generasi muda. Untuk memperkenalkan jangkauan edukasi, Disparbud Pora juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar memperkenalkan warisan megalitikum dapat masuk ke lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

Saudara, seorang jemaah haji asal Kabupaten Bondowoso yang tergabung dalam kloter SUB 87 dilaporkan wafat di kota Mekkah, Arab Saudi pada hari Selasa, 23 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu setempat. Jemaah tersebut bernama Akman Bunaksan dengan nomor paspor E97904111. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Haji dan Umroh, almarhum sebelumnya telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Mekkah. Akman Bunaksan diketahui menderita melena dan sirosis hepatitis sebelum akhirnya meninggal dunia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Astono, menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya jemaah tersebut. Berdasarkan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu, satu haji, Akman Bunaksan merupakan jemaah yang berangkat bersama dengan kloter SUB 87 rombongan 5 pada 15 Mei 2026. Selama berada di Mekkah, almarhum tercatat menempati Hotel Dorat Al-Tauhid Hotel di 407 di wilayah Syisyah.

0: Saudara, serangan hama wereng dilaporkan telah meluas ke seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi untuk menurunkan produktivitas padi jika tidak segera ditangani. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur, Iska Subagio, mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil analisis lapangan yang dilakukan bersama dengan tim dalam beberapa hari terakhir. Menurut Iska, hama wereng telah terdeteksi di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang. Namun, tingkat serangan di Kecamatan Klakah dan Ranuyoso masih tergolong lebih ringan dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Dan hingga saat ini, lanjut Iska, belum ada laporan resmi terkait dengan tanaman padi yang mengalami puso atau gagal panen akibat serangan hama tersebut. Meski demikian, pendataan terus dilakukan untuk mengetahui luas lahan terdampak dan tingkat kerusakan yang terjadi. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, dari Lumajang kita akan beralih ke Kabupaten Jember, di mana saat ini kita telah tersambung bersama dengan reporter RRI Jember, Anggi Widya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan tim Batara Jember melaju ke babak offline e-sport Kapolda Jatim. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Anggi Widya. Anggi, silakan.
2: Ya, baik pendengar, tim Batara yang mewakili Polres Jember berhasil melaju ke fase offline Kapolda Jawa Timur eSport Competition 2026 setelah sukses melewati babak kualifikasi yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pada babak penyisihan yang digelar secara daring, tim asal Jember tersebut mampu bersaing dengan 117 tim perwakilan dari 39 Polres dan Polresta se-Jawa Timur. Keberhasilan itu mengantarkan tim Batara menjadi salah satu peserta yang nantinya berhak tampil pada babak offline yang akan berlangsung di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya pada tanggal 29 Juni mendatang. Ketua eSport Indonesia Kabupaten Jember, Khairon Kisan, mengapresiasi pencapaian yang diraih para atlet eSport tersebut. Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin, dan juga konsistensi latihan yang terus dilakukan oleh tim selama ini. Tim Batara, pendengar, sebelumnya juga berhasil meraih gelar juara dalam ajang Road to Kapolri eSport Competition 2026 tingkat Polres Jember. Dan modal tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat provinsi. Khairon berharap para pemain tetap fokus selama masa persiapan dan tidak cepat berpuas diri meski sudah berhasil lolos ke babak berikutnya. Dan menurutnya, dukungan dari Polres Jember, kemudian eSport Jember serta komunitas eSport menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan juga prestasi. Dan menurutnya ini juga menjadi bukti bahwa atlet eSport Jember memiliki potensi untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Fase offline Kapolda Jawa Timur eSport Competition 2026, pendengar, akan mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai daerah yang sudah lolos dari babak kualifikasi. Demikian saya, Andi Widya, melaporkan.
0: Saudara, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Menurut Menpora Erick, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan saja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari TVRI, jumlah titik nobar telah mencapai 7.200 lokasi. Ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat sekaligus membuktikan bahwa kegiatan ini membawa manfaat yang luas. Erick Thohir mengatakan pihaknya akan terus mencari berbagai peluang kerjasama untuk bisa memperluas akses masyarakat terhadap tayangan olahraga. Salah satu upaya yang akan didorong adalah membuka peluang penayangan lebih banyak pertandingan olahraga, termasuk kompetisi nasional melalui TVRI.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan operator Risman dan gatekeeper Febri serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arslan untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026 bareng Lita. Di program acara Prodang udah kita gentak tajos. Pengarah acara ada siapa? Ada Retno Palupi, temani saya pendengar. Tadi lagunya udah di reject. Terus apa lagi tadi? Udah dikasih lagu-lagu spesial, lagu-lagu dangdut. Sampai nanti di jam 3 sore pendengar ya, jam 3 sore. Ini cuaca di Kota Jember udah mulai mendung. Nah, Anda boleh kasih informasi Anda lagi dengerin di frekuensi berapa. Ada frekuensi 95,8, ada 91,6, 95,4. Dan RRI Digital, yuk bisa kasih komentar. Saran, kritik itu sangat penting buat kami semuanya. Di program acara Prodang, adalah kita gentak-gentak jos.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut

terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Jember, dicek fakta, pendengar dimanapun Anda berada, beredar di media sosial YouTube berisi narasi mengklaim Prabowo resmi membubarkan bea cukai dengan seluruh mafia ekspor di bea cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dalam video tersebut tidak ada menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo, namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Jember, silakan 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, gentak-gentak dong.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang yang terhormat Mbak Lita sebagai pemandu siar acara dangdut sebagai favoritku dan kebanggaanku. Amin. Semuanya favoritku. Hai, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Lita?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Alhamdulillah, siang ini, sore ini sangat cerah ceria di kawasan Jember Utara. Tapi tidak tahu, insya Allah nanti mungkin pukul 17 itu kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak. Tapi mudah-mudahan tidak hujan, Mbak Lita. Tapi walaupun hujan patut disyukuri, tapi jangan besar-besar, jangan sampai membeludak. Iya, dan membahayakan Mbak Lita. Ya. Alhamdulillah, Mbak Lita sangat baik. Amin.
1: Yuk, lagi dengerin di mana?
2: Apa?
1: Lagi dengerin di frekuensi mana?
2: 95, Mbak Lita. Ya.
1: 95,4 ya?
2: Ya, kalau 91-nya itu agak gerisak-gerusuk, Mbak Lita. Kurang bukti. Ini ya, sama karena kumpul sama radio-radio tetangga kan gitu, Mbak Lita. Tapi RRI tetap hebat, Mbak Lita.
1: Oh ya.
2: Di sebagai rumah rakyat Indonesia, gitu, Mbak Lita. Ya, alhamdulillah berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Saya yuk melong dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan lancar rezekinya, semuanya lancar rezekinya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke.
2: Dalam Mbak, lagunya Mbak Lita.
1: Lagunya apa?
2: Ini betul lagu yaitu Lagi-lagi Cinta, Mbak Lita.
1: Lagi-lagi Cinta.
2: Lagi Roma Irama bersama-sama Soneta grupnya yang gitu, Mbak Lita.
1: Lagi-lagi Cinta ya.
2: Ya betul, Lagi-lagi Cinta. Betul. Salamnya buat Bang Gufron bersama masyarakat Kecamatan Ludok Ombo, Sumber Pulus. Semoga tambah sehat Bang Gufron, masyarakat Ludok Ombo sehat semuanya, lancar rezekinya. Kacau Holili, ya. Linda Diana, Lumajang, Pak Sukadi, Pak Gandu di Lumajang, selamat siang dan salam sehat. Juga ada Bunda Mutia di Kencong, ya. Juga ada Mas Rendra, Pak Mimin di Semboro. Selamat siang, salam sehat. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda, Hadi Blangkon. Yang empuk Bunda Yaya. Bunda Yaya sekarang sehat, Mbak Lita, sehat. Walaupun beliau tuh sakit, tetap semangat.
1: Siapa yang sakit?
2: Bunda Yaya. Sakit. Macam-macam sakitnya. Sakit asam urat, kolesterol katanya. Tapi beliau tetap semangat, Mbak Lita. Ya. Kalau tidak masuk, kalau tidak masuk, harus masuk Bunda Yaya yang empuk, apa itu ya. Jangan dengerin terus. Ya, juga ada Mas Sukron di Sumeneb. Ya, ada Bapak Haji Mas Yudi Kansilah di Desa Gapura Tengah Sumeneb. selamat mendengarkan dan salam sehat semuanya. Mm-hmm. Ya, semuanya deh, Pak Lita, ya. Mm-hmm. Ya, semuanya dalam kompak seduluran dan dalam damai sejahtera. Amin. Mm-hmm. Buat Pak Lita, Bunda apa? Pak Retno Maluti. Ya, Pak Retno Maluti. Selamat bertugas, selalu sehat, mm-hmm, dan tetap bahagia, ya, Mbak Lita, Mbak Retno, sehatnya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi angkasawan-angkasawati, Rusatu RRI Jember semuanya. RRI sehat semuanya. Amin. RRI Seni Santara tetap hebat dan tetap keren. Pak Ngurah, selamat siang,
1: baru teriak ya Pak Ngurahnya ya.
2: Iya, senyum-senyum Pak Ngurah, senyum simpul, tetap semangat dan selalu mendengarkan. Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih RRI-ku.
1: Yuhu. Dan buat adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, I love you full. Aduh, yuk melong. Terima kasih sudah dengerin di 95,4 FM. Untuk semua pendengar, bisa menginformasikan di frekuensi berapa ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Nah, Mbak Jos, wah kalau ini di RRI digital ini ya.
3: Iya, Mbak Lita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak Lita, sehat kok?
1: Yuh, oh. Sehat.
3: Minta lagu ya?
1: Lagunya apa?
3: Si Kejur Bangkai. Jadi Mbak Nihalina bisa ya, Mbak?
1: Sebujur apa? Bangkai.
3: Iya. Dari Mbak Nihalina.
1: Bisa.
3: Selamat ke semuanya. Sekali Mbak Rika. Dalam kompeten. Dan untuk Mbak Rika-nya, selamat sore dan selamat bersukses. Tanda cantik.
1: Iya. Lagunya Sebujur Bangkai ya?
3: Iya.
1: Mbak lagi dengerin di RRI digital?
3: Iya. Makasih Mbak Ita ya.
1: Sebujur Bangkai.
3: Assalamualaikum.
1: Sebujur Bangkainya ini punya Bang Haji Roma Irama.
3: Iya wis.
1: Atau Nur Halima.
3: Kan biasanya ada tuh Mbak yang dari Mbak Nur Halima.
1: Oh iya, oke okay deh. Siap.
3: Ya wis, makasih Mbak. Yo,
1: terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Lili Suryani. Aduh, Sebujur Bangkai. Kok Sebujur Bangkainya ini ya, beda ya. Sebentar ini aja deh, nanti akan saya putarkan. Bro dan dodolah kita, gentak-gentak Jos, lagi-lagi cinta pendengar.

0: Bujur bangkai cerita di sini kita nggak boleh terlalu terlena. Terlena hingga lupa bahwa kita mau ada di depan menjelang gitu ya. Jangan terlalu terlena, kita nggak boleh terlalu terlena ya pendengar ya. Iya dah, silakan 336652. Halo Pro Dangdut. Silakan 336652, saya pengen konfirmasi dong. Lagi dengerin di frekuensi berapa sekarang? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita genta-genta jos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Selamat siang Non Lita.
0: Selamat siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Bagaimana? Jember panas enggak?
0: Jember tadi panas, sekarang ora panas.
1: Tadi panas, sekarang ora. Lucu.
0: Saiki mulai rodok mendung. Man Burawi.
1: Apa?
0: Lagi dengerin di frekuensi berapa?
1: 95,4.
0: 95,4.
1: Ya, kalau 91,6 kurang jelas.
0: Oh, kurang jelas.
1: Iya. Enggak tahu, aku enggak ngerti. Pokoknya ngrungono Nolita jernih ya wis.
0: Iya, oke.
1: Ngono aku. Masalahnya Nolita kan sebagai idola Pro Dangdut.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya. Kalau gak jadi idola Pro Dangdut yo, gak mungkin ape royokan di telepon. Seperti yuk melong tadi. Desel-deselan itu.
0: Iya, desel-deselan ya.
1: Iya.
0: Yuk, Man Burawi mau request lagu apa? Tak siapin.
1: Oh iya. Lagune anu Setia Karena Cinta.
0: Setia
1: Karena Cinta.
0: Setia Karena Cinta. Oke.
1: Okay. Gak salah vokale Tasya Rosmala mbo duwe tambik sopong lho. Dan suaranya persis sampean ya.
0: Iya tak?
1: Yo iya, gak percaya. Dia gak ngomong mesti gak tau dipercaya aku.
0: Setia Karena Cinta.
1: Iya. Ada non.
0: Duh, kok gak ono?
1: Ono. Tasya Rosmala.
0: Tasya.
1: Gue duet besopong.
0: Oh, tapi mohon maaf Man Burawi, harus dicek dulu nih sama Mas Bang Willy-nya.
1: Udah jelas itu dangdut kok.
0: Iya, udah dangdut, takutnya ada teriakan-teriakannya gitu.
1: Oh,
0: mosok sih, tak dicek dulu aja ya, dicek dulu aja ya.
1: Mbak salam-salam aku.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Tadi ada Lili, Mbak Lili Suryani. Terus ada lagi Putra Magenda, Putra Madura, Pak Rusdianto, Mbak Mutia, Bu Yaya, terus Waji Hulilio, terus ada lagi Yang Po. Terus ke semuanya non. Oh non, bener non.
0: Bener, tapi mau dicek dulu sama Mas Willy-nya.
1: Jelas sih, lolos sih gue.
0: Iya, takutnya ada teriakan-teriakan nama bandnya nanti.
1: Udah ada. Yowis, buat kesemuanya ya non. Semoga non Lita kalau memandu di acaranya Pro Dangdut terlalu banyak senyum non. Pak Rianto lali aku.
0: Iya, Pak Rianto Man Burawi.
1: Iya, sing biasae nek nyeluk halo Diajeng.
0: Oh bukan, itu kan Pak Rianto gak pernah manggil saya Diajeng.
1: Pak siapa itu?
0: Ya situ Bondo.
1: Iya siapa namanya?
0: Saya Sopo, Pak Tebaan mesti seneng ane.
1: Rahman. Pak Rahman. Iya non.
0: Iya.
1: Ah, iya, nek nyeluk do cek marme. Selamat siang Diajeng. Iya wis. Salam semua ya non. Oke, makasih.
0: Makasih.
1: Pro Dangdut.
0: Dan adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Yang mau gabung lagi 336652. Halo Bro Dangdut. Hai Mbak Bunga.
2: Aduh, kangen banget.
0: Iya.
2: Handphonenya tuh rewel.
0: Kak, kok so rewel?
2: Iya, jadi jangan rewel, diaduk-aduk gitu, nggak bisa.
0: Ya udah.
2: Alhamdulillah, ini bisa. Tapi sambil dicas gitu.
0: Oh, sambil dicas, oke.
2: Iya, mulai tadi. Jalan-jalan mati, jalan-jalan mati gitu. Bunga sampai kangen banget sama Mbak Lita yang cantik gitu. Sampai panggil-panggil kuenya.
0: Iya ta, aku menunggu.
2: Iya, panggil-panggil. Belum bisa ke situ, duduk manis. Yang dua panggil-panggil, yang satu dibuka tinggal separuh nih. Gak mau buka lagi wes. Nanti ditambahin lain gitu. Bunga minta lagu Menunggu.
0: Sekian lama aku menunggu gitu ya.
2: Itu duet Balita. Dari siapa ya? Irwan paling itu. Kalau enggak siapa gitu, pokoknya duet deh. Kalau Roma kan enggak. Ya udah, semuanya wis, salam dari Bunga yang sudah masuk, juga yang belum masuk silakan masuk, bergabung sama Mbak Lita cantik gitu. Terakhir, makasih.
0: Terima kasih. Lagunya Menunggu ya.
2: Iya.
0: Selain dirimu kasih. Menunggu, ya.
2: Oke deh, semoga dan sehat ya.
0: Terima kasih.
2: Disayang sama yang punya.
0: Iya, alhamdulillah, amin.
2: Sekeluarga dikasih umur panjang yang barokah.
0: Amin, amin.
2: Dilancarkan aktivitasnya juga, murah rezeki yang barokah. Gitu.
0: Amin.
2: Terima kasih lagi, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita Genta Tajo. Saya tadi siaran sambil bisik-bisik telepon nomor Novalupi. Yuk yang mau gabung di 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Genta Jo.
0: Yuk. Dari siapa ini? Oh, situ Bondo.
1: Dari siapa?
0: Dari siapa ya?
1: Dari siapa, cantik?
0: Loh, kok malah jadi cantik?
1: Kalau nyaman pura.
0: Iya, gitu, diajeng gitu. Biasanya kan gitu ya.
1: Kan nih biasanya kalau nyaman purawi pakai diajeng itu Pak Rahman itu katanya. Ya kan harus punya ciri sendiri-sendiri kan diajeng.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke. Teman Purawi. Oh ini.
0: Ayo buruan.
1: Melong ini. Iya, request lagu dulu diajeng.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Penantian.
0: Penantian. Oke. Penantian ya.
1: Ya penantian.
0: Penanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
1: kalau gini urusan hilang.
0: Iya, dari Mansur S ya.
1: Mau tanya boleh sedikit. Ya Tiacin.
0: Apa? Mau nanya apa?
1: Mau tanya Tiacin pakai rambut panjang?
0: Saya pakai hijab, alhamdulillah.
1: Oh iya pakai hijab. Tapi rambutnya agak panjang ya?
0: Enggak.
1: Pendek.
0: Pendek. Yeah. Kenapa sih?
1: Ya enggak. Enggak, cuma sekedar tanya hijabnya itu cara cantik sekali.
0: Oh, Kicak Randy sudah miss call. Ayo wes, ini udah mau azan. Yo.
1: Lo Kicak Randy selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat. Oke, dan lagunya penantian dia Ceng ya. Ya Ceng.
0: Yo, udah wes tak ini.
1: Yo. Mau jalan-jalan dulu. Pertama ada Ceng Lita. Yang lagi mandu, selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun, dijauhi dari musibah sekeluarga.
0: Amin.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Ada Manfurawi tadi ya, ada Rendi, ada Putra Madura, ada Yomelong, ada Putra Magenta, ada Mbak Lili Suryani, ada Pak siapa itu lah, Pak Gandu, Pak Teguh, Mas Doni. Apalagi Pak Rianto ya. Ya Ceng.
0: Iya.
1: Iya ada terus? Pak Rianto, ada Pak Sugadi, ada Pak Mutia. Oke, dan semuanya ada Ya Ceng ya.
0: Yuh.
1: Untuk Carendi, kita tunggu gabungannya Carendi ya. Ya Carendi masuk. Rodang
0: Dut adalah kita.
1: Kita jos.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk menolong, masuk yuk.
0: Yuk.

Di menit ke-45 pendengar, saya putar lagu dari Ridho Roma dan Soneta Tuben. Menunggu buat semuanya. Mbak Bunga, lagunya udah ya di Pro Dangdut ya.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di program acara Prodangdut. Adalah kita yang tak tajus. Insyaallah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan jam sama pastinya. Jangan lupa Prodangdut hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 12:30 sampai jam 3 sore. Terima kasih. Jangan lupa berpikir positif, berdoa dan berusaha tebarkan kebaikan di sekitar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut adalah kita, kita tajus.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
5: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
4: Bayangkan pagi ini, udara segar, matahari hangat, dan suara hutan menyapa. Tapi semua itu bisa hilang hanya karena satu bara api yang lupa dimatikan. Bukan sulap, bukan sihir, hanya butuh detik dan hutan yang hijau bisa jadi lautan asap. Maka dari itu, kalau lagi ada di hutan atau sekitar lahan, ayo main aman. Putung rokok, simpan di wadah, jangan asal buang. Api unggun, pastikan cuma jadi cerita seru, bukan berita kebakaran. Lihat asap mencurigakan? Anggap saja itu alarm darurat dan langsung lapor. Karena hutan bukan sekedar pepohonan. Itu rumah untuk burung, penyuplai udara untuk kita, dan pelindung dari bencana. Jaga hutan, jaga kita. Satu langkah kecil, ribuan nyawa terlindungi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami bisa kembali menyapa dalam Indonesia Cerdas. Pendengar, di balik setiap pohon yang tumbuh di hutan, di lahan, ada keringat rakyat di sana, ada harapan keluarga, dan ada potensi ekonomi yang menunggu untuk diakui. Potensi itu baru bernilai penuh ketika dia berjalan di jalur yang benar, yaitu tercatat, terdokumentasi, dan terlindungi secara hukum. Itulah mengapa kami hadir hari ini dalam Indonesia Cerdas bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Timnya sudah ada di studio. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ketemu mereka dalam cuaca yang sangat bersahabat sore ini. Segera saya sapa tim dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Ada Bapak Madhapi SP dan juga Mbak Rizka Dwi Nur Jayanti S-Hut. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nggih, nuwun sewu, makin lebih dekat ke mic. Nggih, siap. Selamat datang di RRI Jember. Bagaimana kabarnya? Sehat semua?
8: Alhamdulillah. Sehat.
6: Perjalanan dari mana kalau Pak Madhapi?
7: Kalau saya perjalanan suaranya dari Peracekan.
6: Peracekan.
7: Iya, perbatasan Situbondo.
6: Kalau
7: iya. Berdomisili di sana.
6: Oh, nggih. Kemudian kalau Mbak Rizka?
8: Saya di kantor Jember. Oh, kebetulan baik. Di situ penempatannya.
6: Iya, berarti nggak terlalu jauh ya.
8: Betul.
6: Matur nuwun sudah hadir sore ini. Kita akan bicara tentang surat angkutan kayu rakyat. Tapi mungkin sebelum kesana, biar masyarakat lebih ngeh dan lebih paham tentang penata usahaan hasil hutan. Mungkin itu kita ungkap terlebih dahulu. Betul. Monggo katuran siapa yang berkenan memberikan inji.
8: Baik, saya dulu mungkin ya, Bu ya. Sebenarnya untuk penata usahaan hasil hutan, secara ringkasnya lah Bu ya, itu merupakan suatu pencatatan dan pelaporan seluruh proses kegiatan produksi, mulai dari perencanaan produksi, kemudian penembangan atau pemanenan, kemudian juga nanti ada pengukuran, pengujian, penandaan, serta distribusi kayu atau peredaran hasil hutannya, kemudian nanti masuk ke dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Jadi dari proses produksi sampai dipasarkan, seperti itu Bu. Dan untuk penata usahaan hasil hutan sebenarnya berlaku baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Tapi untuk saat ini yang kita akan bahas itu di luar kawasan hutan.
6: Bu. Luar kawasan hutan.
8: Betul. Okay. Di hutan rakyat.
6: Oke, okay. Mungkin Pak sapaannya Pak Happy ya.
7: Baik, terima kasih Bu ya. Untuk penata usahaan hasil hutan ini kita berfokus kepada hutan hak. Kenapa dinamakan hutan hak ini? Karena hutan hak itu sudah mempunyai alas titel, di mana alas titel itu sudah disahkan oleh pemerintah melalui BPN atau lembaga-lembaga yang ditugasi oleh pemerintah untuk melegalkan lahan tersebut. Jadi penata usahaan ini dilakukan kepada setiap jenis kayu. Semua jenis kayu. Iya, jenis kayu yang dibudidaya, baik yang dibudidaya atau yang tidak. Kadang-kadang kan ada tanaman itu dibudidaya, ada yang tidak tumbuh sendiri, tapi tumbuh sendirinya itu di lahan milik, lahan masyarakat, bukan di lahan hutan negara. Itu terus juga berlaku untuk kegiatan SHKL penata usahaan ini di BUMN, karena di BUMN itu yang bergerak di bidang bukan perhutani, tapi bukan di bidang perhutanan, tapi seperti perkebunan, kopi atau coklat, karena di sana ada tanaman naungan. Naungan itu juga diperlu ada penata usahanya melalui yaitu legalitas yang namanya SHKL.
6: Nah,
7: saya kira itu.
6: Ini yang kita bahas hari ini. SHKL. Oke. Okay. Ini ngomong-ngomong warga terutama yang ada di sekitaran hutan ini terkaget-kaget begitu menerima ini, Bapak?
7: Oh, baik.
6: Atau sebenarnya mereka sudah paham ya, sudah lama.
7: Kalau masalah dokumen angkutan, sebelum SHKL ini terbit, Karena sebelumnya itu ada SKSH.
6: Oh.
7: Ada apa lagi? SKSH. Terus SKAO. Oh. Ini sudah yang dokumen terakhir yang dipakai okay. untuk kegiatan legalitas kayu. Yang mana dulu itu kita di lapangan, Bu. Sangat-sangat rumit lah. Karena membutuhkan perizinannya itu melalui dari desa sampai ke kecamatan sampai ke dinas. Setelah itu setelah dilakukan penebangan, kita harus ngecek juga, ngecek ke lapangan, memastikan ini betul atau tidak. Nah, dengan adanya regulasi yang baru, dengan adanya peraturan menteri nomor 8 tahun 2001 ini disederhanakan sehingga dokumen untuk legalitas kayu cukup SHKL yang mana semuanya dilakukan oleh pemilik pemilik kayu. Jadi masyarakat sekarang sudah dienakan. Jadi
6: mempermudah
7: mempermudah.
6: Yang tadinya sangat rumit.
7: Sangat rumit. Jadi kalau melakukan penebangan namanya kayu di hutan hak itu yang membutuhkan waktu paling tidak 2 minggu baru selesai karena prosesnya panjang. Perizinannya itu.
6: Iya, daripada diprit ya.
7: Iya,
6: nanti kena prit.
8: Iya, Bu. Menambahkan untuk saat ini kan untuk penebangan di terutama di ini ya, Bu ya, pemilik hutan hak itu tidak memerlukan perizinan, Bu. Cuma nanti dokumen angkutannya untuk pengangkutannya itu disertai sama SKR. Jadi memang pemerintah sudah mempermudah untuk masyarakat ya, Bu ya, kayak gitu. Seperti yang disampaikan Pak Matapi, memang dulunya mungkin agak susah, tapi sekarang memang dipermudah. Cuma memang untuk pemahaman terkait regulasi ini mungkin tidak menjembar merata gitu.
6: Baik, harapannya lewat obrolan kita sore ini masyarakat lebih ngeh gitu ya. Apa itu surat angkutan kayu rakyat? Biar lebih kita step by step istilahnya. Kalau ada pertanyaan, mengapa perlu dilakukan penata usahaan hasil hutan pada hutan rakyat? Monggo. Siapa yang berkenan menjawab, Mbak Rizka?
8: Baik, saya dulu ya, Bu ya. Sebenarnya untuk penatasan hasil hutan di kayu rakyat itu, Bu, sebenarnya kan tujuannya itu sebagai bukti legalitas, Bu. Jadi menjamin bahwa asal usul kayu bulat tersebut itu dari sumber yang sah, bukan dari kegiatan illegal logging atau pembalakan liar. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait tertib administrasi. Jadi pencatatan terkait volume, jenis, dan distribusinya itu kemana gitu kan. Dan kami sendiri di cabang dinas Kota Nila Jember, setiap bulannya itu kami mendata produksi kayu bulat. Nah, wilayah kami kan Jember Bondowoso ya, Bu, kami data. Nah, jadi dari hasil pendataan itu kita bisa menganalisa misalkan di Kabupaten Jember ini peminatnya lebih banyak jenis sengon kayak gitu. Jadi nanti ketika misalkan ada program, jadi terkait misalkan pembagian bibit, jadi kita sudah bisa menyesuaikan dengan keinginan masyarakat gitu loh, Bu. Gitu. Yaitu yang kedua, yang ketiga itu terkait akses pasar. Jadi di sini kan beberapa industri pengolahan kayu, baik itu pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri, itu sudah memiliki sertifikat kelestarian lingkungan gitu kan ya, Bu ya. Jadi mereka dituntut untuk mengambil bahan baku yang berasal dari sumber sah. Nah, untuk yang kayu rakyat ini bagaimana? Nah, untuk penatasan hasil hutan dengan dokumen SKR itu sudah memenuhi persyaratan itu, Bu.
6: Jadi, istilahnya memenuhi standar industri
8: ngata gitu. Betul, kayak gitu, Bu. Mungkin itu, Bu, manfaatnya untuk penatasan hasil hutan di kayu rakyat.
6: Pak Happy mau menambahkan?
7: Baik. Manfaat dari penata usaha hasil hutan ini bagi masyarakat terutama kelompok karena di kelompok tani, di dinas kehutanan di CDK wilayah Jember ini mempunyai binaan namanya kelompok tani hutan yang mana kelompok tani hutan itu budidaya yang jelas kayu. Jelas kayu kan
6: itu yang terbesar
7: kayu
6: yang utama.
7: Dengan adanya penata usaha hasil hutan ini, kelompok itu bisa memastikan, bisa memastikan berapa sih produksi kelompok itu dari seluruh anggotanya yang terdaftar di KTH itu sudah berapa hektar yang ditebang, yeah. yang belum, yang memerlukan penanaman kembali, sehingga apa namanya terprogram. Dan lagi di KTH itu nanti ada pencatatan yang mana produksi selama mungkin 1 tahun yeah. itu sudah ketemu, jadi bisa terkait dengan nilai transaksi ekonomis yang mana setiap bulan kita laporkan ke ke dinas itu.
6: Jadi jelas ke, ya, nanti ke, ya, detail
7: ya, ke pusat itu sudah terdata. Jadi oh jadi untuk kelompok tani ini distribusi ke pemerintah sudah berapa capaiannya, itu ketemu sudah.
6: Jadi terukur.
7: Terukur ya.
6: Baik. Saya ingin ucap selamat sore terlebih dahulu untuk pendengar setia pemerhati ini. Oke, salam hangat untuk yang di studio. Terima kasih Bapak. Saya Eti Darmiati. Diingatkan tadi tidak menyebutkan nama katanya. Masa sih? Saya lupa. Bersama tim ada De Anis dan teman-teman yang bertugas sore hari ini. Terima kasih Bapak. Kemudian saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akunnya Bapak Fat Tur Rahman, iya si Rimba Jaya hadir. Oke, okay. Terus siapa lagi nih? Akunnya, oh Mbak Siti Aminah, ayo tertib dokumen angkutan kayu, gampang saja loh katanya. Kemudian untuk hutan tetap lestari, ada Pak Edi Yulianto, tapi pesannya ditarik. Oh ada lagi, TOP. Wah. TOP ini singkatan bukan Pak? Bukan ya, top maksudnya. Surat Angkutan Kayu Rakyat SAKR bukan sekedar formalitas birokrasi, melainkan paspor legalitas yang menyatukan keringat petani, kelestarian alam, hutan, hak, begitu ya. Oke, okay. Siap. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi masih di ini ya, di kawasan mana kalau nggak salah?
8: Di
6: Bondowoso, ya, matur nuwun Bapak.
7: Di Taman Krocok.
6: Baik, lanjut lagi obrolan kita bersama Pak Madhapi dan Mbak Rizka. Dokumen apa saja ini yang dibutuhkan untuk bisa apa saudara-saudara kita, kita para petani itu melakukan penata usahaan hasil hutan pada hutan rakyat?
7: Baik, saya jelaskan dulu ya. Dokumen SAKR ini, terbitnya dokumen SAKR ini, itu melalui yaitu tadi legalitas. Jadi masyarakat itu yang jelas mempunyai, dengan adanya tanaman di lahan itu mempunyai legalitas yang namanya itu ada sertifikat, ada juga
6: bunyinya sertifikat gitu.
8: Bukti ya, kepemilikan.
7: Bukti kepemilikannya.
6: Ya. Oh, baik,
7: jadi
6: baik,
7: ya. Untuk mendapat terbitnya SAKR ini dibuktikan dengan adanya legalitas.
6: Okay.
7: Legalitas itu kan macam-macam bu, dari yaitu sertifikat, terus AJB, akta jual beli tanah, terus persil.
6: Oh persil boleh ya?
7: Iya bisa. Letter T juga letter bisa. Jadi itu bisa terbit itu SAKR, karena nanti di dalam dokumen SAKR itu dicantumkan persil nomor berapa, petaan berapa, atas nama siapa, itu jelas. Cuma nanti yang membuat itu pemilik, pemilik lahan, pemilik kayu itu. Jadi tidak ada yang lain. Tidak ya, kalau kadang-kadang kan kalau di desa dekat pinggir hutan, kadang-kadang mungkin cara menulisnya kurang paham, kita bantu sebagai penyuluh, karena saya sebagai penyuluh di lapangan.
6: Itu. Siap sedia.
7: Siap sedia membantu. Itu untuk terbitnya SAKR itu.
6: Baik. Mau ditambahkan Mbak Rizka?
8: Sebenarnya kan tadi memang ya Bu, sebenarnya kan SAKR itu kan sebenarnya kan apa ya, memberikan keterangan asal usul gitu kan. Tapi di dalamnya yang seperti Pak Madhapi sampaikan itu ada bukti kepemilikan. Nah, untuk bukti kepemilikan itu bukan bisa sertifikat atau penguasaan lain yang sudah apa ya, sesuai dengan peraturan ya Bu ya, kayak gitu kan. Bisa letter C kayak gitu kan. Selain bukti kepemilikan itu juga di situ juga ada pengirimnya siapa. Terus ya gitu angkutannya itu menggunakan apa, tujuannya itu kemana. Jadi itu yang harus disiapkan. Dan juga ada volume jenisnya, misalkan sengon volumenya berapa, jumlah batangnya berapa. Jadi yang dokumen yang disediakan itu ya meliputi dari keterangan dari pengangkutan itu sama yang bukti kepemilikan itu, Bu.
6: Oke. Okay. Jadi detail sekali ya, sampai detail, tujuan Bu. Kemana.
8: Betul.
6: Ya. Wah, keren ini. Keren, dan sepertinya kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ini lebih ringkas ya, Pak Mat.
7: Betul. Lebih ringkas, Bu. Okay. Yeah. Karena saya tambahkan, kalau dulu itu ada palu tok.
6: Iya, betul.
7: Tadi saya juga
6: istilahnya rumit gitu ya, kalau dulu.
7: Karena saya pelaksana dulu, pelaksana di lapangan. Jadi setiap masyarakat mau mengangkut kayu, mengirim kayu, kita datangi satu, kita tok satu-satu. Karena di sana itu ada kode wilayah, kabupaten juga ada. Jadi lengkap. Kalau sekarang cukup dengan legalitas SKL, dengan pembuktian legalitas tanah itu
6: lancar sudah.
7: Okay. Dan ditandatangani sendiri. Kalau tidak tahu cara pengukurannya, bisa menghubungi penyuluhnya atau ganis yang di perusahaan.
6: Ganis ini apa, Pak?
8: Tenaga teknis.
6: Tenaga teknis. Yeah. Singkatannya keren ya.
7: Ganis. Itu tambahan dari saya.
6: Baik. Ya. Kalau kita tengok sekian tahun ke belakang itu kan ada beberapa kasus masyarakat yang enggak paham. Sebenarnya bukan tidak mau anti administrasi, enggak, tapi mereka memang banyak yang kurang paham begitu ya, Pak Hafi ya.
7: Betul.
6: Iya. Tapi yang jelas sekarang CDK wilayah Jember terutama ini sudah siap untuk membuat masyarakat makin cerdas begitu. Oke, lanjut lagi. Bagaimana mendapatkan dokumen atau surat angkutan kayu rakyat? Dan oh iya, ini yang saya belum tanya di awal, siapa ini yang menerbitkan?
8: Jadi kalau untuk yang menerbitkan, pemilik hutan haknya, Bu. Sendiri gitu kan. Misalkan saya memiliki hutan hak, jadi nanti ketika saya mau proses penebangan terus pengangkutan, saya, Bu, yang menerbitkan. Dan untuk dokumennya itu bisa di-download secara gratis ya, Bu, ya gitu kan.
6: Jadi sekarang itu, kan era digital ya.
8: Betul.
6: Jadi enak.
8: Jadi itu ada di lampiran peraturan Permen LHK nomor 8 tahun 2021. Di situ sudah di belangkonya sudah ada, Bu. Dan itu bisa diperbanyak dan bisa kita tulis pakai tangan, Bu. Okay. Ya, penerbitnya ya tanda tangannya pemilik hutan itu. Tapi kalau lebih mudah bisa ke kantor kami, nanti kami kasih, Bu, salinannya seperti apa, tinggal fotokopi
6: blankonya gitu ya. Betul. Tinggal ngisi.
8: Betul.
6: Tapi mungkin kalau soal urusan kayu dan volumenya misalnya, ini kesulitan mungkin ya
8: untuk pengukurannya, Bu, ya. Sebenarnya sih dari teman-teman penyuluh sudah memberikan sosialisasi ya, Bu, ya gitu kan. Dan kita juga ibaratnya kan untuk pengukurannya memang ada SNI-nya ya, Bu, ya. Dan itu juga ada tabelnya, ketika kita misalkan mengetahui diameternya berapa, tinggi berapa, tuh nanti sudah muncul volumenya. Nah, mungkin beberapa masyarakat, mungkin petani hutan itu kan lebih condong kan langsung menyerahkan ke tengkulak misalkan kayak gitu. Nah, di sini peran kami terutama penyuluh kehutanan ya, Bu, ya. Dan saya juga di sini memberikan edukasi bagaimana sih cara perhitungan volumenya kayak gitu, Bu.
6: Oke, itu diberikan pada mereka, saudara-saudara kita yang pemilik hutan, hutan rakyat ini, pengelola. Kemudian lebih fokus lagi pada ketentuan penerbitan surat angkutan kayu rakyat. Pak Happy.
7: Oh ya, penggunaan penerbitan ketentuannya.
6: Ketentuannya.
7: Ya, ya. SKL ini
6: step by stepnya mungkin ya.
7: Ini menyertai pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak itu untuk Pulau Jawa dan Bali. Jadi untuk yang di luar Pulau Jawa dan Bali itu sama, cuma ada salah satu jenis pohon yang tidak pakai pakai SKR ini.
8: Okay. Mungkin menambahkan
6: berarti
8: ya, Bu,
6: tidak
8: ya
6: berlaku untuk semua wilayah ini.
8: Sebenarnya gini, Bu, untuk SKR itu kan memang menyertai pengangkutan ya, Bu, ya, di kayu budidaya di hutan hak gitu kan. Untuk di Jawa Bali kan memang tidak ditentukan jenisnya ya, Bu. Tapi untuk di luar Pulau Jawa Bali itu disebutkan di peraturan itu sekitar 32 jenis, Bu. Tapi apabila ada jenis kayu yang merupakan kayu budidaya yang tidak termasuk di 32 jenis itu sebenarnya bisa tetap menggunakan SKR, tapi ada keputusan dari dinas setempat, Bu, yang menyertakan bahwa memang itu adalah kayu budidaya, tentunya berdasarkan hasil verifikasi dulu, Bu. Yeah. Nah, nanti keputusan itu baru disampaikan ke UPT Kementerian Kehutanan, Bu, kayak gitu. Jadi bisa menambahkan jenis gitu, tapi melalui keputusan dinas kayak gitu, Bu. Dinas tempat yang di luar Pulau Jawa Bali itu, Bu.
6: Baik. Berarti untuk kenapa Pak Abi?
8: Hujan. Berkah, Bu.
6: Hujan, alhamdulillah. Iya. Berarti surat ini bisa juga dibawa sampai ke luar Pulau Jawa.
8: Betul, okay. Bu.
6: Tapi ada batasnya begitu.
8: Iya. Sebagai contoh, Bu, di sini ada pelaku usaha ya, Bu, ya, industri itu yang mengambil kayu jenis sengon dari Kalimantan, Bu. Hmm. Waktu itu kan menanyakan ke kami dokumennya seperti apa? Tetap yeah. SHKR, Bu. gitu. Kalau yeah. dari kayu budidaya tanha, tapi kalau yeah. untuk di kawasan negara harus melalui sistem, Bu, kayak gitu.
6: Baik. Tapi mau menambahkan.
7: Yeah. SHKR ini juga
6: jangan-jangan terperangah gara-gara hujan.
7: digunakan pengangkutan lanjutan.
6: Maksudnya?
7: Maksudnya yeah. dari perusahaan, dari rakyat ya. Kan dibawa ke tempat pengerjaan misalnya.
6: Yeah.
7: Nah, di pengerjaan itu nanti kalau sudah jadi kayu olahan itu pakai juga SHKR, tapi pakai SHKR lanjutan.
6: Oh. Okay,
7: jadi okay. Bukan SHKR yang dari lahan itu digunakan lagi, mm-hmm. tapi membuat lagi dokumen itu untuk dilanjutkan ke pengiriman kemana okay. itu. Jadi baik. Tidak, misalnya SHKR ini dari lahan dibawa ke tempat gergajian.
6: Mm-hmm.
7: Jadi SHKR ini kan sudah mati, Bu, karena kan ada masa berlakunya.
6: Berapa bulan?
7: Enggak. Kalau ini masa berlakunya mengikuti jarak.
6: Oh.
7: Misalnya seperti iya. di sini dari Bondowoso ke Jember membutuhkan waktu cuma maksimal 1 hari, tidak boleh sudah itu. Jam 12
6: malam. Berlaku 1 hari itu.
7: Iya.
6: Oh begitu.
7: Misalnya ya, ya. Jaraknya lebih jauh lagi sampai ke Bali itu kan
6: semacam surat jalan berarti.
7: Ya.
6: Oh,
7: okay, ke okay. Bali kan biasanya okay. enggak mungkin 1 hari.
6: Iya, iya.
7: Itu 2 hari. Iya. Kalau sudah mati itu misalnya ada kendala mm-hmm. di jalan itu harus ada keterangan dari supir bahwa ya,
6: misalnya bannya kenapa
7: sampai melebihi gitu, batas yang sudah ditentukan. Mm. Jadi harus ada keterangan dari pengirim itu. Jadi oh. tidak semata-mata pas SHKR itu harus digunakan selama 1 minggu, ada batas waktunya itu.
6: Oh, saya pikir 1 minggu, 2 da. Minggu gitu enggak yeah. sampai ya. Tergantung dari pengiriman berarti.
7: Jadi
6: pada
7: jarak.
6: Saat bikin ini harus jelas ya yeah, pengirimannya jelas. Kemana.
7: Iya.
6: Oke, oke. Eh, ngomong-ngomong ini berlaku mulai kapan ya?
8: Tahun 2000. Kalau peraturannya kan Permen LHK 8 tahun 2021. Yeah. Oh.
6: 2021. Yeah. Oke. Okay. Untuk Jember dan Bondowoso, apakah ada kendala begitu ini diberlakukan?
7: Ya awal-awalnya ada, Bu, karena kan
6: padahal lebih ya, mudah ini ya. Ya.
7: Karena peraturan ini kan apa ya, tidak langsung diterima oleh masyarakat.
6: Iya, iya.
7: Karena mungkin akses masyarakat untuk informasi masih belum. Jadi kita sebagai penyuluh menyampaikan ke masyarakat itu. Jadi masih kadang-kadang kan awal-awalnya itu ada pakai dokumen yang namanya SKAU dulu.
6: SKAU itu singkatan apa?
7: Surat keterangan asal usul.
6: Oh,
7: itu.
6: Masih ada asal usulnya. Iya.
7: Iya. Ya, kalau ya, sekarang ya. Sudah ditertibkan lagi dengan SHKR ini.
6: Baik. Oke. Okay. Pak Madhapi, Mbak Rizka, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Indonesia Cerdas bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
8: Oh, no.
9: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
10: Anda masih bersama program 1 RRI Jember dalam Indonesia Cerdas hari ini. Saya Eti Darmiati bersama rekan Anis dan kawan-kawan yang bertugas. Dan kita bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Ada Bapak Madhapi SP, Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Kemudian Mbak Rizka Dwi Nurjayanti S.Hut. Beliau adalah pengendali ekosistem hutan, ahli pertama Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Kita lanjut obrolannya, G. Ada dari akun, sebentar, tadi Pak Edi sudah ya. Oh, setelah Pak Edi ada akun Yama Nyaman. Begitulah namanya. Wah, gampang banget dong. Nggak ribet dan apa ini, nggak bikin ribut di jalan kalau kita ngirim kayu. Salam Lestari. Oke, Lestari juga, terima kasih. Satu lagi akun Bapak Rahmat Pristiono. Duet narasumber, sumber SAKR yang kompeten di CDK Wilayah Jember, sangat mendukung tertib administrasi peredaran kayu rakyat. Oke, terima kasih. Ini pujian kah? Matur nuwun, Pak Rahmat. Oke, lanjut. Kita sampai di mana tadi? Dokumen ya. Sebentar. Saya kehilangan catatan. Oke, sampai ke tantangan sekarang. Oke, Mbak Rizka dan Pak Madhabi. Tantangan penerapan penata usahaan hasil hutan pada hutan rakyat. Monggo, saatnya curhat nih. Terutama para penyuluh. Aturan.
11: Baik. Tantangan untuk masalah SAKR ini terutama yaitu Bu, pemahaman masyarakat itu masih ya kurang begitu paham lah, tapi awal-awalnya tapi sekarang sudah mulai mengerti bahwa SAKR itu penting bagi petani hutan rakyat. Karena apa ya tadi sebutkan dari awal, untuk mengetahui seberapa sih produksi yang sudah kami peroleh dari hutan rakyat, termasuk dari hasil dari apa ya keuangannya. Karena dengan ketemunya dihitung dengan perhitungan berapa kubitasi, kan kita sudah ketahuan, oh berarti hasil dari usaha tani saya sudah sekian juta, jadi sudah terdata itu. Tapi tantangan lagi karena yang paling saya alami itu pengukuran. Karena pengukuran itu betul katanya Bu Rizka tadi, ada teknis, ada rumus yang harus dipahami. Sedangkan petani itu kan maunya
10: wis pokok ditebang. Oh, ini sudah besar
11: gitu. Nah, kadang-kadang kan gini, kalau yang tidak tahu cuma dikira-kira, kan kasihan juga. Kasihan juga dengan petaninya. Sedangkan pembelinya sudah tahu, oh ini sekian kubik. Nanti sudah setruk saya kasihkan misalnya 10 juta. Wah, ini kalau yang tahu ukuran kan ini lebih ini
10: bisa
11: mungkin
10: rugi ya sebenarnya.
11: Itu terutama yang jadi tantangan juga. Dan juga kadang-kadang ya juga masyarakat masih berpatokan pada tengkulak.
10: Sudah terbiasa mungkin karena sudah terbiasa cari gampang lah.
11: Cari gampang.
10: Yang penting terima duit gitu ya. Gitu enggak ya, Pak Habib?
11: Terus juga blanko ini, blanko SKR itu kadang-kadang ya, karena di desa itu juga masih masih menunggu dari tengkulak. Jadi masih belum sepenuhnya mengadakan sendiri seperti petani hutan. Lain kalau di KTH, karena petani hutan rakyat ini tidak keseluruhan masuk anggota KTH. Kalau yang sudah masuk anggota KTH yang jelas aman karena dari ketua sudah dari kami sudah disiapkan, dikasih blanko-blanko, tinggal memperbanyak, sudah difotokopi sendiri sudah.
10: Oke, petani hutan yang belum gabung masih banyak kah?
11: Masih.
10: Bukan hanya di Jember, Bondowoso juga
11: masih.
10: Wah.
11: Iya, masih banyak. Jadi itu jadi kesulitan juga kita untuk mendatanya.
10: Baik.
11: Tambahan dari Mbak Rizka.
12: Kalau saya menambahkan ya Bu, untuk yang hutan rakyat biasanya kayu budaya itu kan skala usahanya biasanya kecil ya Bu. Kadang mereka menebang ketika butuh, misalkan hanya 4 pohon kayak gitu kan. Kalau misalkan skala usahanya besar kan bisa langsung ya Bu ya gitu kan. Mungkin itu juga yang menyulitkan, karena kita juga nggak tahu kebutuhannya mereka itu kan kapan seperti itu. Jadi karena skala usahanya kecil, jadi tebang ketika butuh hanya 4 pohon, kadang 3 pohon, dan mereka biasanya ambil gampangnya ke tengkulak kayak gitu Bu. Itu juga tantangan kami kayak gitu kan Bu. Dan yang tadi Pak Madhabi sebenarnya kan terkait pemahaman regulasi, karena tidak semua petani hutan tuh masuk ke dalam KTH kalau petani hutan. Itu juga tantangan kami, dan semoga di kegiatan hari ini itu bisa menambah wawasan petani hutan yang belum tergabung di kelompok tani hutan seperti itu.
10: Ayo gabung, banyak manfaatnya soalnya. Berarti surat angkutan apa istilahnya ini?
12: Kayu rakyat.
10: Kayu rakyat ini bukan hanya sekedar mempermudah perjalanan kayu menuju ke apa sasaran gitu, ke titik, tapi juga untuk penata usahaan ini hasil untuk para petaninya, jadi tahu betul, oh kita sudah berhasil nih sekian gitu, luar biasa. Baik, karena tadi sudah disampaikan tentang tantangannya, bagaimana dengan solusi? Solusi penerapan penata usahaan hasil hutan pada hutan rakyat. Kan harus ada solusinya toh.
12: Bapak dulu. Kalau saya dulu ya. Kalau Pak Matahari ini, Pak Matahari kan nanti ke kelompok tani hutan. Betul. Ya Bu ya. Kalau kami di cabang dinas kehutanan wilayah Jember itu juga ada pembinaan ke pelaku usaha, Bu.
10: Iya.
12: Jadi kita di sini bersinergi dengan penyuluh ya Bu. Kalau penyuluh mungkin akan memberikan sosialisasi pemahaman regulasi kepada kelompok tani hutan. Nah, kalau kami juga melakukan pendekatan ke industrinya Bu.
10: Nah,
12: pelaku usahanya. Jadi kami juga ketika mengadakan pembinaan, kita juga ada pengendalian dan pengawasan terhadap industri tersebut. Jadi kayu atau bahan baku yang digunakan itu harus berasal dari asal usul yang sah. Salah satunya disertai dengan dokumen SHKR. Jadi kami berharap industri itu ketika misalkan membeli gitu kan ke pemilik hutan, dan pemilik hutannya itu belum tergabung di KTH dan belum tahu terkait dokumen SHKR, dia juga memberikan sosialisasi juga dan menyediakan blankonya kayak gitu Bu, dan dibantu untuk penulisannya, tetap penerbitnya pemilik. Itu dari kami gitu kan. Dan kemudian yang kedua itu kita terkait akses pasar Bu.
10: Iya.
12: Jadi biasanya kami melakukan kayak temu usaha ya Bu ya, dari industri ke petani langsung, kelompok tani hutan. Jadi mereka sudah paham nih kayak gitu kan, dan petani pun juga bisa langsung ke industri tanpa melalui tengkulak seperti itu. Mungkin bisa kalau dari segi KTH-nya mungkin Pak Matapi yang bisa
11: jelaskan. Kalau dari segi kelompok tani hutan, kami sebagai penyuluh sering mengadakan ya apa namanya BIMTEK,
10: bimbingan
11: teknis, pengukuran, mulai pengukuran terus penebangan. Karena KTH itu ya betul katanya Mbak Tita nih, cuma sekedar tebang, gak tahu kebutuhan dari industri itu bagaimana,
10: sesuai kah yang ini,
11: ukurannya yang di yang dibutuhkan berapa. Itu sering kita mengadakan BIMTEK, terutama penghitungan penghitungan kayu itu, mulai dari taksasi taksasi tegaan. Karena kalau sudah tahu taksasi tegaan, misalnya kita mau nebang, oh berarti sudah hasil punya kayu saya. Meskipun karena hutan rakyat itu tidak mungkin 100% akan tumbuh. Ya paling tidak ya 80% terus tumbuh. Karena kalau dihitungkan dari permodalan, kalau ditebang ini hasil panda itu kan bisa ditaksasi. Itu dari awal pelatihannya itu BIMTEK. Yang kedua, pemotongan, teknis pemotongannya. Karena kalau petani itu cara potongnya salah, ke perusahaan dia akan diterima masuk afkiran. Itu kan dia sudah afkiran.
10: Sudah capek-capek. Enggak masuk ke
11: enggak masuk ke apa?
10: Iya,
11: enggak masuk ke apa industri yang akan dituju itu tidak menerima. Jadi kita membutuhkan potongan berapa? Ada yang 1 meter 10 misalnya. Kita seringnya betul katanya Bu Rizka, kita sering akses ke perusahaan. Sekarang itu perusahaan butuhnya kayu-kayu apa yang anu? Itu potongannya berapa? Ya, ukuran berapa? Pakai diameter berapa yang paling anu gitu. Karena kalau maunya masyarakat petani hutan itu kan secepatnya dapat uang,
10: dapat hasil.
11: Meskipun masih umur 1 tahun, masih kecil, yang penting dapat uang karena mau perputaran gitu. Jadi BIMTEK-nya itu pelatihan ke kelompok, dan juga kalau ada masyarakat yang tertarik juga diikutkan yang masih tidak tergabung. Karena kenapa tidak tergabung ke KTH? Biasanya kadang-kadang itu kan tahu sendiri Bu, kadang-kadang orang luar itu sewa lahan itu.
10: Ini persoalan lain lagi nih,
11: Lain lagi.
10: Baik.
11: Jadi tidak ketemu pemiliknya, pokoknya orang luar. Ini pemilik siapa? Itu kadang-kadang cuma yang pemilik lahan itu cuma memelihara, mengawasi. Jadi kan tidak bisa karena bukan pemiliknya, jadi tidak bisa dia masukkan ke anggota. Harus pemiliknya sendiri yang masuk itu di anggota itu.
10: Jadi, sepertinya PR-nya besar ya, banyak ya PR-nya.
11: Tantangannya ya banyak, kita harus sabarlah karena iya.
10: Bagaimana ya, para petani hutan itu bisa gabung semuanya dulu bisa, di kelompok tani ya, hutan begitu nggih.
11: Bisa sejahtera dan hutannya tetap lestari.
10: Lestari ya. Ya. Itu yang terpenting. Ya. Oke, ini menarik karena tadi ada apa? Dikawal istilahnya untuk membuka akses pasar ya, kemudahan akses pasar. Boleh disepil, dibuka sedikit saja. Sebenarnya untuk kawasan CDK wilayah Jember sendiri, hubungannya sudah sedemikian harmoniskah dengan pangsa pasar?
12: Oh, untuk pelaku usaha ya?
10: Iya, pelaku usaha.
12: Di sini, karena kan wilayah kami kan Bondowoso dan Jember ya, Bu ya. Alhamdulillah di sini kita kan pada yang tadi saya sampaikan bahwa tugas kami itu kan ada pembinaan ke pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini bisa berupa perizinan berusaha pengolahan hasil hutan atau industri pengolahan kayu, juga ada yang namanya tempat penampungan terdaftar kayu bulat. Nah, biasanya mereka tuh rajin ya konsultasi dan biasanya juga apa ya, mengirimkan data distribusinya di mana gitu kan. Alhamdulillah kami di sini sudah ada beberapa yang

0: dan hutan. Kemudian akun Bapak Suharto kalau nggak salah, saya suka acara Live Indonesia Cerdas selalu diagendakan. Siap, terima kasih. Kemudian akun Gatot Trihandoyo, semoga tersampaikan dan diterapkan di lapangan oleh para petani. Amin, itu harapannya. Di menit-menit terakhir, apa yang belum tersampaikan? Mbak Diska dulu.
1: Yang belum tersampaikan sebenarnya kan kalau harapan kami ya Bu ya, harapan kami apa yang kami sampaikan hari ini nih bisa bermanfaat terutama untuk masyarakat atau petani pemilik hutan hak dapat melakukan tertib administrasi penatasan hasil hutan, karena hutan lestari itu bukan hanya berbicara tentang menanam pohon, tapi bagaimana kita mengolah hutan secara baik dan bertanggung jawab, seperti itu.
0: Siap, terima kasih Mbak Rizka Dwi Nurjayanti S.Hut, beliau adalah pengendali ekosistem hutan ahli pertama, cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Penutupnya Bapak Madhapi S.P, penyuluh kehutanan ahli madya, cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Katuran.
2: Baik Bu, tadi sebenarnya ada yang kelupaan.
0: Aduh,
2: mengenai itu? SHKR ini ya. SHKR ini dibuat rangkap dua.
0: Rangkap dua ya,
2: tadi okay. Tidak sampaikan dulu.
0: Baik,
2: rangkap
0: baik.
2: Dua ya. Yang satunya ini digunakan untuk pengangkutannya itu. Yang satu arsip untuk pemilik kayu.
0: Siap.
2: Itu mengenai SHKR
0: ya.
2: Terus harapan kami dengan adanya interaktif ini
0: ya,
2: mudah-mudahan masyarakat lebih memahami tentang penata usaha akhir hutan dan terutama pemakaian SHKR
0: ya.
2: Karena SHKR ini yaitu sangat bermanfaat bagi petani untuk mengetahui mengenai keberhasilan keuntungannya yang telah diperbuat yang berbuat penanaman ya, juga dapat diketahui. Terus mengenai sinergitas dengan perusahaan
0: ya,
2: sebenarnya kelompok tani sudah ada kerjasama, Bu. Ada
0: semacam SPKS, MOU gitu ya.
2: MOU
0: PKS,
2: sudah banyak. Sudah banyak MOU di KTH-KTH itu, dan juga alhamdulillah juga ada sedikit bantuan-bantuan meskipun tidak keseluruhan dibantu. Ada bantuan bibit, ada bantuan yang lain-lain juga ada.
0: Baik.
2: Jadi harapannya petani tetaplah untuk melestarikan hutannya dengan regulasi yang setiap tahun berubah, tapi jangan patah semangat.
0: Iya.
2: Tetap melestarikan hutannya itu. Ya.
0: Siap, baik. Dan para petani hutan, ayo segera gabung di kelompok petani hutan.
2: Siap. Ngeteng, ya?
0: Baik, matur nuwun untuk obrolan hangat hari ini dan segera kita tutup. Semoga menginspirasi siapapun Anda, dimanapun Anda yang sedang menyimak dan menonton kami sore ini. Kami selalu hadir bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Insya Allah satu bulan sekali. Ini ada yang bertanya, hari apa? Hari Rabu. Rabunya bisa Rabu ketiga atau Rabu keempat begitu ya, tergantung situasi kondisi. Pak Madhapi, Mbak Rizka, matur nuwun sangat. Semoga selalu sehat.
2: Amin.
0: Dan makin sukses. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Wujud pelestarian budaya lokal, ribuan warga meriahkan ngarak banteng Satu Suro di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kirab ngarak banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirab yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
2: Bantengan itu menjadi salah satu warisan budaya benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat itu yang menanyakan melalui kebanyakan kapan pelaksanaan kebanyakan. Ini memang event yang sangat penting.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, Lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Nah, terus karena mencurigakan kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu, ternyata isinya pil double L yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih si Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 11 Tahun Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
7: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
6: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
8: Melalui program Mitra Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
6: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
5: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
9: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
10: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggalnya sebatang kara di sini sendirian, pun rumahnya awalnya cuma sebatas apa ya, kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya, mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
9: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Muhlis melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
11: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita ikuti laporan ADSDK berikut ini.
12: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
13: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati, karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN, tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian untuk kinerja adalah poin nomor satu.
12: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
11: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
15: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Medina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
16: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Aircare yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin, dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
17: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
15: Sementara itu, pembina tim Dr. Dewi Rohma SKMMKes mengatakan bahwa pengembangan Toru merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
18: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025 di mana tim Toru mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi, dan kemudian di tahun yang kedua ini di 2026 kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
15: Bagi Tintoru, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Jember kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
19: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasanah.
20: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
21: Jadi ada 7.425 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
20: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur Mamba Usuut menuturkan, PESTANA ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
22: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini di Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana. Sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
20: PESTANA akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Andi Hasanah melaporkan.
19: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
23: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan eks THR Hightech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
24: Macam-macam ngasem kita juga undang, terus industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan Hightech Mall. Jadi kita gerakan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya, di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
23: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
25: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya existingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap utara ya, utara ada. Kemudian nantinya lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantorannya Pemkot, lantai tiga tadi yang hall.
23: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
19: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
0: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 5.325 ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025 dengan sebaran terbesar di kawasan perkotaan dan daerah penyangga Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan tingginya jumlah kasus di sejumlah wilayah tidak lepas dari kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, serta besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program kesehatan jiwa dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh puskesmas di Sidoarjo.
1: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Mendengar, kita bergeser ke Lamongan. Ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
2: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor PMK Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
3: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Itu dari aspirasi dan kita bisa lihat berapa yang datar hari ini, semuanya adalah para relawan yang jadi beli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri.
2: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Tapi menurut saya begini, ini bisa.
2: Aksi damai yang berlangsung di depan gedung PMK Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Regi melaporkan.
19: Mendengar, serangkaian haul Sunan Bonang Tuban sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan massal. Berikut laporan Witra Adila.
4: Serangkaian peringatan haul ke-517 makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan hitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses hitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca
5: tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
6: Yang pertama pagi hari ini adalah hitanan massal, dan alhamdulillah hitanan massal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dihitan, dan mereka juga kita kasih yakni bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka. Dan tadi jenengan lihat sendiri banyak yang menghasilkan ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
5: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
7: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas setelah kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak, ya itulah ya. Mau nggak ngikutin ya nggak enak. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak, ya memang itu permintaan dari anak, dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
5: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
8: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
9: Sejawa Timur.
8: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
10: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
26: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi nanti istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
10: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jamaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jamaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, edisi hari Rabu. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di lembar ke-24 bulan Juni 2026. Tahu nggak, di balik langit Jember yang agak berkabut, sore ini agak berkabut, beberapa menit yang lalu sempat diguyur hujan di kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember. Bagaimana dengan di tempat Anda, apakah sama? Nah, bicara tentang 24 Juni pendengar, ternyata memang setiap tanggal di kalender kita itu menyimpan catatan sejarah yang luar biasa. Pada tanggal sekarang, 24 Juni, tahunnya 1497, seorang penjelajah Italia bernama John Cabot menginjakkan kaki di daratan Amerika Utara. Ini menjadi salah satu momen penentu peta

Enggak ah, kalau soal Piala Dunia saya kurang terlalu paham tentang sepak bola. Anda pecinta sepak bola ini lagi seneng-senengnya pasti ya Piala Dunia berlangsung tahun ini. Oke pendengar, yang jelas pada kesempatan sore ini kami berupaya menjadi teman paling baik bagi Anda siapapun, dimanapun Anda dan apapun aktivitas Anda sore ini.

Sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Pada Piala FIFA, setiap pemain dilarang menyentuh atau membawa bola dengan tangan, kecuali penjaga gawang di wilayah penalti timnya. Ketentuan ini diatur dalam sebuah aturan pelanggaran. Penerapan aturan oleh FIFA bertujuan memastikan permainan berlangsung secara adil. Jika terjadi pelanggaran, wasit dapat memberikan tendangan bebas, penalti, atau kartu sesuai dengan tingkat kesalahan.
1: Today in history.
2: Today in history. Hari spesial untuk para pecinta fantasi di seluruh dunia. 24 Juni diresmikan sebagai Hari Peri Internasional, mengakar kuat dalam mitologi kuno Celtic dan fabel Eropa. Makhluk-makhluk bersayap penjaga alam ini sudah berabad-abad mendiami ruang imajinasi manusia melalui dongeng dan literatur klasik. Hari ini tidak sekedar perayaan cerita rakyat, namun menjadi pengingat tentang keajaiban masa kecil yang sering terlupakan di tengah kepenatan dunia modern. Momentum ini mengajak kita kembali merayakan kekuatan imajinasi, kreativitas tanpa halangan, serta pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Karena setiap helai kisah tentang peri, selalu ada pesan mendalam tentang harapan, kebaikan, dan keajaiban yang hidup di dalam hati kita.
3: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan, Pandabon. Penerbitan Pandabon dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar Amerika Serikat dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar ini berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya saat menghadiri acara buka puasa bersama pada bulan Maret dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Dan video yang beredar ini tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan tausiah sore. Hari ini akan mengangkat satu judul, Pegawai Amanah Rezeki Berkah Menjemput Ridho Melalui Kerja, disampaikan oleh Ustadz Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut nahi akhir zaman nanti. Para pendengar radio RRI Jember Pro 1, rahimani wa rahimakumullah. Bekerja bukan sekedar rutinitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, setiap keringat yang mengalir saat kita menjalankan tugas adalah bagian dari ibadah. Ibadah yang mendatangkan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas bagaimana menjadi sosok pegawai, pekerja yang amanah, agar setiap rupiah yang kita bawa pulang menjadi wasilah turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio RRI Jember rahimani wa rahimakumullah. Hal pertama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah bahwa bekerja demi mencari nafkah memiliki pahala yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merengkeskan bahwa dari sekian banyak harta yang kita infakkan, baik itu untuk jihad, sedekah kepada orang miskin, ternyata yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja dengan ikhlas adalah bentuk ihsan atau perbuatan baik yang nyata kepada orang-orang terdekat kita. Dengan niat yang benar, pekerjaan kita berubah statusnya dari sekedar kebiasaan menjadi ketaatan. Inilah mengapa seorang muslim yang baik akan selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya, sebagaimana teladan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kriteria pekerja yang cintai Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa alaihi salam memberikan dua kunci utama, yaitu al-qawi dan al-amin. Al-qawi artinya memiliki kekuatan atau kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Sedangkan al-amin berarti jujur dan dapat dipercaya. Dua sifat ini harus berjalan beriringan. Seorang guru yang kompeten haruslah amanah dalam mendidik anak-anak muridnya. Seorang pekerja konstruksi yang ahli haruslah amanah dalam menjaga kualitas materialnya. Begitu pula aparatur negara. Profesional dan kapabilitas saja tak cukup jika tidak dibarengi dengan integritas untuk menjauhi suap dan praktik zalim lainnya. Menaikkan amanah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan pada kalian semua untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Bahkan seorang bendahara muslim yang menjalankan tugasnya dengan jujur dan berniat baik, ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang bersedekah. Sebaliknya, sikap lalai dan malas dalam bekerja bukan hanya merugikan instansi, tetapi merupakan dosa karena kita telah melalaikan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Keberkahan rezeki seringkali diuji melalui hal-hal yang terlihat kecil, seperti hadiah yang berkedok tips atau suap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memberikan peringatan kepada para pegawai dan pejabat agar berhati-hati. Beliau pernah menyindir seorang pengurus zakat yang menerima hadiah dengan kalimat yang sangat tajam. Beliau bersabda, "Cobalah ia duduk saja di rumahnya dan perhatikan apakah ia akan menerima hadiah tersebut atau tidak." Artinya, hadiah yang datang karena jabatan atau posisi kita di pekerjaan seringkali adalah bentuk pengkhianatan tersembunyi. Ingatlah, rezeki yang halal meskipun sedikit akan mendatangkan keberkahan dan ketenangan. Sementara harta yang haram meskipun banyak hanya akan membawa kegelisahan dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dengan tangan sendiri jauh lebih mulia daripada tangan yang menengadah meminta-minta kepada manusia atau menerima sesuatu yang bukan haknya. Para pendengar radio RRI Jabar Pro 1 rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan tempat kerja kita sebagai ladang ibadah kita. Jadilah pegawai yang kompeten, pekerja yang jujur, dan pejabat yang terpercaya. Dengan menjaga amanah, kita tidak hanya menjemput gaji di akhir bulan, tapi kita sedang menjemput keberkahan yang akan mengalir hingga anak cucu kita kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua karunia rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari segala bentuk pengkhianatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

وشربا درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Nabi Allah, curahan cinta selalu untukmu. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

Anda masih bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sejenak bolehlah kita tarik nafas. Sedari tadi gak tarik nafas, sudah. Maksudnya menghentikan langkah kita hari ini yang mungkin sejak pagi sudah terkesan terburu-buru. Sejenak kita rehat begitu, jeda. Kita perhatikan sesuatu yang mungkin sering kita lewatkan begitu saja. Apakah itu? Kalau di Jember sih, alam Jember. Alam Jember sedang berbicara pada kami sore hari ini. BMKG melaporkan hari ini Jember itu diselimuti kabut asap ringan. Sadar nggak Anda merasakan itu tidak? Suhu juga terasa sejuk di kisaran 27 derajat Celcius. Kemudian kalau dari radarnya BMKG disebutkan angin berhembus pelan dari arah barat dan langit menggantungkan awan-awan tipis yang seolah enggan pergi. Wah, puitis sekali ya. Sebuah pemandangan yang mungkin terlihat biasa saja, tapi kalau kita mau sedikit memberi waktu untuk coba meresapilah sebentar dalam keheningan yang dikurangi oleh kabut itu, seakan-akan nih alam sedang menyampaikan sesuatu yang sangat dalam. Kabut dalam bahasa alam ini sebenarnya pengingat bahwa tidak semua hal harus terlihat jelas untuk tetap bisa kita jalani. Ada kalanya kita berjalan dalam kondisi penglihatan yang terbatas, tidak tahu persis apa yang ada di depan kita. Tidak bisa kita melihat terlalu jauh ke cakrawala. Dan alam mengajarkan itu pada kita, pendengar. Jangan berhenti hanya karena pandanganmu kabur. Intinya tetaplah melangkah, meskipun perlahan, tapi penuh kesadaran. Kemudian kalau kita tengok di kawasan Jember nih, lereng Gunung Argopuro bisa dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di Jember Kota. Kalau tidak ada kabut ya, ada ribuan pohon yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Mereka sudah melewati musim kering, musim hujan, kemarau panjang, dan bahkan banjir bandang. Tapi tetap berdiri, tetap hijau, tetap memberikan oksigen untuk bisa dihirup oleh manusia dan makhluk yang lain. Itulah ketahanan. Itu ketekunan yang diajarkan alam kepada kita tanpa sepatah kata pun. Dan kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab yang mulia menjaga titipan ini. Karena bumi yang kita pijak sejatinya bukan milik kita sepenuhnya. Bumi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita yang belum lahir. Jangan biarkan mereka hanya mewarisi kabut tanpa pohon, mewarisi sungai tanpa air, dan langit tanpa biru. Semoga kalimat-kalimat inspiratif ini bisa menggugah Anda. Hidup yang paling bermakna bukan hidup yang paling aman, bukan hidup yang bebas dari badai. Karena justru hidup yang bermakna adalah hidup yang berani. Berani bermimpi lebih besar dari ketakutannya, berani melangkah lebih jauh dari kenyamanannya, dan berani jatuh berkali-kali sambil tetap percaya bahwa bangkit itu selalu mungkin. Jadi, untuk Anda yang sore ini mungkin sedang lelah, sedang ragu, sedang merasakan beban yang terasa terlalu berat, begitu menghimpit, kami ingin berkata pelan-pelan di telinga Anda, Anda tidak sendirian dan Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Percayalah pada perjalanan Anda sendiri.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda mendengar, tanggal hari ini 24 Juni ternyata ada satu peringatan berskala nasional, yaitu peringatan Hari Bidan Nasional. Sebuah peringatan yang menjadi momentum penting untuk mengapresiasi peran para bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Kenapa dipilih tanggal 24 Juni? Karena ini bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Jadi tepatnya lahir pada 24 Juni 1951. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah resmi bagi para bidan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperjuangkan kepentingan profesi. Jadi peran bidan memang tidak hanya sebatas membantu proses persalinan saja, tetapi juga memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat-nasihat keren selama masa kehamilan. Kemudian memfasilitasi dan memimpin proses persalinan secara mandiri. Selain itu juga memberikan perawatan pada ibu setelah melahirkan, kemudian pada bayi tentu, memberikan masukan tentang asuhan kepada bayi baru lahir dan berikutnya. Dan dalam prakteknya, bidan menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya terbatas. Ya enggak? Ya. Jadi peran ini menjadikan bidan sebagai salah satu pilar penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian kaitannya dengan Ikatan Bidan Indonesia, perjalanannya tidak berhenti pada saat pendirian saja. Jadi ada sejumlah tonggak penting yang turut menandai perkembangan organisasi ini. Di antaranya, di tahun 1954, tepatnya tanggal 15 Oktober, Ikatan Bidan Indonesia diakui secara sah sebagai organisasi berbadan hukum dan terdaftar dalam lembaga negara. Kemudian IBI ini juga memperkuat pengakuan dari tingkat global, memperkuat posisinya di tingkat global. Jadi pengakuan ini juga menunjukkan bahwa profesi bidan di Indonesia ini memiliki standar dan kualitas yang diakui secara internasional. Untuk para bidan yang sedang menyimak kami,

0: pada kesempatan sore hari ini. Selamat memperingati Hari Bidan Nasional.
1: Tahukah Anda, Dr. Corey Weisman mengatakan, tidak ada usia pasti yang membolehkan kapan anak bisa ditindik telinganya selama tindakan ini dilakukan dengan hati-hati. Namun, ada resiko yang dihadapi si kecil jika tindik dilakukan saat masih sangat dini. Jika tindik dilakukan ketika usia bayi kurang dari 90 hari, ketika sistem kekebalan tubuhnya masih lemah, maka bisa menimbulkan infeksi pada telinganya. Hal ini bisa muncul karena bayi alergi logam atau bahan perhiasan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menunggu hingga bayi berusia lebih matang untuk bisa melakukan tindakan tindik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak program acara kami RRI Jember Program 1. Anda yang ingin berbagi informasi silakan, kami selalu buka jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Saya ulang, jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Sore hari ini, sore petang ya, sekarang sudah petang ya, sudah pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Saya Eti Darmiati bersama Anis Dwi Agustin dan kawan-kawan yang bertugas pada petang hari ini. Dan pendengar, kebetulan sekali petang ini saya ditantang oleh seorang sahabat. Yuk Eti, kasih cerita inspiratif. Asik. Paling seneng kalau begini. Oke, saya mau cerita apa ya? Setelah cari-mencari, akhirnya saya menemukan satu tulisan dari pegiat lingkungan juga. Ini ada Luh De Suryani. Ini penulis aktif di Mongabay Indonesia. Asik ini. Ada satu catatannya yang bisa kita bawa ke Pro 1 pada kesempatan petang ini. Pendengar, kita coba belajar dari kisah di Denpasar, Bali. Berbagai lokasi di sana terlihat porak-poranda setelah banjir bandang yang menerjang kota Denpasar, Bali menjelang akhir 2025. Flashback ke belakang. Dari jejak sampah yang tersangkut di pohon, tinggi genangan yang waktu itu masih mencapai 5 meter di atas permukaan sungai. Kemudian rumah-rumah roboh, talut beton ambrol, dan banyak orang yang meninggal waktu itu. Di tengah kerusakan itu ada satu vegetasi yang tetap bertahan. Apa itu? Rumpun bambu. Ketangguhan bambu dalam menghadapi bencana bukanlah kebetulan, pendengar. Selain mampu menyimpan cadangan air hingga sekitar 3.500 liter dalam satu rumpun. Anda bisa bayangkan 3.500 liter dalam satu rumpun. Bukan hanya itu, sistem perakaran bambu yang rapat ini ternyata juga efektif menahan tanah di sempadan sungai, sehingga mengurangi resiko erosi dan longsor. Cerita bambu dalam menjaga ketersediaan air juga bisa dicari di salah satu desa di Kabupaten Tabanan. Jadi tepatnya di Desa Sandan. 2 dekade lalu, sebagian warga desa ini harus membeli air lantaran sumber-sumber air di sana mengering. Sampai kemudian di kisaran tahun 2004, warga berinisiatif menanam bambu di kawasan perbukitan dan lahan-lahan kritis. Upaya itu terus berlanjut sampai akhirnya bisa membentuk hutan bambu seluas sekitar 100 hektar dengan lebih dari 50 jenis bambu. Wow. Dan setelah lebih dari 20 tahun, warga mulai merasakan hasilnya. Mata air kembali mengalir dan menyuplai kebutuhan masyarakat. Bahkan tidak hanya di Desa Sandan saja, juga wilayah hilir di sekitarnya. Ini ketiban rejeki kebaikan dari adanya rumpun bambu ini. Untuk menjaga keberlanjutan hutan bambu, masyarakat juga menerapkan aturan adat atau awik-awik kalau nggak salah ya, yang melarang penebangan bambu tanpa persetujuan komunitas atau masyarakat adat di situ. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat Bali, bambu memang hampir selalu hadir dalam berbagai ritual dan tradisi. Tapi makin sedikit tampaknya generasi muda di sana memahami peran bambu sebagai penjaga sumber air, kemudian selain bahan kerajinan ya, ternyata juga penjaga sumber air, elemen seni pertunjukan, sampai menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Jadi sebuah catatan menarik dari Bali. Bahkan konon kabarnya kebutuhan bambu di Bali ini mencapai sekitar 34 juta batang per tahun untuk berbagai keperluan. Selain untuk pembangunan rumah,
juga, tentu untuk upacara adat, untuk industri pariwisata juga. Dan kabarnya, menurut koordinator program YBLL, kebutuhan ini menurut Nurul Firmansyah, produksi lokal di sana masih jauh dari cukup. Wah, jadi defisitnya mencapai sekitar 31 juta batang per tahun. Makanya bambu didatangkan juga dari luar Bali. Sebenarnya persoalan utama kaitannya dengan bambu ini bukan semata keterbatasan lahan ya, kalau dilihat lahan luas. Tapi hilangnya pengetahuan mungkin tentang budidaya bambu di tengah masyarakat. Jadi ada jurang pemisah antara narasi visual tentang bambu dan pengetahuan material yang mendukung keberlanjutannya. Itu sebabnya teman-teman pegiat lingkungan di sana bikin gerakan untuk budidaya bambu yang dipandang bukan hanya sebagai upaya penghijauan, tapi juga bagian dari penguatan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sebagai catatan, petang ini pendengar, secara global nilai pasar bambu itu diperkirakan mencapai sekitar 85 miliar US dollar. Wow, tanaman ini ternyata memiliki kemanfaatan luar biasa, bernilai juga. Kalau dari catatan kami petang ini disebutkan bahwa tanaman bambu ini memiliki lebih dari 1.500 jenis pemanfaatan. Kalau di data secara detail, mulai dari bahan tekstil sampai biomasa untuk pembangkit listrik bisa. Itu sebuah tantangan besar bahwa kemampuan alam kita bisa, tapi komoditas yang satu ini masih kurang mendapat perhatian. Ini cerita dari Bali. Bagaimana dengan di Tanah Jawa, di Jember, kawasan Tapal Kuda? Semoga ini menjadi perhatian. Dan saya masih punya cerita menarik lain. Semoga menginspirasi Anda. Tetap bersama kami, RRI Jember Program 1.

0: minutes to go and here's Pele with the bono.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, Pele tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil meraih 3 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970 bersama Brazil. Prestasi luar biasa ini menjadikannya legenda sepak bola dunia yang sulit ditandingi hingga kini. Menurut catatan FIFA, rekor tersebut masih belum terpecahkan, menegaskan status Pele sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Seringkali bambu dianggap sebagai pohon karena bentuknya tinggi, berkayu, dan dapat membentuk hutan yang lebat. Namun secara ilmiah, bambu sebenarnya termasuk jenis rumput raksasa. Dalam klasifikasi botani, bambu masuk ke dalam famili Poaceae, kelompok yang sama dengan padi, gandum, dan rumput liar. Penelitian botani menunjukkan bahwa bambu berada dalam subfamili Bambusoideae yang terdiri lebih dari 1.400 spesies di dunia. Ciri khasnya juga sama dengan rumput lain, seperti batang berongga, ruas-ruas, dan pertumbuhan dari rimpang di dalam tanah. Menurut data dari Royal Botanic Gardens Kew, bambu merupakan salah satu anggota rumput dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Bahkan beberapa spesiesnya mampu tumbuh lebih dari 90 cm per hari.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita lanjutkan cerita inspiratif pekan hari petang hari ini tentang bambu. Seorang arsitek dari Universitas Warmadewa, Gede Mahaputra, melihat kecenderungan yang mengkhawatirkan terkait dengan bambu. Jadi menurut dia, bambu makin sering sebagai komoditas visual dalam ruang negosiasi ekonomi dan investasi. Sementara pengetahuan komunal yang menyertai ini perlahan memudar. Jadi bambu adalah pengetahuan lokal yang kini beroperasi dalam sistem kapitalisasi global. Begitu menurut beliau. Yang hilang ini pengetahuan kolektifnya. Itu sebabnya saat ini banyak teman-teman pegiat lingkungan yang mendorong ada semacam model hibridisasi yang mampu menggabungkan antara kebutuhan ekonomi modern dengan transfer pengetahuan lokal. Dan pandangan serupa, selain disampaikan oleh Gede Mahaputra, Agus Widiatmoko, ini Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Perlindungan Budaya dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, menyampaikan bahwa beliau dan timnya pernah menemukan 4 situs candi yang dikelilingi rumpun bambu. Kemudian saat proses ekskavasi, beliau dan tim meminta seluruh bambu direlokasi. Jadi bukan ditebang habis, tapi dipindahkan begitu. Karena bambu tidak bisa semata sebagai komoditas ekonomi. Bambu itu adalah bagian dari budaya. Ya, bisa jadi bahan bangunan, sumber pangan, elemen arsitektur, kemudian pranata religi, penunjang kehidupan masyarakat, sampai menjadi bagian dari ketahanan bencana. Ini yang mencoba untuk dibangun dan digerakkan secara masif saat ini. Jadi pemerintah juga bisa mendorong pengembangan perkebunan bambu sebagaimana yang dilakukan pada komoditas perkebunan yang lain, tentu disertai dengan penguatan kapasitas komunitas melalui pelatihan budidaya, apalagi pengolahan produk bambu masuk di dalamnya. Kemudian ada lagi yang menarik, pendengar. Wawan Sujarwo, ini seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, jadi peneliti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyebut bambu sebagai asuransi kehidupan masyarakat Bali. Dan ini sangat menarik, sayangnya kabarnya menurut beliau, ikatan sosial masyarakat dengan bambu terus melemah saat ini. Padahal filosofi bambu hadir dalam berbagai tradisi Nusantara. Jadi bukan hanya di Bali saja, di Toraja juga. Upacara pemakaman adat Rambu Solo di sana, ini juga melibatkan penggunaan bambu sebagai bagian penting dari struktur ritual. Itu di Toraja. Di Minangkabau, bambu jadi bagian dari tradisi membangun surau yang memperkuat hubungan sosial masyarakat. Karena itu, para peneliti BRIN, khususnya Wawan Sujarwo dan tim, ini mendorong lahirnya gerakan penanaman bambu yang lebih sistematis. Dan salah satu gagasannya, mewajibkan setiap keluarga menanam sedikitnya 5 rumpun bambu di kawasan-kawasan kritis. Apakah kita bisa ambil bagian dalam hal seperti ini? Kita lihat saja. Yang jelas, di bawah naungan bambu muncul semacam apa ya, pengingat bahwa masa depan tanaman ini tidak hanya bergantung pada nilai ekonomi ya, tapi juga pada kemampuan masyarakatnya mewariskan pengetahuan yang selama ini menjaganya tetap hidup. Itu cerita tentang bambu. Selain juga di beberapa tempat, kawasan bambu dianggap ruang sakral gitu ya. Yang jelas, bambu memang memiliki banyak cerita, termasuk juga bagaimana rumpun bambu ini bisa menjaga keberlanjutan kita, keberlanjutan di alam. Satu cerita semoga menginspirasi Anda. Bersyukur dan berbahagialah manakala di tempat tinggal Anda masih nampak banyak rumpun bambu, terutama di kawasan-kawasan kritis. Penting untuk kita mulai menanamnya. Jika memang sudah berkurang rumpun bambu di sekitar tempat tinggal Anda, terutama di lahan kritis, kenapa tidak Anda mulai menanamnya? Mengajak teman-teman, lingkungan sekitar, komunitas jika ada, kita coba tanam bambu.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
4: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: kabar Anda petang ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik, dalam keadaan prima, tak kurang suatu apa. Itu harapannya. Petang ini tapi kami membawa sebuah fakta yang mungkin membuat kita semua tertegun. Ini fakta yang sebenarnya sudah kita terima kabarnya sejak sekian bulan yang lalu ya. Tapi fakta ini harus kita ingatkan terus setiap hari. Fakta apa itu? Kaitannya dengan Jember ya. TPA Pakusari, tempat pembuangan akhir sampah kita. Ini yang terbesar di Pakusari. Saat ini dalam kondisi yang tidak bisa lagi kita sebut aman. Di atas lahan seluas 6,8 hektar, TPA ini sudah beroperasi sejak tahun 1992. Timbunan sampah Jember sudah menjulang, bahkan sekarang ini setinggi 35 meter. Anda bisa bayangkan 35 meter, hampir setinggi gedung 10 lantai. Bukan gedung kantor, bukan gedung sekolah, bukan menara masjid. Ini gunung sampah. Sampah dari mana? Dari kita semua. Kita masyarakat Jember. Kemudian sejak 1 Juni 2026 yang lalu, TPA ini membatasi masuknya untuk sampah organik. Ini dibatasi. Tidak ada lagi tempat untuk membuang sisa sayur, kulit buah, ampas dapur, dan segala sesuatu yang berasal dari meja makan kita. Kenapa? Karena Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sudah menetapkan Jember dalam status kabupaten dalam pembinaan dengan nilai kinerja lingkungan hanya 33,41 dari 100. Anda bisa bayangkan nilai kita itu. Satu langkah lagi turun, kita akan masuk kategori daerah yang kotor. Bukan untuk menakut-nakuti masyarakat Jember, tapi karena kami percaya kebenaran yang disampaikan dengan cinta akan jauh lebih kuat daripada kebohongan yang dibalut penghiburan. Oke, pendengar, sebagai catatan, petang hari ini semoga menginspirasi Anda agar mau kita semua bersama-sama berani berubah agar kita tidak tenggelam dalam timbunan kebiasaan lama. Drainase di sepanjang jalan Biting Sukoreno baru saja dinormalisasi bulan lalu karena tersumbat sampah. Sampah yang menyumbat bukan hanya menghentikan aliran air sungai, tapi juga menghentikan aliran kehidupan. Karena di mana air menggenang karena sampah, di sanalah nyamuk berkembang biak. Di sana juga penyakit-penyakit tumbuh subur. Di sana juga anak-anak kita yang bermain di pinggir jalan bisa menghirup racun yang tidak kasat mata. Tapi Jember, kami tidak ingin berhenti pada keluhan ya. Karena justru masalah hanya akan menjadi beban jika kita pandang tanpa cahaya harapan. Nah, dan harapan itu nyata. Harapan itu ada di mana? Di tangan kita masing-masing, harfiah setiap hari. Bayangkan pendengar, jika setiap rumah di Jember mulai memilah sampahnya menjadi tiga saja, yaitu organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dikubur atau dijadikan kompos jika ada ruang terbuka di lingkungan tempat Anda tinggal. Nanti bisa menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman di pot-pot teras rumah, di kebun belakang, di sawah-sawah yang mungkin masih ada ya, masih mengelilingi kota kita tercinta. Kemudian sampah anorganik kita bisa serahkan ke bank-bank sampah aktif yang tersebar di Jember Kota, Jember Pinggiran. Ada tercatat lebih dari 75 bank sampah yang aktif. Dan nilainya sebenarnya bisa diuangkan. Bahkan ada wacana nih, ada wacana, bocoran ya. Sepil-sepil dikit, ada wacana untuk mengkonversi menjadi cicilan kredit rumah. Gitu. Kemudian yang ketiga, sampah residu yang benar-benar tidak bisa diapa-apakan. Nah, baru yang ini pergi ke TPA dengan volume yang jauh lebih kecil, dengan beban yang jauh lebih ringan. Pendengar, ini bukan mimpi. Ini adalah masa depan yang bisa kita mulai malam ini. Dari dapur rumah kita masing-masing, dari tangan-tangan kita yang hangat, setelah kita makan malam bersama keluarga. Malam ini, sebelum Anda beranjak ke peraduan, coba kita ajak anggota keluarga kita melakukan satu hal kecil. Pisahkan sampah dapur jadi dua kantong aja dah. Organik di satu sisi, plastik dan kertas di sisi lain. Itu saja. Tidak perlu langsung sempurna. Tidak perlu langsung menjadi aktivis lingkungan. Satu langkah kecil saja. Kita mulai dari satu rumah di Jember. Yuk, kita kalikan dengan lebih dari 2 juta jiwa penduduk kabupaten ini. Maka akan menjadi gerakan yang mengubah wajah kota kita selamanya. Bumi Jember bukan milik pemerintah kabupaten. Bukan milik dinas lingkungan hidup. Bukan milik siapapun yang berkantor di gedung-gedung. Bumi Jember adalah milik kita. Dan tanggung jawabnya pun ada di pundak kita. Selamat malam pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi Anda. Yuk, pilah sampah kita. Karena kota yang bersih selalu lahir dari jiwa-jiwa yang bersih. Yaitu jiwa yang peduli, yang mau bergerak, yang tidak menunggu orang lain untuk memulai.
1: Ini yang kertas. Ini plastik. Terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
2: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
1: Ini loh wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
2: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
1: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Z. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad
2: membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Siombing melaporkan.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Hindu pada kesempatan malam hari ini. Akan disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inenga Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan menyampaikan Dharma Wacana Dharmaning ke-1.

umat Hindu Dharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Terimalah pengenjali umat Om Swastiastu. Malam ini Parisada Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria. Sebelumnya terimalah mantram

arwarinium barga dewasia dimahi diyonat prajodayan uam naryana diwedam sarwam iat bustam iat coba wiyam niskalan ku niranjan nirwikalpu nirak iat asude dewa eko naryanat nadwityastiyai kasjid yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, yang menguasai ketiga dunia ini, bumi, langit, dan surga. Lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari eke permana, tumbuh-tumbuhan, dwi permana, binatang, serta tri permana adalah manusia. Serta jadikanlah kehidupan itu selalu harmonis, tentram, dan ampunilah dari segala dosa. Jauhkan dari segala tantangan, jauhkan dari segala cobaan-cobaan hidup. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, malam ini saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria, yang artinya kewajiban seorang pemimpin, kewajiban seorang kesatria. Memang di dalam Weda memang ada yang disebut dengan catur Weda, catur Brahman, catur kasta, catur warna. Brahmana warna, kesatria warna, Wesya warna, dan Sudra warna. Artinya memang pada dasarnya kehidupan di dunia ini ada suatu profesionalisme yang disertai dengan ketulus ikhlasan di dalam berbuat dan bertindak. Brahmana artinya orang-orang profesional yang fungsinya untuk menjalankan, ditugaskan untuk sebagai pelaksana tujuan di bidang agama. Apakah dia sebagai orang suci? Apakah dia duduk di dalam melaksanakan ibadah yang lain? Yang jelas Brahmana adalah profesi seseorang yang tugasnya dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan, tugas-tugas di dalam menghubungkan diri kepada Yang Widi dalam upekara, upacara, doa, dan mantra. Jadi itulah tugas. Jadi dengan demikian umat Sedharma, tugas ini adalah sangat mulia. Karena apa? Karena sudah dilakukan mulai dari tahap awal dalam kehidupan itu. Begitu juga seorang kesatria, seorang pemimpin. Tugasnya adalah memimpin di pemerintahan, memimpin di dalam negara. Baik itu mulai dari tingkat RT, RW, sampai menjadi presiden. Itu adalah seorang kesatria. Dia juga pandai berpolitik. Kalau Brahmana tadi, dia tidak diwajibkan berpolitik karena tugas beliau adalah sebagai pengempu, mengemong umat dalam menghubungkan diri kepada Yang Widi. Kalau kesatria adalah pemimpin di dalam suatu masyarakat, di dalam sistem kenegaraan. Baik itu militer, baik itu penegak hukum, baik itu adalah pelaksanaan pemerintahan, semua itu adalah sebagai seorang kesatria. Wesya artinya orang yang profesi hidupnya di dalam usaha, di dalam bertani, di dalam mengadakan kebijakan untuk mengolah hasil-hasil bumi. Dengan demikian maka jelas profesi hidup seseorang di dalam menumbuhkan sikap dan sifat untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian maka dia jarang bisa berpolitik. Namun demikian karena dia berkecimpung di bidang ekonomi, di bidang usaha, maka di ekonomi pun juga ada politik. Artinya apa, Mas Dharma?
di semua hidup, sudut kehidupan itu pasti ada celah-celah hukumnya, ada celah-celah politiknya. Ya, istilah sekarang kita sering mengenal dalam mafia, mafia spiritual, mafia ekonomi, mafia hukum, mafia politik, itu ada di dalam kehidupan ini. Mari kita pahami. Maka dari itu, di sebagai seorang agamawan, sebagai seorang spiritual, dia ngomong umat yang berbeda-beda, umat yang memiliki sudut pandang yang bermacam-macam. Maka seorang pemimpin, baik itu Brahmana, baik itu seorang Kesatria dan Wesya, kalau sudah sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu mengharmoniskan semua perbedaan-perbedaan itu sehingga menjadi harmoni, sehingga menjadi indah, sehingga menjadi serasi. Bukan mengadu domba, bukan mencela-cela, bukan memilah-milah, mengadu domba, bukan. Pemimpin mengharmoniskan semua perbedaan supaya menjadi harmoni, supaya menjadi indah, supaya menjadi serasi. Itulah seorang pemimpin yang berhasil. Kemudian sudra adalah kelompok masyarakat yang fungsinya sebagai buruh tani. Dia membantu dalam tugas-tugas di masyarakat karena dia sendiri tidak memiliki harta benda, tidak memiliki tanah yang sebagai seorang petani. Maka itulah fakta hidup di masyarakat. Orang-orang seperti itulah yang kita sebut dengan sudra. Tetapi zaman modern ini, Mas Dharma, jarang kita mendengarkan kata-kata istilah Brahmana, Kesatria, Wesya, dan sudra. Jarang. Kenapa? Itu adalah ciptaan dari kolonial waktu penjajah dulu. Sekarang sudah zaman modern, maka lakukanlah layanan yang terbaik. Malah sekarang kalau kita mau mengupas, Bapak Ibu, sudra itu adalah tingkatan yang paling bawah, malah itu terangkat sekarang menjadi pelayanan yang terbaik. Siapapun melakukan pelayanan yang terbaik, baik itu di bidang spiritual, di bidang ekonomi, atau misalnya dalam pandangan-pandangan ekonomi, di bidang pelayanan apapun, semua itu adalah memerlukan pelayanan-pelayanan prima. Dia akan menyebabkan ekonomi meningkat, sistem kenegaraan meningkat, melayani umat, melayani rakyat dengan baik. Pelayanan itulah yang akan diutamakan pada zaman kali ini. Umat itu, Dharma yang saya muliakan, sesuai dengan tema saya tadi, memang Dharma ning Ksatria, apa tugas-tugas seorang pemimpin? Di dalam Weda memang sering kita temukan sebagai seorang pemimpin, terutama di pemimpin di negara kita ini. Jauh sebelum negara kita merdeka, ada dua negara yang besar pada zaman itu, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya terkenal dengan agama Buddhanya sampai bersinar sampai ke Asia Tenggara. Dia mampu mengangkat nama Sriwijaya sampai ke seluruh pelosok Asia Tenggara dan terkenal. Orang-orang India dari Nalanda, ada perguruan tinggi yang terkenal di Sriwijaya yang sekarang menjadi kota Palembang. Kemudian setelah Sriwijaya runtuh 700 berikutnya, maka tumbuhlah kerajaan Majapahit. Kita kenal di dalam kerajaan Majapahit ada satu pemimpin, suatu seorang kesatria yang tangguh, yaitu Gajah Mada. Tapi aneh, Mas Dharma, kenapa orang-orang dulu itu sering, orang-orang yang hebat sering dikonotasikan sebagai nama-nama binatang. Gajah Mada, Gajah Waktra, Kebu Anabrang. Jadi rajanya adalah ayam, ayam buruk, ayam jelek, patihnya gajah. Ini dikonotasikan seperti itu. Sekarang jarang kita menemui nama-nama menyangkut masalah gajah. Maka begitu, maka kenangan Gajah Mada inilah jadikan pedoman di dalam mendongkrak, di dalam menumbuhkan sifat-sifat kesatria. Umat Hindu, Dharma yang saya muliakan, jadi umat Hindu pada saat ini, berbahagialah pada kesempatan ini. Memang saya ingin menyampaikan beberapa lewat bahasa
atau bahasa Indonesia, terkadang menggunakan bahasa Jawa, terkadang menggunakan bahasa-bahasa lain. Maka dari itu Mas Dharma, kebetulan pada hari ini saya adalah Hari Raya Kuningan, saya akan mengangkat tema tentang Dharma Ning Kesatria. Gajah Mada adalah seorang mahapatih dalam kerajaan Majapahit. Jadi ingat Sudarma, Mas Dharma, janganlah mempertanyakan bagaimana siapa sesungguhnya orang tua leluhur dan teman-temannya Gajah Mada. Tentu ini sudah tidak asing lagi. Namun mohon tidak menjadi ganjalan tentang dari mana asalnya, siapa orang tuanya, di mana lahirnya, di mana tempat beliau menjadi proses moksa, kembali ke alam moksa, moksartam. Jadi Mas Dharma, kalau kita membicara masalah kerajaan Majapahit, merupakan kelanjutan dari kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu diantaranya kerajaan-kerajaan Gajayana di Malang, kerajaan Kahuripan di daerah Sidoarjo atau daerah Panjalu, Daha di daerah Kediri. Kerajaan Singosari memang dahulu bernama Tumapel. Pendiri adalah Ken Arok sebagai raja dengan gelar Rajasa Sang Amurba Bumi, dengan seorang istri sebagai permaisuri yaitu Ken Dedes. Dan ada juga istrinya yang lain yang bernama Ken Umang. Dari pernikahan pawiwahan tersebut, Mas Dharma mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri. Salah satu dari putranya adalah Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka punya putri bernama Dewi Naramurti atau sering disebut Diah Lembutal. Diah Lembutal inilah Mas Dharma menikah dengan salah satu raja dari tanah Sunda, Pasundan atau Pajajaran yang bernama Rahyang Jayagiri atau Rahyang Jayadharma, sehingga lahirlah Raden Wijaya atau Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Setelah Abiseka menjadi raja pertama Majapahit dengan ibu kotanya Wilwatikta bergelar Kertararjasa Jayawardana, sering disebut dengan Brawijaya pertama. Mari itu sedemikian yang saya muliakan. Menurut prasasti Padang Arca tahun 1286 Masehi yang ditemukan di dekat Sungai Langkat, daerah Siguntur, Sumatera Tengah, juga prasasti Joko Dolok yang terletak di Simpang 3 Surabaya tahun 1289 Masehi, prasasti Kertanegara tahun 1289 Masehi, dan prasasti Gunung Butak pada dinding kawah Gunung Welirang di sebelah selatan Mojokerto pada tahun 1294 merupakan prasasti tertua pada zaman Majapahit. Jadi Raja Singosari terakhir adalah waktu itu adalah Kertanegara, yaitu berakhir pada tahun 1292. Pada saat itu Mas Dharma, pemerintahannya mencanangkan perluasan wilayah kerajaan melalui politik diplomasi ke Melayu yang sering disebut dengan ekspedisi Pamelayu. Jadi pada tahun 1275. Ini semua dilakukan semata-mata untuk membatasi pengaruh kerajaan Cina, yaitu Kublai Khan dari dinasti Yuan. Nah, dari beberapa pembesar kerajaan yang agak sudah tua, baik itu usia, kurang sependapat dengan gagasan itu, yaitu Raden Arya Wiraraja, Ki Pengawal dan Ki Roto Wiroganti. Mengingat Raja Kertanegara sudah muda, Kertanegara masih muda, memiliki jiwa dan sangat muda, idealisme menggebu-gebu sehingga keinginan dan cita-citanya tidak dapat dibendung. Nah, agar hal itu terwujud, maka sementara pembesar kerajaan tersebut dinonaktifkan dari urusan pemerintahan, khususnya Raden Arya Wiraraja dijadikan adipati di Sumenep, Pulau Madura.
Pada tahun 1292, Mas Dharma, Kerajaan Singosari dan Kertanegara dapat ditundukkan oleh Kerajaan Gelang-Gelang dari Kediri di bawah Jaya Katuang. Hal ini dapat terjadi karena Jaya Katuang mendapat informasi dari Raden Arya Wiraraja bahwa kota Singosari sedang kosong karena ada ekspedisi Pamalayu. Jadi pada saat itu Mas Dharma Raden Jaya sudah menjadi senopati di Kerajaan Singosari, sehingga Raja Kertanegara gugur yang selanjutnya dicandikan di Candi Jawi Pandaan Pasuruan Surabaya lambang sebagai lambang Siwa Buddha. Selanjutnya Raden Jaya mengungsi ke Sumenep, ke Plumadura dan minta perlindungan Raden Arya Wiraraja. Pada saat itu Raja Kertanegara mempunyai 5 orang putri dari Permaisuri dan 2 orang putri dari Dara Kencana. Yang pertama Tribuana Neswari, Narendra Duhita, Pratnya Prahimahita, Diah Gayati dan Diah. Kemudian dari keturunan itulah Mas Dharma, dari Diah Kencana mempunyai 2 orang putri, yaitu Diah Dara Petak dan Dara Jingga, istri dari Raden Wijaya dan istri dari seorang Empu Singosari yang kemudian melahirkan Aditya Warman menjadi raja di Pulau Sumatera. Umat ini sebenarnya yang saya muliakan, dengan istri Dara Petak itulah Mas Dharma lahirlah Jaya Negara atau Kalegemet. Dengan istri Diah Gayatri lahir putri Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiyat Raja Dewi. Jadi menurut beberapa pendapat merupakan terjemahan dari beberapa prasasti tentang berdirinya Majapahit, khususnya yang menunjukkan istri-istri Raden Wijaya, yang mengatakan bahwa Tribuana Suari adalah Dara Petak yang melahirkan Jaya Negara. Kemudian dalam berikutnya Kalagemet juga lahir dari istri yang sama. Jadi Mas Dharma, setelah mendapat petunjuk bahwa Raden Arya Wiraraja, maka Raden Wijaya berangkat menuju Kediri yang diiringi beberapa orang pilihan dari Madura untuk menghadap Jaya Katuang, sehingga Raden Wijaya diberikan tanah perdikan di daerah Tarik Hulu Delta Sungai Berantas wilayah Sidoarjo. Dengan melalui proses demikian, pasukan Cina Tartar yang semula datang dengan menaklukkan Singosari dapat dibelokkan, diarahkan ke Kediri oleh Raden Wijaya, sehingga Jaya Katuang dapat dikuasai dan gugur dalam pertempuran. Selanjutnya pasukan Cina pun dapat dikuasai oleh Raden Wijaya. Beberapa pasukannya sudah tersisa, kemudian dikejar dan dihancurkan di tengah jalan. Kemudian pulanglah dia ke negara Cina menghadap kerajaan Kublai Khan. Jadi Mas Dharma, kita memiliki tentara yang tangguh pada saat itu, tidak bisa ditundukkan dan tidak bisa dihancurkan. Oleh karenanya tepat pada tanggal 21 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Pertama Majapahit dengan ibu kota Wilwatikta dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana atau istilah Brawijaya Pertama. Dengan Kidung Harsya Wijaya, total waktu berdirinya zaman Kerajaan Kemasan Majapahit sampai surutnya sekitar mulai tahun 1293 sampai 1525. Terus bagaimanakah posisi Gajah Mada? Tampilnya Gajah Mada pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309, di mana Gajah Mada pada saat Jayanegara masih biasa-biasa saja, tidak ada potensi atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya karena pada saat itu masih sebagai bekel, masih sebagai kepala dusun dan aparat yang paling rendah di tatanan pemerintahan Majapahit. Namun pada saat kondisi dan situasi mendesak dan kepentingan raja dan negara serta pemerintahan, Gajah Mada bisa tampil cukup cemerlang, sehingga Gajah Mada diangkat menjadi prajurit lurah. Selanjutnya ada pemberontakan Rakuti dan kawan-kawan dari Tuban yang diangkat menjadi Dharma Putra Winesuka
atau oleh Raja Jayanegara. Pemberontakan itu banyak membawa korban, sehingga Raja Jayanegara dapat diamankan dan diselamatkan oleh Gajah Mada melalui perjalanan yang sangat panjang, sulit dan penuh dengan tantangan, gangguan dan rintangan. Namun oleh karena kecekatan, kecerdikan dan ketelitian, kecermatan penuh dengan perhitungan, Jayanegara diungsikan di daerah Bedander, Bojonegoro. Selanjutnya Gajah Mada diangkat menjadi pasukan Bhayangkara. Kemudian Bhayangkara khusus selanjutnya menjadi Senopati, dan pada saat itu Jayanegara gugur di tangan Ratanca. Yang kedua, pada masa pemerintahan Prabu Putri Tribhuwana Tunggadewi atau

cekatan dan teliti, cermat dan penuh dedikasi, serta didukung oleh sahabatnya. Dari Suwarna Dwipa, yaitu Aditya Warman, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dengan menundukkan Kete, dengan menundukkan Jember dan Lumajang, Gajah Mada ingin meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara sampai ke Madagaskar. Kemudian pada tahun 1331, 3 tahun setelah itu, meletuslah Gunung Kambut atau Gunung Kelud, dan kebetulan Hayam Wuruk lahir dari seorang ibu, Prabu Putri Tribuana Tunggadewi. Ayahanda adalah Raden Kertanegara atau sering disebut dengan Cakradara. Sekembalinya dari Kerta dan Sadeng, setelah menundukkan Lumajang, Jember dan Probolinggo yang disebut dengan Kerta dan Sadeng, diadakanlah Pasewakan Agung di Istana Majapahit. Hal ini berkaitan dengan rencana Mahapatih Arya Tadah ingin meletakkan jabatan atau lengser ke Prabon karena sudah lanjut usia, sekaligus mendengarkan laporan Patih Gajah Mada. Nah, pada saat itulah terjadi sedikit kebuntuan, terutama mencari pengganti untuk jabatan Mahapatih. Padahal Mahapatih Arya Tadah sudah mempunyai pandangan serta kader yang sudah dipersiapkan sejak awal. Namun karena situasi dan kondisi belum memungkinkan, maka niat tersebut diurungkan serta diserahkan sepenuhnya kepada Ratu Kembar, Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiyat Raja Dewi. Nah, pada saat itulah Mas Dharma, tampillah Gajah Mada dan ditunjuk serta mendapat restu dari Ratu Kembar, khususnya Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Hal itu pula dengan kader yang telah disiapkan oleh Mahapatih Arya Tadah. Pada saat bersamaan, Mahapatih Arya Tadah meletakkan jabatan sekaligus menunjukkan dan mengangkat Patih Gajah Mada menjadi Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1331 Masehi, sekaligus pada saat itu dikumandangkanlah Sumpah Amukti Palapa. Jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat. Adapun bahasa aslinya Mas Dharma, Sire Gajah Mada Pepatih Amengku Bumi Tan Ayun Amukti Palapa, Sire Gajah Mada Lamun Huwus Kalah Nusantara Ingsun Amukti Palapa, Lamun Kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, dan Masik, semana ingsun amukti palapa. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, di hadapan Ratu Kembar, pembesar-pembesar kerajaan, tamu undangan dari manca negara, serta masyarakat yang ikut hadir di Pasewakan Agung, maka menggema dan menggelegarlah cakrawala serta suasana di atas langit Majapahit. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada malam hari ini. Saya lanjutkan dalam pertemuan berikut. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi Om.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Prusatu, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Prusatu Jakarta. Dengan rekan presenter Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu malam hari ini, Sino Cantora. Selamat mengikuti.

kepergian mendekat, menyisakan kenangan

0: Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro.
2: Akhirnya
1: ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret
0: ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler
1: ya.
0: Masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Oh, lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik, naik ke atas
3: Bandung. Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
3: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Antora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Banyak ya, wah.
3: Delapan ya.
1: Luar biasa.
3: Bukan
1: ini.
3: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke
3: penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam,
1: malam Bang Albert.
3: Langsung pertanyaannya.
4: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
4: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
3: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
4: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke,
4: okay.
1: Nanti dicap ya Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
3: Oh begitu.
1: Iya.
3: Bisa aja.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
4: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
4: Ya.
3: Oke, okay, itu aja ya.
1: Oke, okay, Bang Albert.
3: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
3: Ini, Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita okay. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Siap.
5: Kita pernah mencari Yudi Ismail.
3: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
3: Sehat, Bang.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
5: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam. Bang Sway.
3: Benny Jo.
2: Dari apa?
1: Dari mana?
2: Dari
1: mana? Dari Manado.
5: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
5: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
5: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
5: Cina.
2: Betul betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini. Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
5: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
3: Okay.
5: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
3: Oh, siap, ditunggu ya.
5: Mas Yudi, salam dong tiga.
3: Siap.
1: Oke, okay, silahkan Mas.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, Assalamualaikum Bang Benny. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
6: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
6: Jaga
2: diri ada
6: batasnya. Olalah, biar saja saling menjaga.
1: Olalah, hafal lo ya.
3: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
2: Dino. Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
6: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Oke, okay, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
6: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
3: Boleh,
6: silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
6: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Okay.
6: Dadah.
3: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam. Oh, pernah Mas Ari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
3: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
3: Toli-Toli.
2: Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Orang Depok.
3: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
3: Selamat Mbak Yanti, ya,
2: salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora.
7: Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Apa pernah ikut ngeband atau apa gitu?
3: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
3: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sama-sama Mas Dino.
2: Makasih Mbak Yanti.
7: Baik, terima kasih. Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
3: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
3: Siap
1: Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget enggak
3: kebagian. Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
3: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
1: Ya, betul.
3: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul
8: terjaga.
1: Kan.
8: Itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu?
3: Masih
8: bisa gak kira-kira saya?
3: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kartela di mana pengen bisa ngumpul gitu kemenangan-kemenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah kan? Itu makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah
1: iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mendengarkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
3: Betul. Ya, kita siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
3: Itu aja, Bang. Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
3: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya. Begitu,
3: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik. Gitu
2: kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
3: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus betul kan kita ya.
3: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
3: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Baita?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
3: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
3: Mantap kalau begitu.
1: Mantap.
3: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri ya.
2: Orang Bandung.
3: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
3: gudangnya. Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, yang toli-toli ya?
3: Sorong.
2: Lagu ke-8
3: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
3: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
3: Selain vokal selain itu mungkin ya.
2: Bandnya berarti G-band.
3: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo ya. Band. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil formasi ya.
3: Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada collabs gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
3: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
3: Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
3: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
3: Lady Gaga. Oh,
1: Lady Gaga
3: ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan? Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya gimana?
3: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
3: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa. Masih
3: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini?
1: Nah, kok ada apa naon?
3: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
3: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
3: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi bukan kantor Paramita.
3: Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
3: Coba kita dengerin.
1: Aku jadi kepo.
3: Ini ada Dumani. Tet Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumani ini.
3: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh, yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Uh-huh. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat. Uh-huh.
1: Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Mahmud, Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, benar. Benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori wasan ke Bang Yudi bersama itu bersama
0: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin. Dan
3: baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus. Halo, kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan. Ayu,
1: halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya.
2: Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa, gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di ya, musik. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai
3: iya, kan udah dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: siap, siap Ayu. Kita
2: ke sana ya,
3: ya Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Banyak buat Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Dino Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Saya Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, selamat okay, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuali
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya. Akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judy. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
1: Kopinya.
2: Kopinya
6: bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Ternyata semoga ke depannya Bang Dino semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Di
7: saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke.
7: Okay.
0: Ya. Siap, itu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonya Bang Benjo atas apa yang minggu lalu untuk yang menyerahin di RRI Cetoli Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo, kawan.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
9: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
9: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Teteh.
9: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy Teteh.
9: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
9: Kang Dino. Kang Dino
0: kan? Iya.
9: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya,
9: ini mah
2: Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, itu Jawa Barat.
9: Ya, Jawa, itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
9: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul, serba ya. Bandung pokoknya mah.
9: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
9: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
9: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga, ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Ini sirin.
9: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
9: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
9: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
9: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
9: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
0: Sama-sama
1: Teteh
2: Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
9: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
10: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
1: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
10: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memang
1: lewat.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
11: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
11: Iya.
1: Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
11: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino. Dinosaurus.

0: senang saya dan
1: iya.
0: dari saya.
1: Iya. Terima kasih.
2: Oh, boleh silakan.
0: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo, siapa
1: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
0: Bang Dino Kantara yang satunya lagi.
2: Yudi Ismail.
1: Oh, saya maksudnya.
0: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyu Dinus.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi pertanyaan dari
1: Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yeah. yang powerful.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya bagus-bagus.
3: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan
3: iya.
2: Rosa aja sudah terjawab, Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
2: Sampai aniku apa?
1: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
2: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
2: Mantap sih nih. Itu investasi bagus loh.
1: Bener banget ya.
3: Tapi baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
3: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya.
2: Bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
2: Macam guyu.
1: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan
1: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Ada ya, nggak terikat ya. Siap.
3: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
1: Ya,
3: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
3: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
2: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
2: Garing, Mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.
2: Aku
3: yang collab sama
1: Hari Mukti.
3: Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku sungguh remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
3: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
2: Dirilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Iya.
2: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau enggak Agustus ya.
1: Agustus.
2: Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
2: Sama
1: Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
3: Ya ke skip
1: ke bawah. Sian, ke bawah. Mas. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
3: Mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia.
3: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
2: Nah, oh enak banget ya.
1: Oh iya, camelo kok. Oh,
3: tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
2: Oh iya,
3: Mas bukan Anton, ya. Disiplin
2: sebagai
3: banget.
2: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
3: Iya, disiplin banget.
2: Yang benar.

0: Tapi dari
1: kalau iya, misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oke. Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
1: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
2: Koreo. Oh, ada koreonya iya, kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
1: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli Toli, dari personil-personil Kantora Paramita ada 6 apa 8 sih tadi?
1: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
1: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu.
1: Geronimo itu ya. Ya. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, tuh sudah terjawab ya.
2: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
1: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya. Ya ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
1: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya,
1: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen
0: gitu. Benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
2: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Hendy aja gimana?
2: Iya, ya.
0: Oke. Okay.
2: Ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
1: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
1: Tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
1: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan dia lu, Mas.
0: Enggak percaya.
1: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
2: musisi muda
1: masih
2: ya.
1: Di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama.
2: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
2: muda.
0: Kita.
2: Iya toh?
0: Ibu Ara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
1: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu, 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
1: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
2: Kompilasi.
1: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
1: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
2: gitu. Iya, itu kan
0: kompilasi. Siap. Oke. Okay.
2: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
1: Binangan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
1: Itu yang lagu Perawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
1: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo.
1: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada, untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Tui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811797271
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora
2: Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi udah ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Lato Mas Gila, okay. aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengar sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital. Tapi juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Okay.
1: Tentang Mas hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Beni.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal Mas Dadi. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya? Yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: ini
0: namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan... Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam Espon, mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Ya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Antoni tuh dokter.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Sudibyo itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: ya? Itu, Geronimo itu aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Cutianti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya,
2: Geronimo asli pertama. Geronimo tuh itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli ya, Geronimo itu. Erlangga, iya aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Mbak Yanti ya. Oh, okay. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang
6: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam. Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang legendaris. Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
6: Kantoria. Kalian dari tadi saya agak dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu? Betul. Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Baru rilis ya?
2: Iya betul. Betul. Ini baru nih di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, gitu semua udah
1: ini
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh. Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh.
6: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
6: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: Kiki. Sama-sama.
6: Dan kita pun lama sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Geronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, gitu. Istirahatnya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau seluruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa gak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang ada Geronimo 19.
2: Sekarang itu, kemarin terakhir tanggal berapa tuh, 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni?
2: Reuni Geronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti
1: seru. Jadi enggak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: ada di segmen
1: impresi. Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Madu.
1: Oke, okay, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke lorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Tanyakan deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan orang ya. Depannya Kak serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Selamat Ita.
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Celebor.
1: Iya, Logs Celebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya,
0: kalau iya, sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu
1: doang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu rasanya.
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Hari mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu, harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh. Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa? Oh,
1: Mas Dino nya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malu ya, Mas. Udah ngantuk
0: iya,
1: ini ya.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku suka
1: kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya belum ada itu rencana ke luar ya. Kota baru di sini aja di Jakarta terus waktu paling di Spotify di
1: ya, oh, Spotify
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo.
2: Iya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak tuh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: lagunya Mas Anton ya,
2: yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya ya.
1: Mamanya Tuhan juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 2000-an.
1: Apa? Jurus 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Marello, lagu Lady dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: dibudokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunmo juga loh.
0: Nah. Oh,
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam Mas. Dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Bilak Sarunding.
0: Tenggarong itu?
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julok Serunding.
0: Oh Julok Serunding. Julak Serunding.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan?
1: Langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10
1: malam. Jam 10
0: malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke. Okay,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Jakarta. Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang. Kok
1: cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya, Mas.
2: Di itu ya, diputar terus ya. Nah,
1: ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Mudah-mudahan
0: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu.

0: Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Perusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Perusatu. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di menit ke-14 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Malam semakin larut dan tentunya untuk yang masih terjaga, selamat beraktivitas. Telah Anda ikuti tadi Ruang Rindu Nasional bersama rekan presenter Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama artis atau guestar bintang tamu Sino Cantora. Selanjutnya kita kembali ke studio Persatu RRI Jember untuk Anda ikuti Ruang Rindu Lokal, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya bersama saya Haryo Kuku sampai kurang lebih pukul 23 waktu Indonesia Barat mendatang. Yang mana seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di jalur telepon 336652 atau di 0811 304 0911. Kami sapa terlebih dahulu yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam yang terhormat Kang Mas Aryo.
0: Selamat malam yang terhormat Yuk Melong. Jauh-jauh dari Jakarta Betul. Langsung pulang lagi nih ke Jember ini.
1: Tentu dong. Namanya senang dan selalu RRI menjadi favoritku.
0: Masya Allah, luar biasa. Gimana ini, tadi perasaannya bisa ngobrol langsung sama Sino Cantora ini tadi Yuk Melong?
1: Perasaannya sangat mantap. Dan lebih keren lagi kan itu.
0: Waduh, luar biasa.
1: Nama dengan Mas Aryo. Saya berdialog santai dengan Mas Aryo itu sangat mantap dan sangat rindu berat.
0: Alhamdulillah, walaupun sudah cukup lama ini tidak berjumpa di udara ya, Yolong.
1: Kita satu abad tidak ketemu suaranya Mas Aryo.
0: Masya Allah, ya. Semoga selalu sehat gih bersama keluarga ya, di rumah tentunya.
1: Iya, malam ini malam yang bahagia dan tetap sehat. Itu berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Yo Melong tadi habis capek kan ya, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jember, dikasih lagu apa ini enaknya malam ini?
1: Iya, ini lagunya ini dari itu Pak, Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Sepatu dari Kulit Rusa. Oke, siap ya. Kami agendakan, jadi monggo
1: ya. Salam-salamnya untuk khusus untuk orang ibunya Mas Aryo.
0: Siap.
1: Yang ada di Kali. Bunda Yaya.
0: Bunda Yaya, selamat malam.
1: Putranya sudah berkomandang di udara. Bunda Yaya, semoga tambah sehat.
0: Amin.
1: Amin juga ada Mbak Bunga, Bunga Putih di Blok Pak di Rungsorjo.
0: Baik.
1: Juga ada yang empuk juga ya. Juga ada Bunda Mutiah di Kencong. Dengarkan dan salam sehat selalu. Juga ada itu lagi Putra Madura, Putra Magenda, Pak Haji Brangkon di Bondowoso. Juga di Bondowoso ada Ustadz Toto ya.
0: Baik. Selamat malam.
1: Yang Mayor sangat mendengarkan itu. Selalu mendengar ya. Ustaz Toto, semoga tambah sehat.
0: Amin.
1: Amin. Sama dengan Mas Aryo sehat.
0: Amin. Selalu.
1: Dia juga Mbak Lili Suryani di Trenggalek sama Bu Lik Tiwinya. Juga Mas Rendra ya. Juga ada Pak Pungku. Selamat malam, salam sehat. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang terhormat, tak lupa yang terhormat Bapak Murah. Selamat malam Pak Murah. Semoga Pak Murah selalu bahagia.
0: Amin.
1: Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
0: merdeka.
1: Salam NKRI.
0: Salam NKRI.
1: Selalu di hati. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia Raya.
1: Ya. Untuk Kang Mas Aryo yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, salam sehat ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Tugas-tugas Mas Aryo memperjuangkan untuk bangsa dan negara. Semoga Allah selalu melindunginya.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, atur nuwun ya Allah.
1: Dan diberi kelancaran rezeki, jaga kesehatannya dan hati-hati di jalan. Ya.
0: Gih, terima kasih ya Allah.
1: Kalau ada waktu main-main.
0: Insya Allah siap.
1: Karena banyak permainan di situ.
0: Banyak permainan. Baik.
1: Terima kasih Mas Aryo.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you, goodbye.
0: I see you, goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yomelong, Pak Ahmad Abdulloh sudah bergabung bersama kami dari kawasan Candi Jati Arjasa. Tentunya kami masih tunggu untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 336652. Kami sapa kembali di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
0: Baik, dari kawasan mana ini Pak?
2: Dari Bondowoso Mas.
0: Dari Bondowoso bersama?
2: Ini bersama berdua kita ini.
0: Oh. Dari Bapak siapa?
2: Dengan Mas Aryo ya.
0: Iya betul sekali.
2: Aryo, Mas Aryo Kuku gitu.
0: Inge, betul sekali Pak.
2: Ya, ini saya catat nih Mas Aryo Kuku.
0: Siap, terima kasih. Salam kenal Mas. Sebelumnya.
2: Udah sering kita udah gabungan kok.
0: Oh.
2: Berjumpa cuma saya yang lama, nggak gabungan gitu loh.
0: Oh ngapunten, berarti saya yang kelupaan ini.
2: Iya.
0: Inge.
2: Tanggal berapa sekarang Mas?
0: Ini sekarang tanggal 24 Juni ini, Pak.
2: Oh iya, kalau tanggal-tanggal tua sering lupa, saya juga gitu.
0: Betul sekali. Banyak pikunnya kalau tanggal-tanggal tua ini rata-rata. Gara-gara udah...
2: Apalagi duduk.
0: Wah, itu. Bapak...
2: Ya, Mas, lagunya dulu, Mas.
0: Nggih, monggo.
2: Orang pinggiran.
0: Orang pinggiran.
2: Iya.
0: Oh siap. Ya, ya.
2: Kalau calonnya saya ikut Pak Haji Abdullah Barzan yang punya NKRI. Dalam sehat di dalam keluarga. Buat Mas Aryo, terima kasih. Sampai jam berapa Mas?
0: Ini sampai jam 12 insya Allah nanti mengudara.
2: Iya,
0: terima kasih. Pak ngapunten ini saya yang kelupaan. Ini dari Pak siapa ini dari kawasan Bondowoso?
2: Dengan Pak Toto.
0: Pak Toto Inge, yeah. Betul Pak Toto ngapunten. Ini karena saya sudah lama ini tidak mengudara di Ruang Rindu. Sampai lupa ini suara indahnya panjenengan. Sehat-sehat Pak Toto bersama keluarga nggih. Matur nuwun.
2: Alhamdulillah. Terima kasih hadir.
0: Baik, terima kasih Pak Toto sudah bergabung bersama kami.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bersama keluarga. Selamat malam Pak Toto dan selamat beristirahat tentunya. Ada dua lagu yang sudah masuk di kotak playlist kami. Ada Orang Pinggiran, Iwan Fals dan juga Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa spesial untuk Anda.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
1: Tapi dulu. Sekarang gak pergi.
0: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
8: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
7: Dengan bahasa penuh makna.
9: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
7: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
9: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
7: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: Dua lagu telah kami putar pendengar Pro 1. Ada Ria Resti Fauzi dengan Sepatu dari Kulit Rusa, dan barusan saja Anda dengarkan Iwan Fals dengan Orang Pinggiran, yang mana tadi sudah request oleh Pak Toto dari kawasan Bondowoso. Kami sapa kembali di jalur telepon 336652, masih dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Bapak. Dari kawasan mana ini?
1: Dengan siapa ini ya?
0: Saya Haryo Kuku. Malam ini yang sedang bertugas.
1: Haryo Kamar Nano.
0: Oh, Inge. Dari kawasan mana ini, Bapak?
1: Dari Situ Bondo.
0: Situ Bondo bersama Pak
1: Van Baru Nongol.
0: Oh, Inge. Sinten, Bapak?
1: Van Baru Nongol.
0: Oh, Van Baru Nongol. Nge, baik. Namanya, Pak?
1: Malulu.
0: Oh, Pak Banu ini. Bukan Van Baru lagi ini. Pak Banu, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Lama enggak ketemu sama.
0: Iya, ini, Pak. Baru malam ini bisa mengudara kembali di ruang rindu.
2: Sehat, Mas Koko?
0: Alhamdulillah, luar biasa, sehat.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Mas Koko.
0: Sama-sama Pak Banu. Situ Banu, gimana cuacanya malam ini?
2: Cuacanya biasa tenang-tenang ini, aman, tentram di sini.
0: Aman, tentram ya. Wah, ya. Cer-cer mantep. Soalnya Jember akhir-akhir ini sering hujan ini, Pak Banu.
2: Oh, di sini enggak ini.
0: Oh, aman ya Situ Bondo ya.
2: Aman.
0: Oke, siap.
2: Bentar lagu Mas Yana.
0: Monggo Pak Banu.
2: Selimut Rindu ada wajib.
0: Selimut Rindu.
2: Dari Ivan Jona.
0: Ivan Jona?
2: Iya.
0: Baik, kita coba cari dulu Ivan Jona. Oh, ada ternyata, siap.
2: Ya, ada kirim-kirim salam dulu.
0: Silakan.
2: Nah, ada saudaraku Pak Yo Melong. Iya, yang punya MRI.
0: Siap.
2: Nah, ada Putra Magenda. Ada lagi Putra Madura. Nah, ada lagi sampai lupa.
0: Tersalamkan semua pokoknya
2: ya,
0: malam hari ini.
2: Ya, semuanya sudah Pak Koko.
0: Siap.
2: Koko. Ya, ada. Untuk Mas Koko. Sehat terlalu Mas Koko, keluarganya.
0: Sama-sama.
2: Lancar isinya.
0: Sama-sama Pak Banu, lancar juga.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans lama tapi stok lama, fans baru tapi stok lama. Terima kasih Pak Banu. Kangen ini suaranya Panjenengan sampai lupa ini. Ya gini nih, kalau sudah lama tidak mengudara di program interaktif, suaranya ngeblank gitu. Apalagi makin hari makin malam juga pendengar Pro 1. Semoga untuk Anda yang masih terjaga juga tetap semangat untuk beraktivitas, dan yang sedang dalam kondisi berkendara, prioritaskan keselamatan Anda dalam berkendara. Kami sapa kembali di 336652. Tadi ada Irfan Jonas, Selimut Rindu sudah kami agendakan. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu. Baik, halo. Selamat malam Ruang Rindu. Baik, kita coba sambungkan kembali. Semoga bisa tersambung lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Baik, halo Ruang Rindu. Oke, ini biasanya kalau nggak sinyal atau memang ada trouble dari jalur 336652. Kami coba sambungkan kembali pendengar Pro 1. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Assalamualaikum Bunda Mutia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Koko.
0: Kabar baik malam ini Bunda?
3: Alhamdulillah, sebaliknya untuk penjenengan.
0: Luar biasa, baik sehat bersama rekan-rekan yang bertugas malam hari ini.
3: Amin.
0: Oh, senang
3: sekali. Yang diharapkan itu kan sehat ya Mas Gogo.
0: Nomor satu dan paling nomor utama. Nomor satu. Kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain itu Bun, repot mau cari uang juga pusing.
3: Iya. Bisanya cuma apa ya, menoleh ke kanan dan ke kiri.
0: Inge, ya. Lingak-lingu, ketap-ketip.
3: Lingak-lingu kayak entuk, kata orang Jawa ya.
0: Ya entuk. Oh kangen saya sama panjenengan Bun, alhamdulillah bisa
3: saya
0: kepanggil.
3: Saya juga kangen Mas Koko ya.
0: Inge.
3: Sudah berapa tahun ini?
0: Kalau katanya yuk melong satu abad itu tadi.
3: Oh satu abad ya.
0: Alhamdulillah umurnya panjang kita semua satu abad ya mboten kepanggil.
3: Lah ya itu.
0: Nggih. Bunda, kalau kencong apakah sama seperti Jember beberapa hari terakhir hujan?
3: Oh, di sini enggak pernah ada hujan, Mas Koko.
0: Loh, kok gitu?
3: Cuma mendung gitu, enggak pernah turun.
0: Jadi kebagian sumuknya tok ini berarti.
3: Iya, gerah banget.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Semua warga Kencong juga mengharapkan turunnya hujan ya.
0: Insyaallah.
3: Tapi apa daya. Di sana yang menentukan.
0: Nggih, semoga dapat berkah hujannya juga nggih Bun nggih.
3: Mudah-mudahan.
0: Amin. Monggo,
3: walaupun
0: Bunda.
3: Sebentar itu kan turun hujan kan bisa menyiram tumbuh-tumbuhan itu.
0: Nah, itu segernya itu loh yang dicari itu Bun.
3: Iya.
0: Monggo Bunda, mau request lagu apa malam ini?
3: Kalau boleh lagunya yang pertama Mas ya.
0: Yang pertama.
3: Yang pertama kali.
0: Oke, Pancaponda itu?
3: Iya, iya, siapapun bisa.
0: Oh, inggih, siap. Salamnya untuk siapa saja ini Bunda, terbingkis untuk siapa lagunya?
3: Lagu ini terbingkis buat Yuk Melong yang sudah ikut gabungan tadi, selamat malam.
0: Selamat
3: juga
0: malam.
3: Pak Popso, Pak Pandu, selamat malam juga.
0: Selamat malam.
3: Ada Mbak Lili Suryani. Bunda Penjenengan Mas Koko ya. Mudah-mudahan
0: iya,
3: selalu sehat.
0: Inge. Amin.
3: Terus satu siapa Cak Rendi.
0: Oh iya Cak Rendi.
3: Terus siapa? Oh ada Pak Rusdianto ya. Untuk kesemuanya udah Mas Koko ya.
0: Baik Bunda Mutia.
3: Tanpa terkecuali mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Apalagi sekarang ini kan malam 10 Asyura Mas Koko ya.
0: Oh inge. Sampai ke Supen.
3: Banyak-banyak meminta memohon.
0: Baik. Terima kasih Bu Nuda diingatkan. Sayang sekali kalau sampai terlewat soalnya.
3: Lainnya itu jangan lupa motong kuku.
0: Nge.
3: Pakai celak.
0: Siap.
3: Meskipun pria nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa Bun. Matur nuwun Bunda Mutia.
3: Iya wis. Makasih waktunya Mas Koko ya.
0: Sami-sami.
3: Untuk penjenengan, selamat bertugas. Sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Sama-sama Bun, sehat selalu.
3: Dilancarkan rezekinya Mas Koko ya.
0: Amin.
3: Insya Allah lain waktu, lain hari bisa jumpa lagi meskipun lewat udara.
0: Insya Allah, amin Bun, terima kasih.
3: Ya wis, lagunya saya tunggu.
0: Baik.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mutia dari kawasan Kencong, yang mana tadi terinfokan kalau cuacanya berbeda ya dengan di Jember Kota. Akhir-akhir ini kita merasakan basah dan seringkali tibanya itu di jam-jam sore ya, pendengar Pro 1. Sedangkan untuk kawasan selatan sepertinya jarang diguyur hujan. Ya, semoga hujannya merata di seluruh kawasan Jember. Terima kasih, ada Irfan Jonas, Selimut Rindu, spesial untuk Anda.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Fakta menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?

0: Ruang Rindu berikutnya.
1: Ku titip rindu lewat sang bayu, di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih telah menemani hari ini dengan segala aktivitas, tantangan, dan cerita yang telah dilalui. Semoga hal-hal baik ini yang terjadi menjadi alasan untuk bersyukur. Sementara hal yang belum berjalan sesuai harapan bisa menjadi pelajaran untuk esok yang lebih baik. Saatnya beristirahat, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan energi baru untuk hari berikutnya. Jadi untuk Anda yang sudah mulai mengantuk dan beranjak tidur, tetap jaga kesehatan, mimpi indah, dan sampai jumpa kembali dalam perjumpaan kita berikutnya. Tentunya masih banyak komposisi menarik yang kami siapkan sampai kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat mendatang, masih dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Today in History.
1: Today in History. Hari spesial untuk para pecinta fantasi di seluruh dunia. 24 Juni diresmikan sebagai Hari Peri Internasional, mengakar kuat dalam mitologi kuno, Celtic, dan fabel Eropa. Makhluk-makhluk bersayap penjaga alam ini sudah berabad-abad mendiami ruang imajinasi manusia melalui dongeng dan literatur klasik. Hari ini tidak sekedar perayaan cerita rakyat, namun menjadi pengingat tentang keajaiban masa kecil yang sering terlupakan di tengah kepenatan dunia modern. Momentum ini mengajak kita kembali merayakan kekuatan imajinasi, kreativitas tanpa halangan, serta pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Karena setiap helai kisah tentang peri selalu ada pesan mendalam tentang harapan, kebaikan, dan keajaiban yang hidup di dalam hati kita.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar Pro 1, kami akan sambungkan Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti pertandingan pertama Swiss versus Kanada pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari, disiarkan dari Busy Place Vancouver, Kanada.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.